0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Jakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Apa kabar ini? Seru Jakra sehat ya? Mungkin yang sudah di rumah, ibu-ibu yang sudah selesai mengantarkan putra maupun putrinya sekolah, di rumah tinggal bersih-bersih, masak sambil dengarkan radio. Jangan lupa dibuka ya jendela-jendelanya ini agar sinar matahari bisa masuk, udara-udara segar juga bisa masuk begitu. Lalu juga jangan lupa untuk tetap berbagi di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Jakra, herbal nari.

0: Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu, pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah nggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Kalau Anda di kawasan Jombang, bisa dapatkan Herbal Nariah salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Ngoro di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Yes, Ru Cakra, hari ini juga ada parade drum band ya di Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk startnya di Pendopo Ngeronggot, kemudian finish di Simpang 4 Mojokendil. Dan yang lebih membuat spektakuler lagi, ini dari kalangan SD, kemudian SMP dan SMA sederajat. Untuk Anda mungkin ya hari ini sudah persiapan dan mengantarkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimana kondisi di lokasi? 0852-9010-61. Ke Imalana silahkan.
1: Satu pesan masuk dari Bapak Kapolsek Balongbendo Polresta Sidoarjo, Bapak Kompol Sugeng Sulistiono, ini memberikan bahwasannya pagi tadi beliau ini melakukan giat nih, giat pagi begitu ya, di Simpang TL Mas Pion 2 Buduran, Simpang Jalan Kesatria atau Antartika, SDN Buduran, SMAN 1 Sidoarjo, TL Simpang Prasung Buduran, dan yang terakhir di sekitaran putaran Bulog Buduran. Untuk giat yang dilakukan ini pengaturan lalu lintas ya Iis, dari foto yang dibagikan ini ada anak kecil begitu ya, dari video yang menyeberang jalan tapi pakai baju kayak hiasan-hiasan gitu loh Iis, apakah nanti di daerah Sidoarjo ini apakah ada karnaval juga ya, karena ini ada hiasan-hiasannya gitu untuk anak kecilnya, anak SD ya, apakah ini cuman di sekolah saja gitu untuk memperingati HUT atau memang ada karnaval ini nanti di sekitaran Sidoarjo. Akan kami gali informasi kembali dan kami juga sudah menghubungi dari Kapolsek Balongbendo untuk mengajak on air by phone gitu ya, jika sudah ada jawabannya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari wilayah Kota Blitar. Ini bahwasannya bahwa kemarin malam ya sekitar pukul jam 8:30 malam itu ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor, yang dimana terlihat dari pantauan CCTV pun pengendara dari arah selatan ini mencoba mengejar dan menerobos lampu merah, yang dimana menyebabkan bertabrakan dengan pengendara sepeda motor lain dari arah utara. Adapun kondisi korban pertama dengan kondisi sadar dan dislokasi di lutut kiri. Korban kedua sempat mengalami pingsan dan mengalami pendarahan pada hidung. Untuk informasi dari peristiwa ini kami juga sudah menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Kota Blitar untuk mengetahui bagaimana peristiwa dari kronologi dari peristiwa tersebut ya, karena dilihat dari CCTV-nya pun ini juga lumayan kencang ya tabrakan antara dua pemotor ini. Jadi buat Seru Cakra juga ini ya bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwasanya kalau ada lampu merah sudah nggak usah diterobos ya Iis ya, karena ini

0: Untuk penyebab kecelakaannya adalah salah satu pemotor ini menerobos lampu merah. Jadi kecepatannya juga lumayan kencang sekali, akhirnya menabrak yang dari arah utara yang memang benar-benar sudah hijau lampunya. Selanjutnya informasi kami himpun juga dari wilayah Nusa Tenggara Timur bahwasanya kemarin tanggal 17 Agustus pada saat pengibaran bendera merah putih ya, itu detik-detik proklamasi ada gempa IIS di wilayah ND, tepatnya di Stadion Marilonga ND Nusa Tenggara Timur, wilayah Flores juga sama. Untuk tempatnya di wilayah Flores tapi beda daerah, ini di wilayah ND. Nah, untuk gempanya ini juga lumayan kencang sekali, sampai di magnitudonya 5,8 5,8 magnitudo sekitar pukul jam 7 lewat 46. Jadi pas pengibaran bendera ya, detik-detik proklamasi begitu. Jadi di wilayah stadion itu sudah berhamburan gitu pada saat gempa terjadi. Untuk para peserta pun juga sudah apa ya, tidak karuan gitu, sudah berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri sendiri karena untuk gempanya ini juga sudah lumayan kencang juga ya, 5,8 itu. Betul. Di wilayah ND Nusa Tenggara Timur. Untuk informasinya akan kami sampaikan kembali jika ada korban jiwa dan lain-lain, kami masih gali untuk informasi gempa bumi yang terjadi di wilayah ND Nusa Tenggara Timur. Is.
1: Baik, terima kasih. Ada Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hari-hari besar, momen besar biasanya untuk di rutan kelas 2B Nganjuk itu ada remisi masa tahanan ya. Namun kalau di 17 Agustus 2026 ini tidak hanya di rutan kelas 2B Nganjuk, namun di seluruh Indonesia. Sebanyak 132 warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Nganjuk menerima remisi umum dalam memperingati hari ulang tahun ke-81. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arief Budi Prasetya menyampaikan bahwasannya total penerima remisi itu ada 126 orang mendapatkan remisi umum 1 dan 6 orang mendapatkan remisi umum 2 atau RU2 begitu ya. Atau bisa langsung bebas yang remisi 2. Arief menjelaskan besaran remisi yang diterima warga binaan RU1 bervariasi, mulai dari 1 hingga 5 bulan. Sebanyak 69 orang memperoleh remisi 1 bulan, 23 orang mendapat 2 bulan, 29 orang mendapat 3 bulan, 5 orang mendapat 4 bulan, dan 1 orang memperoleh remisi 5 bulan. Menurutnya, perbedaan besaran remisi itu berkaitan dengan masa pidana serta ketentuan pemberian remisi. Semakin lama masa pidana dan semakin lama warga binaan memenuhi persyaratan pembinaan, besaran remisi dapat bertambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuri Jagra, perlu Anda ketahui juga bahwasannya pemberian remisi umum itu dilakukan setiap tanggal 17 Agustus di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Sementara untuk remisi khusus itu diberikan pada hari raya keagamaan. Sesuai agama warga binaan seperti Idul Fitri bagi umat Islam, Natal bagi umat Nasrani, Waisak bagi umat Buddha, dan Nyepi bagi umat Hindu. Petugas yang bernama Arif menegaskan remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan negara kepada warga yang mengikuti program pembinaan dengan tertib dan tidak melakukan pelanggaran keamanan maupun ketertiban. Sementara itu, bagi 6 warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas, Arif berpesan agar mereka mampu bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara positif di tengah masyarakat. Ia juga menyampaikan pesan dari Bupati Nganjuk bahwa menjalani masa pidana bukan berarti akhir daripada masa depan. Para warga binaan yang bebas ini diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Arif pun menambahkan program pembinaan di Rutan Kelas 2B Nganjuk diarahkan warga binaan ketika kembali ke masyarakat memiliki perubahan yang positif. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Dari Bu Ana ini menginformasikan di wilayah Pandantoyo ke arah Pasar Kertosono ini cuacanya cerah sekali, lalu lintas juga ramai. Berhati-hati untuk di depan Pasar Kertosono ya, karena banyak pengendara yang lalu lalang, dan biasanya kalau di daerah pasar itu mak-maknya tuh kurang memperhatikan kanan kiri ya Iis ya, kalau misal menyeberang jalan. Jadi buat yang akan melintas di depan Pasar Kertosono, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan ya, lihat kanan kiri terlebih dahulu apakah ada yang menyeberang begitu ya, biar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, informasi yang kami himpun dari Bapak Yongki Effendi selaku penggerak pencari donor darah. Untuk stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri, tepatnya di Jalan Dr. Wahid Hashim, nomor 2 Pare Kediri pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, untuk golongan darah A ada 23 kantong, golongan darah B ada 47 kantong, golongan darah O ada 44 kantong, golongan darah AB ada 4 kantong. Dan jadwal donor darah di hari ini ada di SMPN 2 Kunjang. Ini cek golongan darah juga ya pada pukul 7 pagi. Dan yang kedua ada di Kecamatan Kandat pada pukul 7 pagi. Untuk pelayanan di UTD PMI Kabupaten Kediri pada jam 7:30 hingga jam 8 malam. Lalu informasi yang kami terima selanjutnya dari Pak Ahmad, melakukan perjalanan dari wilayah Pare menuju ke Jombang, saat ini sudah sampai di wilayah Badas. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar dan juga cuaca cerah bersahabat Is.
0: Terima kasih, ada Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuri Jagra, seperti apa lalu lintas di jalur yang Anda lalui, termasuk juga jalur-jalur mungkin yang jalur padat, jalur rawan, jalur utama. Ini boleh ditambahkan kembali melalui 0852-9001061. Barangkali informasi dari Anda ini akan dapat bermanfaat dan membantu sedulur cakra yang lain yang membutuhkan informasi di jalur yang Anda lalui tadi. Update untuk di ruas jalur daerah Taman Sidoarjo seperti apa? Sudah tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo. Pak Hari, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, pagi luar biasa. Pagi, salam luar sehat bahagia untuk Mbak Iis.
0: Betul, dengan saya Iis. Sebelumnya Pak Hari sehat nggih?
4: Alhamdulillah, berkat doanya Mbak Es selalu sehat aja.
0: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan selalu melindungi yang di atas.
0: Amin, amin.
4: Memberikan kesehatan semuanya.
0: Oke. Untuk pantauan lalu lintas di jalur vital Taman Sidoarjo seperti apa Pak Hari? Monggo.
4: Alhamdulillah, untuk pantauan situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Polresta Sidoarjo, awalnya tadi pagi ada kepadatan, tapi alhamdulillah masih lancar.
0: Mm-hmm.
4: Untuk saat ini untuk arus lalin untuk jalur protokol dari perbatasan Krian sampai TM Medaeng sampai Waru terpantau sangat lancar, tidak ada hambatan sama sekali.
0: Mm-hmm.
4: Baik okay. Jalur yang dari arah timur maupun yang dari arah barat.
0: Baik, siap-siap. Pak Hari, apakah hari ini juga terlihat ada peningkatan volume kendaraan sebelum jam 7:30 ini, mengingat hari ini kan awal masuk kerja setelah long weekend?
4: Betul-betul, hari awalnya tadi pagi, biasanya hari perdana hari Senin, ini libur panjang, hari Selasa perdana juga.
0: Mm-mm.
4: Alhamdulillah terjadi apa tuh kepadatan, tapi namun tetap lancar. Untuk saat ini arus lalu lintas sangat lancar, Pak. Tidak ada hambatan. Tetap kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan, bagi pengguna jalan, bagi pengguna roda dua maupun lebih agar selalu hati-hati menghindari jalur-jalur rawan laka dari perbatasan Krian sampai Medaeng.
0: Oke, baik. Pak Hari, di tanggal 18 ini apakah di kawasan Taman Sidoarjo nanti akan ada acara PHBN, Pak?
4: Nanti kita saya beritahukan, nanti kita nanti
0: okay. Nanti
4: berikutnya nanti saya kabari.
0: Baik.
4: Nanti misal kalau ada nanti kita per WA nanti, nanti perkembangan situasi.
0: Baik, terima kasih Pak Hari, adakah informasi tambahan?
4: Sami-sami. Untuk informasi tambahan tidak intinya kepada pengguna masyarakat pengguna jalan lewat di jalur taman, khususnya di jalur protokol dari perbatasan Krian sampai perbatasan Waru, itu kira-kira rawan laka. Untuk itu kami mohon selalu hati-hati dan mengantuk, silakan cari tempat istirahat untuk supaya badannya cepat sehat. Demikian Mbak Ii.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hari, salam sehat dari Radio Cakra Nganjuk nggih.
4: Oke, sami-sami matur nuwun sanget Mbak Is yang punya Radio Cakra Nganjuk. Monggo-monggo.
0: Oke, baik, monggo ada Ibtu Hari Nur Cahyo, Kadit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tetap semangat ya, seru Jagra dalam beraktivitas di awal hari setelah long weekend. Anda kemarin libur 3 hari ya, Sabtu, Minggu, Senin. Waduh, enak ya, seneng juga bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Kenapa bisa dikatakan seneng dan bisa kumpul bersama keluarga? Karena memang itu kemarin ternyata banyak yang pulang kampung. Hanya libur 3 hari itu sudah banyak sekali yang pulang kampung begitu. Ikut kegiatan-kegiatan di rumah, bahkan yang di sekitaran RT maupun RW-nya ada lomba-lomba, itu juga mengikuti begitu. Termasuk juga yang hari ini sedang berlangsung adalah acara dari Kecamatan Ngeronggot untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, ada lomba drum band ya. Pagi hari ini yang bertempat di Ngeronggot, mulai dari pendopo sampai dengan simpang 4 Mojokendil Ngeronggot. Jadi kalau Anda nanti mau melintas di sekitaran jalur dingin Mojokendil, hindari dulu perempatan Mojokendil, nanti bisa langsung ambil kanan atau kiri kalau Anda dari arah barat ya. Karena kalau Anda dari arah timur tidak bisa mengaksesnya, nanti malah macet begitu kalau lewat di jalur tersebut. Jadi hindari dulu, bisa cari alternatif lain saja.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

populer dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

0: Update informasi ke Ima, silakan.
1: Dari Mas Fahmi ini mengabarkan bahwa beliau lagi melakukan perjalanan menuju ke Surabaya dari arah Pasuruan. Saat ini sudah sampai di daerah Buduran. Baik. Untuk arus lalu lintas di sana lumayan ramai lancar ya. Mungkin karena memang sudah mulai bekerja ya. Sudah mulai bekerja karena tanggalnya hari ini tanggal hitam ya Is ya, bukan tanggal merah. Cuacanya pun juga cerah di wilayah Buduran. Selanjutnya situasi arus lalu lintas pun juga disampaikan oleh Mbak Ririn. Ini melakukan perjalanan ke arah Badar Kedung Mulyo. Okay. Di depan SPBU-nya lumayan ramai lancar ya. Di kedua arahnya cuaca pun juga cerah bersahabat. Perjalanan Pak Agus ini juga mengabarkan dari wilayah Jombang menuju ke Caruban. Sudah sampai di SPBU Guyangan. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga. SPBU-nya pun juga tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca juga cerah. Pak Dimas juga mengabarkan ini perjalanan dari arah Hulingi menuju ke Blitar Kota. Sudah sampai di wilayah Kanigoro, untuk arusnya pun juga sama lumayan ramai. Namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti di wilayah Kanigoro. Untuk cuaca pun juga cerah. Bu Rofi melakukan perjalanan juga ini dari wilayah Ngluyu menuju ke Kertosono. Sudah sampai di wilayah Pasar Lengkong, untuk arusnya pun juga sama. Dikabarkan ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat Is.
0: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Jagra, informasi yang kami terima juga ada truk tangki yang trouble di timurnya SPBU Kesamben Jombang, memakan separuh badan jalan. Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas di Kesamben, karena info truk yang mogok saat ini masih ada di sana dan kepadatan terus berlangsung. 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini untuk di jalur Ngoro Jombang. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sekitaran pabrik mie di Ngoro Mojokerto maksud saya. Nah, ini kalau informasi yang kami himpun, kabarnya ada insiden kebakaran yang terjadi pagi hari ini tadi. Untuk hati-hati dan bisa disampaikan perkembangan di sekitaran lokasi seperti apa untuk di Ngoro Mojokerto melalui 0852 9001 061. Ya, Radio Cakra Krishna, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak Iis.
0: Iya Bu Ana, apa kabar Bu?
1: Baik Kak.
0: Alhamdulillah, ya ya. Lagi di rumah atau di mana ini?
1: Ini di rumah, habis ini mau pergi lagi Kak.
0: Mau pergi lagi, berarti di Kertosono?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini
0: okay.
1: Di Kertosono ini ya. Kak, ini tadi Kak, aku waktu perjalanan ke pulang Kak, itu sampingnya Broden situ sama Satria situ Kak, lalu lintas padet Kak. Sing habis ada kecelakaan kemarin itu. Kalau kita mau nyabrang ke situ Simpang 4 itu Pandantoyo situ ramai sekali Kak. Tadi pagi Kak.
0: Oke. Pagi hari tadi ramainya karena apa ini?
1: Anu, kendaraan itu lalu lalang itu Kak. Dari timur ke itu barat itu. Bisa upama kita mau itu nyebrang itu enggak bisa Kak karena padat Kak.
0: Oke. Baik. Siap Bu. Kalau untuk saat ini bagaimana?
1: Kak. Apa Kak?
0: Kalau untuk saat
1: lintas,
0: ini,
1: saat ini ya lumayan lancar. Rame, tapi mau itu tadi ke arah pasar barusan pulang tadi Kak. Macet Kak. Dekatnya Pegadaian Kertosono situ sampai pasar itu macet Kak. Enggak bisa nyabrang ke arah selatan atau ke arah utara itu susah. Simpang 3 itu kan enggak salah situ.
0: Macetnya karena peningkatan volume kendaraan mawon nggih.
1: Volume kendaraan orang belanja dari arah pasar ke mana ke selatan itu rame Kak. Jadi kalau kita mau nyabrang atau ke arah ke selatan atau ke utara susah Kak.
0: Baik.
1: Macetnya di situ Kak.
0: Efek baru long weekend itu ya Bu ya, mulai kerja lagi.
1: Bukannya ini, pokoknya tiap hari.
0: Tiap hari. Oke.
1: Iya Kak. Oke.
0: Baik, cuaca cerah nggih?
1: Iya Kak, cerah Kak sini. Tapi kemarin sore itu agak redup Kak.
0: Agak tapi nggak hujan ya?
1: Tapi nggak hujan, nggak. Cuma sekitar wilayah mana itu Jombang kemarin sudah diguyur hujan Kak.
0: Iya, Jombang hujan.
1: Kertosono. Iya, jadi itu apa ya? Mendung gelap gitu. Cuma sini cuma mendung-mendung aja. Mulai dari Jombang itu kan sudah gelap gitu, jadi hujan sana Jombang Kak. Aku perjalanan dari Sukodono ke Kertosono Kak.
0: Baik.
1: Ya Kak.
0: Terima kasih
1: ya,
0: Bu Ana
1: sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya baik, saya sudah tersambung dengan Camat Baron Nganjuk dengan Bapak Gunawan Wibisono SSTP terkait dengan kegiatan PHBN di Baron Nganjuk. Pak Gunawan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat ya Pak Gunawan?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke, oke. Masih ada acara PHBN Pak di Baron ini?
1: Alhamdulillah rangkaian masih berjalan. Nanti untuk puncaknya kita laksanakan di tanggal 5, yaitu ada pasar dan juga ada pentas seni, dan juga insya Allah ada nanti pagelaran wayang di penutupan PHBN di tanggal 5.
0: Oh, 5 September nge?
1: Iya, tanggal 5 September.
0: Nge, biasanya acara digelar di mana Pak Camat?
1: Kalau untuk penutupan nanti kita laksanakan di alun lapangan Baron yang di sekitar taman BB Cahyaning Baron itu.
0: Oh, jadi yang baru itu ya Pak ya. Berarti ya, di belakangnya betul. Situ ya.
1: Iya.
0: Siap-siap. Baik. Kalau per hari ini Pak di tanggal 18 apakah ada agenda Pak?
1: Untuk di tanggal 18 ini ada agenda kegiatannya di lombanya ibu-ibu PKK dan juga organisasi wanita yang ada di wilayah Kecamatan Baron. Hari ini nanti kegiatannya itu PBB dan juga ada kegiatan lomba-lomba tradisional yang tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Kemadu.
0: Oh, Kemadu, geng-geng, baik-baik. Lalu karnaval-karnaval juga masih ada nggih Pak di hari-hari selanjutnya?
1: Untuk karnaval di tingkat SDMI Sederajat dilaksanakan nanti tanggal 22 pagi. Kemudian nanti yang untuk tingkat SMP SMA Sederajat nanti dilaksanakan di tanggal 24 pagi.
0: Wah, oke, masih panjang agendanya, masih banyak sekali betul. Sampai untuk puncaknya di bulan selanjutnya gitu Pak.
1: Betul sekali. Oke, karena kita mencoba untuk biar tidak tempuk dengan barengan dengan kecamatan-kecamatan yang lain.
0: Oke, iya harus cari celahnya ya Pak ya.
1: Lebih meriah.
0: Lagi, harapannya apa Pak dengan banyaknya agenda-agenda untuk di Kecamatan Baron ini?
1: Harapannya dengan agenda PHBN di tahun 2026 ini bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di wilayah Kecamatan Baron dengan berbagai macam kegiatan yang pada tahun ini memang kita konsep pelaksanaannya hampir menyebar di seluruh desa di wilayah Kecamatan Baron untuk lokasinya. Sehingga tidak hanya terpusat di titik-titik tertentu, tapi kita mencoba untuk bisa bisa mencakup semua wilayah di Kecamatan Baron.
0: Semuanya ikut gitu. Merasakan ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Gege, baik. Pak Camat, mungkin yang terakhir ada informasi tambahan atau ada imbauan untuk warga Kecamatan Baron, monggo.
1: Ya, imbauan untuk khusus warga Kecamatan Baron dan seluruh warga masyarakat pada umumnya, mari kita laksanakan seluruh rangkaian kegiatan PHBN ini dengan aman, dengan tertib, dan yang paling utama jaga kerukunan, karena esensi dari peringatan Hari Proklamasi dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerukunan, lebih meningkatkan persatuan, dan juga yang paling utama menumbuhkan dan melihara gotong royong di masyarakat supaya seluruh program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh warga masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Gunawan waktu yang sudah diluangkan untuk on air. Semoga segala acaranya lancar semuanya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, baik. Selamat melanjutkan tugas Bapak. Sukses selalu Pak Gunawan. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Bapak Camat Baron Nganjuk dengan Gunawan Wibisono SSTP terkait dengan kegiatan PHBN di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang ternyata hari ini 18 Agustus ada lomba tradisional PKK bertempat di Pendopo Kecamatan Baron. Nah, ini kalau untuk acara-acara selanjutnya juga masih banyak. Besok di 19 Agustus ada gerak jalan di siang hari tingkat SD. Terus 20 Agustus gerak jalan juga tingkat MTS, 20 Agustus tingkat SMP, dan 22 Agustus ini nanti juga akan ada karnaval. Wah, ini masih banyak sekali ya mengingat di Prambon, di Ngeronggot ini sudah hampir habis. Tapi kalau untuk di Baron memang sengaja ambil di belakang begitu ya, tanggal-tanggal akhir. Harapannya nanti bisa lebih meriah, roda perekonomian pun juga bisa ikut jalan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Yusatin yang menemani aktivitas Anda dulur. Ada untuk informasi stok darah dari UDD PMI Kabupaten Nganjuk ya. Golongan darah A stoknya ada 89 kantong, B 198 kantong, AB 26 kantong, dan O ada 78 kantong. Untuk jadwal donor darah nanti bertempat di Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Jadi kalau Anda ingin mendonorkan darah, bisa langsung ke Ngadipiro, Wilangan Nganjuk, atau jika dekat dengan kantor PMI, monggo bisa langsung ke kantor PMI saja. Kemudian Mbak Lina yang di Pace mau tanya soal jadwal PHBN di Kecamatan Baron. Nah ini monggo, yang tanggal berapa? Kalau hari ini nanti ada lomba PKK, besok itu ada tanggal 19 ya, sebentar saya lihat. Gerak jalan besok di jam 1 siang, tingkat SDMI di perempatan SDN 2 Jambi, finishnya di SDN 2 Katerban. Kemudian di tanggal 20 Agustus ada gerak jalan juga tingkat MTS, finishnya juga masih sama. Lalu di tanggal 22 Agustus nanti ada karnaval jam 8 pagi, tingkat SD di Waung. Kemudian 24 Agustus karnaval tingkat MTS di jam 8 pagi Balai Desa Waung. Kemudian 24 Agustus juga masih ada acara hingga nanti di tanggal 5 September 2026.

Jam 8 pagi masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. Yang sudah melintas di sekitaran Jalan Doho, kemudian PB Sudirman bagaimana? Ini jalur dalam kota Kediri yang kemarin sempat ditutup karena ada crossing pembangunan gorong-gorong. Jadi ada pemasangan box culvert di jalur tersebut begitu ya, tapi bentuknya crossing belok begitu. Ada boleh tambahkan ya, barangkali sudah melintas di jalur tersebut, nanti boleh diinfokan ke kami apakah masih bisa untuk dilalui kendaraan roda 2 atau memang sudah ditutup total saat pengerjaan keseluruhan. Yang beraktivitas di sekitaran jalur dalam kota Kediri mungkin beberapa hari ke depan itu mengutamakan bahwa kendaraan roda 2 saja ya, dengan adanya pembangunan jembatan Kaliombo kemudian di PB Sudirman membuat lalu lintas di simpul-simpul dalam kota Kediri lumayan padat. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utaranya SDN 1 Pacul, di sisi timur jalan.

0: Ya, Zuru Jagra, untuk pagi hari ini di jam 8 lebih 10 tetap hati-hati untuk jalur-jalur yang Anda lalui, mengingat setelah long weekend banyak yang kembali ke tempat masing-masing ya. Ada yang mulai bekerja kembali, ada yang baru balik ke tempat sekolah maupun tempat-tempat yang dituju, jadi mohon untuk hati-hati, akan lebih ramai untuk lalu lintasnya. Ke gatekeeper, Ima, silahkan.
1: Dari Ibu Herlin membagikan bahwasanya untuk data stok darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Untuk golongan darah A ada 44 kantong, golongan darah B ada 151 kantong, yeah. Golongan darah AB ada 20 kantong, golongan darah O ada 35 kantong. Untuk jadwal unit hari ini ada di Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan. Dan informasi selanjutnya terkait dengan listrik begitu ya, bahwasanya pihak PLN untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini menambah diskon tambah daya 50% untuk tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026 mendatang. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk tambah daya ini. Jadi diskon 50% begitu Iis untuk kita bayarnya. Jadi yang biasanya bayar 100.000 bisa jadi 50.000 saja untuk di tanggal 17 sampai dengan 25 Agustus 2026, yeah. Yang dimana ini untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya informasi yang kami himpun dari Bu Rofi, melakukan perjalanan dari wilayah Ngluyu menuju Kertosono. Saat ini sudah sampai di wilayah Kertosono juga. Untuk wilayah Kertosono hari ini lumayan cerah sekali ya, tapi untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai dan padat di wilayah Kertosono hari ini. Selanjutnya dari Pak Agung, melakukan perjalanan dari Pace menuju ke Mbagor, sudah sampai di Simpang 4 Pelosok Nganjuk, di keempat arahnya lumayan ramai lancar juga. Untuk cuaca pun juga dikabarkan cerah bersahabat. Situasi arus lalu lintas pun juga di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya, informasi yang kami himpun dari Pak Nanang. Pak Wijayanto juga mengabarkan ya bahwasannya perjalanan dari wilayah Ngantru Tulungagung menuju ke Kertosono sudah sampai di Simpang 4 Jong Biru. Untuk di wilayah Simpang 4 Jong Biru lumayan ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Saya pun juga melihat di CCTV pun ini juga tidak ada kepadatan ataupun kemacetan ya di wilayah Jong Biru, meskipun ini sudah mulai jam-jam masuk kerja ya Is, yeah. Ya. Untuk cuaca di sana pun juga dikabarkan cerah Is.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan.

Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, kolaborasi antara Iwan Fals dan The Massive dalam lagu yang dibawa berjudul Entah. Baru saja saya putarkan dan sekarang jam 8 lebih 19 menit Suruh Jakra. Untuk Anda yang mendengarkan 106,1 sudah sampai di mana begitu? Kemarin di tanggal 17 Agustus merupakan hari libur nasional. Di bulan ini tahun 2026, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT ke-81 RI. Lalu nanti di tanggal 25 Agustus, ini juga tanggal merah atau hari libur nasional dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepat di hari Selasa. Nah, ini hari Selasa juga akan libur di tanggal 25 Agustus Suruh Jakra. Jadi total kalau di bulan Agustus ini ada dua tanggal merah ya, yang mengiringi hari-hari yang kita laksanakan selain hari Minggu, yakni di tanggal 17 dan di tanggal 25.

0: Ya, Surujagra kebakaran rumah di Kayen Kidul Kediri, maksudnya di Desa Jambu, itu terjadi di hari Senin 17 Agustus 2026 pagi. Kebakaran itu bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono saat on air mengatakan, laporan kebakaran diterima Pos Damkar Pare sekitar jam 8.27 pagi. Petugas kemudian berangkat di jam 8.30 dan tiba di lokasi sekitar di jam 8.39 menit. Berdasarkan laporan petugas, kebakaran diduga bermula ketika pemilik rumah sedang memasak menggunakan tungku kompor. Kompor itu diduga lupa dimatikan dan ditinggal pergi sehingga api dengan cepat membesar dan membakar bangunan rumah. Api kemudian menghanguskan sebagian besar bangunan isi rumah. Untuk penanganan kebakaran itu, tim damkar Kabupaten Kediri Pos Pare mengerahkan 2 unit armada pemadam berkapasitas masing-masing 5.000 liter dengan 7 personil. Proses pemadaman berlangsung mulai jam 8.30 sampai dengan jam 10 lebih. Kendala secara di lokasi tidak ada ya. Alhamdulillah bisa ditangani sesuai dengan SOP. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun untuk kerugian diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Sementara aset yang berhasil diselamatkan sangat kecil, yakni di 5 juta rupiah.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Nah, ini untuk Anda yang masih di perjalanan, bagaimana update-nya? Anda boleh tambahkan ya lewat 0852 9001061.

0: Ke Ima Lana silakan.
1: Tadi AKP Toto Haryanto, Bapak Kapolsek Rejoso Ngronggot Polres Nganjuk, tadi sempat hubungi kami via telepon ya, via WA, bahwasannya beliau hari ini belum bisa diajak on air terkait dengan karnaval di wilayah Ngronggot karena akan ada Zoom begitu kata beliau. Namun betul bahwasannya nanti akan ada parade drum band tingkat SD. Dan untuk arus lalu lintasnya ini tidak ada penutupan jalan, nanti akan diberlakukan kondisional saja. Jadi jika ada drum bandnya lewat ya berarti nanti agak ditutup sebentar, tapi nanti kalau sudah lewat dari jalan tersebut akan dibuka kembali untuk para pengendara. Jadi untuk arus lalu lintasnya diatur kondisional saja, buka tutup begitu ya. Selanjutnya informasi yang kami himpun dari wilayah Sidoarjo, bahwasanya di hari ini ya, Selasa 18 Agustus pagi tadi sekitar jam 7 pagi, ada Isuzu pick up warna putih bernopol P8151 ini terbalik hingga muatan kacang merahnya tumpah ke badan jalan tol ya. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul jam 6:40. Pick up dikemudikan oleh Adi, warga Desa Kerajaan, Kecamatan Krembung, Bondowoso. Dan Kanit PJR Jatim 2 AKP Mulyani mengatakan bahwasanya kendaraan diduga mengalami pecah ban sebelum akhirnya terbalik, dan hingga saat ini untuk truk tersebut belum terevakuasi ya Iis ya. Jadi buat pengendara yang akan melintas di wilayah jalan tol sekitaran Sidoarjo ini diharapkan untuk berhati-hati di jalan karena bahwasannya akan ada peningkatan volume kendaraan imbas dari Isuzu pickup warna putih ini terbalik hingga muatan kacang merahnya ini tumpah ke badan jalan tol. Lalu informasi yang kami himpun lagi dari wilayah Bojonegoro, ada Ibu Nining menginformasikan untuk harga bawang putih di hari ini Iis, harganya itu sekitar Rp23.700, sudah mulai turun ya. Okay. Karena kemarin untuk harga bawang putih itu sempat di harga Rp26.000-an, sekarang sudah turun Rp23.000-an ya ini. Tapi sepertinya ini beda-beda ya setiap daerah. Kalau di Bojonegoro kayaknya emang lebih murah ya daripada tempat yang lainnya.
0: Okay.
1: Jadi bisa diinformasikan juga harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Anda bagaimana ini, apakah juga sama harganya sekitaran 20 ribuan atau sudah 30 ribuan ya untuk harga bawang merahnya. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Ibu Septiana melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju ke Madiun, saat ini telah sampai di perempatan Kertosono. Untuk arus lalu lintasnya sudah lumayan ramai di wilayah Kertosono, sudah mulai padat juga. Untuk cuaca pun juga sudah mulai lumayan hangat ya. Selanjutnya dari Pak Bagas mengabarkan juga situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri. Lumayan ramai juga ya di kedua arahnya, baik dari arah Kediri ataupun dari arah Tulungagung pun juga sama. Cuaca pun juga bersahabat di pagi hari ini. Bu Andriani juga mengabarkan dari wilayah Baron Nganjuk menuju ke Surabaya. Untuk wilayah Baron hari ini terpantau ramai lancar juga di kedua arahnya, cuaca pun juga bersahabat. Mas Setio juga melakukan perjalanan dari wilayah Sawahan ini menuju ke Nganjuk Kota untuk bekerja ya. Sudah sampai di simpang 3 Mberbek, untuk arus lalu lintasnya di ketiga arahnya lumayan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Cuaca cerah Iis.
0: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno, goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Gua Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Yang baru saja saya putarkan tadi, Goa Margo Tresno di Nganjuk ya. Anda sudah pernah ke sana, Sri Cakra? Bagaimana untuk pengalaman Anda ketika ke sana? Anda boleh sampaikan lewat 0852 9001061.

0: Ya, Zuro Jakra, nanti juga akan ada karnaval tingkat SD di Tanjunganom Nganjuk. Wah, nggak habis-habis ya ternyata untuk agenda-agenda PHBN yang dilaksanakan di kawasan Nganjuk ini. Salah satunya ya, yaitu di kawasan Tanjunganom. Untuk lebih detail, saya sudah tersambung dengan Kompol Ahmad Junaidi SH. Beliau ini Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk. Assalamualaikum Pak Ahmad Junaidi.
1: Waalaikumsalam. Apa ngono Mbak Is? Tenang
0: deh. Iya toh. Ini beneran loh Pak ya.
1: Saya pengen nih Mbak Is. Apa ini tuh? Kan gimana ya nyampaikan ini kan sesantai mungkin, serileks mungkin gitu kan. Saya tuh ndak bisa gimana kaku-kaku kayak kayak orang penting aja kan. Saya tuh senengnya celengean gimana ya kan. Nah, ini terkait dengan giat hari ini Mbak Is. Kita sampaikan ke masyarakat semua pengguna jalan umum, hari ini ada acara PHBN, peringatan dari Besar Nasional Kemerdekaan kita yang ke-81. Mohon berkenan masyarakat memaklumi dan memberikan momen ini kepada yang ikut merayakan kemerdekaan ini dengan apa ya, tidak banyak protes, memaklumi jalan yang dipergunakan untuk giat itu Mbak Is. Ini jalan nanti mulai jetis sampai stadion itu mulai pukul 1 nanti tertutup. Maksudnya tertutup itu kita alihkan ke beberapa tempat, beberapa jalur yang dilewati, tapi khusus untuk kendaraan sumbu 2 saja. Sumbu 3 mohon berkenan tidak memasuki Warujayeng. Maksudnya sumbu 3 tidak melewati Tanjunganom sebagai lintasan yang biasa dilewati. Maksudnya kan gitu. Sumbu 3 itu banyak ya Mbak Iis yang sering lewat di Warujeng itu. Saya sering hitung itu LPG yang besar itu. Terus ada truk apa ya, kontainer.
0: Okay.
1: Terus truk fresh milk itu, truk susu.
0: Yang
1: kepalanya ungu itu kan itu. Sering lewat itu. Tapi kalau misalnya mereka kita alihkan ke jalur yang kita pergunakan untuk pengalian giat siang ini, pasti tidak akan masuk. Maksudnya tidak akan masuk bisa. Itu iso masuk reso menggo, kenapa ya tikungan dia mesti nyangkut-nyangkut pagar, nyangkut jembatan, nyangkut ini kan gitu kan. Makanya berkenan tidak melewati Warujeng untuk giat hari ini jam 1 sampai mungkin selesai bisa sampai maghrib Mbak Is nanti hari ini. Jadi nyetis itu sampai stadion. Jadi otomatis kalau misalnya pendengar yang R2 atau R4 yang pengen masuk ke arah Baron atau arah Patian, itu kalau dari Prambon nanti belok kanan sebelum Alfamart jetis, berarti arah yang menggunakan jalurnya Kampung Baru ke kanan arah ke Mbetet. Kampung Baru arah ke kanan Mbetet, nanti Tong baru ke utara, nanti ketemu Bandung ke timur lagi, masuk apa itu kelurahan apa kaloran itu ke utara, nanti ketemunya di Baron Pukesmas Lama. Di situ nanti yang ini yang mau arah ke Baron. Kalau siang arah ke Patihan, ke arah Halocaret, nanti jalur sebelum itu Kampung Baru ke kiri, nanti ketemu Mukuh Koripan Jaraan, yaitu perempatan baratnya SMA Tanjunganom ya, itu bisa ke barat. Tapi itu kan hanya untuk kendaraan R4 dan R6. Kalau R8 dan sebagainya tidak bisa, tidak muat, jalannya kecil kan gitu, sepeda motor. Jadi jalur yang kita pergunakan hanya itu. Karena kalau misalnya sudah terlanjur masuk Tugu Jotos, nanti harus ke ini, harus ke Ilang Bangu ke timur, ketemu Kaloran ke selatan, nanti kembalinya ke Bandung ke selatan, Bedet ke barat, kan gitu. Jadi Warujeng ini agak jalurnya agak jauh, melewati kecamatan-kecamatan lain untuk pengalian. Masalahnya jalan ini cilik-cilik, Mbak Is. Jadi kiat hari ini karnaval SD dari jam 1 siang mungkin sampai maghrib. Nanti tanggal 20, berarti 20 itu besok-besok lusa. 2 hari lagi, Mbak Is, itu untuk untuk karnaval SMP SMA. Gitu.
0: Berarti jarak sehari ya, Pak. Tanggal 18 terus 19 enggak ada, 20 ada.
1: Iya, tanggal 20. Okay. Insyaallah itu kalau enggak ada perubahan dari panitia.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kan panitia kita hanya melayani ini aja ya, jalan ngatur jalan aja, Mbak.
0: Nggih, baik. Gitu. Pak, yang hari ini berlangsung jam berapa, Bapak?
1: Nanti kita mulai tutup dari jam 1, perkiraan nanti kita enggak bisa memastikan karena gini, kita belum dapat info pesertanya itu ada berapa regu gitu kan. Tapi kalau SD ini agak banyak dibandingkan dengan TK. TK kemarin aja bisa sampai jam 5, itu mulai dari jam 2 sampai jam 5. Ini dimulai jam 1 bisa jadi sampai maghrib mungkin. Itu hari ini. Kemungkinan nanti SMP, SMA ya enggak jauh beda karena SMA itu kan jumlahnya mungkin mirip-mirip sama TK lah, karena kan SMA di Parujengannya ada 2, terus ada dari MAN apa setingkat itu dari pondok-pondok itu ada beberapa kan gitu. Jadi nggak terlalu banyak kalau yang tanggal 20, tapi kalau SMP agakan banyak gitu kan, karena ada beberapa SMP yang di pondok-pondok itu kan banyak, Mbak Is.
0: Geng, baik. Siap. Adakah informasi tambahan atau imbauan ke warga Warujaya, Pak?
1: Ada imbauannya. Sama-samalah kita sukseskan kegiatan masyarakat dalam rangka memeriahkan Hari Besar Nasional ini. Harapan kita masyarakat sama-sama memaklumi, tidak ada rasa dongkol karena jalannya ditutup dan sebagainya. Yeah. Ini harus mulai, kita mulai dewasa, maksudnya dewasa itu memaklumi dengan kegiatan yang masing-masing kepentingan orang atau kepentingan yang lain gitu, maksudnya tidak mendongkol, oh ini gua nggak bisa lewat nih hari ini gara-gara lu kan gitu, jangan begitu, Mbak. Yes, kan.
0: Okay, baik.
1: Bawahnya itu sekali lagi kepada masyarakat semuanya yang nanti akan menggunakan jalur Warujeng, mohon maaf kegiatan hari ini ada kegiatan tersebut, sekiranya bisa memaklumi, bisa mengerti, dan kita bisa mensupport kegiatan berjalan dengan semestinya. Gitu, Mbak Is. Terima kasih, Mbak Is.
0: Baik, terima kasih, Bapak. Selamat melanjutkan tugas. Jangan lupa sarapan ya, Pak ya.
1: Oh, sampun.
0: Oke.
1: Okay. Matur suwun.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Jam 8 lebih 56 menit Sri Cakra. Jadi nanti juga akan ada karnaval di Tanjungan Nom Nganjuk ya. Jadi beberapa titik akan dialihkan, termasuk juga arah ke Barong itu akan dialihkan. Sementara untuk saat ini yang sedang berlangsung adanya parade drum band di depannya kantor Kecamatan Kronggot Nganjuk. Jadi kalau Anda hendak mengarah ke kelurahan lewat jalur depannya pasar, kemudian mengakses jalur pertigaan belok ke kanan, itu tidak bisa. Anda nanti bisa ambil jalur pasar ke arah timur saja, lalu lewat jalur ganggang di situ, yang nanti tembusnya di Kalianyar bisa, atau bisa lurus sampai dengan jalur menuju ke arah Kertosono. Anda bisa mewaspadai beberapa titik yang hari ini ada pengalihan. Cek juga di media sosial kami di Cakra Krisna, Facebook maupun Instagram. Untuk informasi berita terkini terupdate, Anda bisa cek kembali di website kami di www.cakrakrisna.com. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Selamat pagi, semangat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pagi Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, pastinya ditemani oleh gatekeeper bareng sama Alvan Amar dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kegiatan PHBN di Jalan Sudut Cakra? Bisa diinformasikan saja ya kepada kami di 0852 9001061. Sedulur, Cakra Herbal Dari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat Sedulur Cakra yang mungkin lokasinya ada berada di wilayah Tembelang, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: termasuk ini tadi disampaikan oleh Bu Ayu, perjalanan menuju ke arah Malang ya. Sudah nyampe di Kasembon, lalu lintasnya lumayan ramai lancar saja, cuacanya pun juga bersahabat. Lalu dari Ibu Dwi, ini Bu Istri Dwi, perjalanan menuju ke arah Wilangan. Beliau menyampaikan di Bogor Nganjuk lalu lintasnya cukup lancar, namun hati-hati untuk Anda yang melintas di perlintasan kereta api Bogor. Ini tadi cukup banyak yang memelankan laju kendaraannya begitu.
1: Oke.
0: Kemudian dari Ibu Hartini, dari mulai kawasan Nganjuk Kota sampai dengan jalur masuk ke arah Simpang 4 Paisrut masih aman saja. Cuacanya juga bersahabat, Ima.
1: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sudut Cakra, kali ini kita bahas sebentar terkait dengan kebakaran di wilayah Bromo, yang dimana setelah berjibaku melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, kondisi kesehatan personil yang terlibat dalam penanganan kini menjadi perhatian yang ketat ya, yang dimana tim Dokes Polres Probolinggo melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personil pengamanan Bromo setelah mereka ini menjalankan tugas pemadaman yang membutuhkan tenaga dan stamina yang cukup besar. Kapolres Probolinggo yakni AKBP Asmida Rizky Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik anggota tetap terjaga sebelum kembali menjalankan tugas di lapangan. Dan menurutnya, kesehatan dan keselamatan personil menjadi salah satu prioritas, terutama setelah anggota menjalani aktivitas fisik yang cukup berat selama penanganan karhutla. Dalam pemeriksaan tersebut, tim Dokes melakukan pengecekan tekanan darah terhadap personil, sekaligus memberikan vitamin untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh personil pengamanan Bromo berada dalam kondisi yang sehat dan tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemeriksaan kesehatan secara berkala pun dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat kelelahan setelah bertugas memadamkan karhutla. Dengan kondisi fisik yang prima, personil diharapkan tetap mampu untuk menjalankan pengamanan kawasan Bromo sekaligus memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Sementara itu, meskipun kebakaran di kawasan Bromo telah berhasil dikendalikan ya, petugas juga masih melakukan pemantauan dan pembasahan di sejumlah area untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Dan Sudut Cakra apresiasi untuk seluruh personil dan tim gabungan juga ya yang telah berjuang untuk menangani karhutla Bromo ini kurang lebih selama 1 minggu lebih ya ini. Tetap menjaga kesehatan, keselamatan dan pastinya untuk kewaspadaan selama bertugas.

keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda. Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini? Mengingat banyak sekali kegiatan PHBN ya di bulan Agustus. Ada karnaval, ada gerak jalan gitu ya untuk kabar yang kami himpun. Jadi buat Sudah Cakra yang bertemu di jalan bisa diinformasikan kepada kami biar kami menginformasikan juga kepada pengguna jalan lain untuk lebih waspada ketika melewati jalur tersebut. Baik, Sudah Cakra, kali ini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub Esos MM, terkait dengan karnaval pagi ini di wilayah Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Oke, Bapak sekarang lagi di mana, Pak?
1: Di kantor ini, sedang nonton tuh apa? Drum band anak-anak SDMI ini.
0: Oh, lagi di kantor. Sebelumnya terima kasih, Nggih, yeah. Bapak, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kami, J.
1: Siap.
0: Yeah. Untuk karnavalnya tadi, mulainya jam berapa, Nggih, Bapak?
1: Ya, yeah, siap mulai 7:30. Itu kegiatannya adalah parade drum band untuk tingkat SDMI Sekecamatan Ngeronggot.
0: Oke, untuk finishnya nanti di mana, Pak?
1: Start depan kecamatan, finish di perempatan Mojokendil, Desa Mojokendil.
0: Oke, untuk antusiasme warga tadi lumayan banyak sekali, ya, Bapak, dari foto yang dibagikan jenengan tadi ya?
1: Ya, lumayan, banyak sekali. Artinya antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena jumlah peserta juga banyak ini, lebih dari 26 kalau tidak salah.
0: Jadi berarti itu fokus di ya. SD sama MI aja nggih Bapak ya?
1: Ya, untuk tingkat SDMI.
0: Oke, Pak. Berarti untuk di hari-hari berikutnya pun masih ada karnaval ya ini Pak ya?
1: Masih ada, Mbak. Masih banyak kegiatannya sampai 31 Agustus nanti.
0: Berarti untuk yang drum band ini Bapak, apakah cuma SD saja atau di hari berikutnya di SMP, SMA juga?
1: Ya ini terkhusus SDMI, Mbak.
0: Oh, ngoten.
1: Ya.
0: Nggih, Pak. Untuk koordinasi pihak kecamatan dengan pemerintah desa, panitia, kepolisian, dan juga pihak terkait dalam memastikan kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar ini bagaimana Bapak, terutama terkait dengan arus lalu lintasnya ini?
1: Oh iya, kita selalu koordinasi mulai awal. Jadi sebelum kegiatan dimulai itu kami sudah koordinasi berkaitan dengan mendukung masyarakat, lembaga-lembaga, juga instansi yang ada di kecamatan ini untuk mendukung kegiatan peringatan HUT, sehingga kita bersama-sama untuk mengamankan, sehingga supaya kegiatan berjalan lancar.
0: Iya Pak, berarti ini tadi sudah selesai ya Bapak ya di garis startnya, atau masih ada beberapa peserta yang masih belum melewati garis start Pak?
1: Belum, ini baru 10.
0: Oh, baru 10.
1: Sekitar 10-an ini ya yang berangkat ini ya.
0: Berarti masih lumayan lama aja ya Bapak?
1: Masih lama, okay. Masih panjang.
0: Siap-siap. Untuk harapan Bapak sendiri terkait dengan kegiatan PHBN ini, apa Bapak? Monggo.
1: Ya, terima kasih. Harapan kita dalam peringatan HUT ini yang satu, yang pertama adalah mengenang jasa para pahlawan, kemudian mendoakan para pahlawan, dan juga meneruskan perjuangan para pahlawan, utamanya kita mensupport kepada anak-anak dalam berkreasi kemampuannya dalam mereka meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa.
0: Siap Pak. Dan untuk ke depan ini Pak, apakah pemerintah Kecamatan Ngeronggot ini juga berencana untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan PHBN ini Bapak untuk di tahun ke depan?
1: Ya siap, tetap akan bersama-sama untuk tetap mengenang jasa para pahlawan dan mensukseskan program-program kaitan dengan mengisi kemerdekaan dan kemajuan bangsa.
0: Siap Pak, terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya Pak.
1: Sama-sama Mbak, sama-sama Mbak Ima, Cakra Krisna sukses.
0: Amin, terima kasih banyak ya Bapak, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Baik, Sudu Cakra, tadi kami sudah terhubung ya dengan Bapak Muhammad Makrub, Esos MM, selaku Camat Ngeronggot Nganjuk terkait dengan Karnaval Drum Band yang ada di pagi hari ini di wilayah Ngeronggot Nganjuk. Jadi buat Sudu Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Ngeronggot begitu, tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan karena kabarnya ini belum selesai ya untuk karnavalnya yang sudah melewati garis start itu hanya sekitar 10-an nomor saja dan ini ada sekitar 20 hingga 30 nomor yang ikut serta dalam kegiatan drum band ini. Jadi kemungkinan ini masih sampai siang atau sore ya untuk karnavalnya. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin tidak ada kepentingan mendadak bisa melewati jalur alternatif yang lain saja agar tidak menambah tingkatan volume kendaraan di wilayah Ngeronggot pada hari ini. Sementara itu, Sedulur Cakra di wilayah Baron, tadi kamu juga sempat mendapatkan jadwal kegiatan untuk PHBN ya. Di tanggal setelah 17 Agustus pun ini juga ada beberapa kegiatan di wilayah Baron. Di tanggal 18 hari ini itu ada lomba tradisional PKK yang dilaksanakan pada pukul 7:30 pagi tadi hingga selesai. Namun untuk tempatnya tidak mengganggu arus lalu lintas karena tempatnya di wilayah Pendopo Kecamatan Baron. Namun pastinya di wilayah Pendopo ini akan terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan ya. Jadi tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan selalu kewaspadaan Anda. Selanjutnya di tanggal 19 Agustus, nah ini baru ada mungkin ada penutupan jalan ataupun pengalihan arus begitu ya, karena ada gerak jalan di wilayah Baron jam 1 siang sampai dengan selesai di tingkat SD ataupun MI. Untuk garis startnya di perempatan SDN 2 Jambi, finishnya di SDN 2 Katerban. Dan di tanggal 19 Agustus pun juga ada lomba MTQ remaja tingkat SMP, MTS, MA dan juga SMK bertempat di Masjid An-Nur KUA Baron. Tanggal 20 Agustusnya ada dua kegiatan yakni gerak jalan jam 1 siang sampai dengan selesai tingkat MTS, SMP, MA dan juga SMK. Finishnya masih sama di perempatan SDN 2 Jambi hingga di SMPN 1 Baron. Lalu tanggal 20 Agustus juga masih di hari yang sama, ini ada lomba pidato remaja tingkat SMP, MTS, MA dan juga SMK. Tempatnya di Masjid An-Nur KUA Baron. Lalu di tanggal 22 Agustusnya ada karnaval yang diikuti oleh tingkat SD ataupun MI, startnya di Balai Desa Warung sampai ke perempatan Sumur Pandan. Tanggal 24 Agustusnya ada karnaval juga tingkat MTS, SMP, SMK dan juga MA. Untuk tempatnya di Balai Desa Waung, lalu untuk finishnya di perempatan Sumur Pandaan juga sama ya. Tanggal 24 Agustusnya itu juga ada lomba juga, jadi ada karnaval dan juga ada lomba, yakni lomba CCQ di Masjid An-Nur KU Ambaron tingkat SD ataupun MI. Dan terakhir di tanggal 5 September ditutup dengan bazar dan resepsi jam 4 sore sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Baron. Jadi untuk di wilayah Baron ini masih terus berlanjut ya untuk kegiatan PHBN-nya sampai di tanggal 5 September 2026.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, bagi seluruh cakra yang mungkin akan melakukan perjalanan di hari ini, perlu diperhatikan ya bahwa adanya sejumlah kegiatan PHBN dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dimana hari ini kegiatan PHBN ini berlangsung di wilayah Ngronggot serta Tanjung Anom Prambon ya. Kegiatan masyarakat ini pastinya akan berpotensi untuk membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi lebih ramai atau pastinya mengalami perlambatan arus lalu lintas. Jadi bagi sedulur cakra yang akan melintas di kawasan tersebut, tetap hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, dan ikuti selalu arahan dari petugas apabila terdapat pengaturan arus lalu lintas. Ke II, silahkan.
1: Ada Pak Mirza, ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Mm-hmm. Beliau menyampaikan kalau untuk arus lalu lintas masih lancar saja melintas di sekitaran Pasar Gringging Kediri.
0: Okay.
1: Kemudian ada Ibu Ainun, ini mengantarkan putrinya untuk mengikuti parade drum band tingkat SD di Ngronggot.
0: Okay.
1: Dan karena sudah berangkat sejak pagi tadi dan sekarang lagi nunggu di finishnya, yakni di Simpang 4 kawasan Ngronggot juga, yakni kalau dari arah pasar lurus mentok sampai ketemu di Simpang 4 Mojokendil. Nah, di Simpang 4 Mojokendil tersebut adalah finish dari acara parade drum band tingkat SD hari ini. Kemudian tadi beberapa dokumentasi yang sudah dikirimkan Pak Camat ini juga sudah masuk di WA Gatekeeper, sudah diberangkatkan sejak jam 7 lebih tadi. Sebagian sudah ada yang finish, namun karena peserta juga cukup banyak ya, masih bertahap juga. Kemudian dari Pak Hamzaid menyampaikan untuk informasi arus lalu lintas di jalur dalam kota Kediri, tepatnya di Simpang 4 Semampir, arus lalu lintas yang dari arah Kertosono maupun dari arah kota Kediri sama-sama ramai pagi ini, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Baik, Sri Cakra, sementara itu kita beralih ke informasi lain bahwasanya kecelakaan maut terjadi di ruas tol Surabaya Mojokerto atau tol Sumo, tepatnya di kilometer 737+200 jalur B pada hari Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil Honda Brio dan truk yang mengangkut muatan gas. Benturan yang terjadi cukup keras hingga mengakibatkan mobil Brio ini terbakar. Peristiwa ini juga menimbulkan korban jiwa. Satu anak dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Dan seluruh cakra kecelakaan ini langsung mendapatkan penanganan dari petugas di lokasi. Proses evakuasi dilakukan untuk menangani kendaraan yang terlibat sekaligus memastikan kondisi jalur tol tetap aman. Dan petugas juga melakukan penanganan terhadap kendaraan yang terbakar dan mengantisipasi adanya risiko lain mengingat kendaraan yang terlibat merupakan truk dengan muatan gas. Peristiwa kecelakaan di tol ini kembali menjadi pengingat kepada kita semua ya, bagi pengguna jalan untuk selalu menjaga jarak aman, mengatur kecepatan, serta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melakukan perjalanan pada malam hari. Kecelakaan dengan kendaraan bermuatan bahan ini juga berisiko membutuhkan penanganan ekstra dari petugas untuk memastikan tidak terjadi kejadian susulan. Karena itu, pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan tidak memperlambat kendaraan hanya untuk melihat kondisi kecelakaan. Sekali lagi sudah cakera bahwasannya kecelakaan terjadi di kilometer 737+200 jalur B tol Surabaya Mojokerto melibatkan mobil Brio dan truk muatan gas hingga menyebabkan mobil terbakar. Dalam kejadian tersebut, satu anak meninggal dunia.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, duka mendalam atas kecelakaan yang terjadi di wilayah Tol Surabaya Mojokerto tadi, terlebih satu anak harus kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan ini kembali mengingatkan kita semua untuk tidak mengabaikan keselamatan saat berkendara. Jaga jarak aman, sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, dan selalu tingkatkan kewaspadaan, terutama ketika melakukan perjalanan pada malam hari. Dan bagi seluruh cakra yang mungkin sedang melakukan perjalanan di hari ini, jangan memaksakan diri ketika lelah ataupun mengantuk. Jika membutuhkan istirahat, segera cari tempat yang aman untuk berhenti. Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Yulia, perjalanan okay. Menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe di Simpang 3 Mengkreng, aman, tidak ada hambatan.
0: Siap.
1: Mbak Lina yang dibaca, apakah hari ini ada kegiatan PHBN di Kertosono atau di Baron? Kalau untuk hari ini di Kertosono tidak ada, jadwalnya ada besok, itu acara PHBN. Lalu kalau yang di Baron, hari ini ada nggak tadi? Kalau sebentar saya coba lihat juga di
0: kalau di
1: tanggal 18
0: ada apa itu? Tapi tempatnya di Pendopo Kecamatan Baron untuk lombanya tradisional PKK, lomba tradisional PKK.
1: Berarti bukan yang di jalan raya ya Mbak Lina ya.
0: Masih
1: ini
0: aman.
1: Nanti di Pendopo saja begitu.
0: Betul.
1: Kemudian Pak Budi, mohon digali adanya info kebakaran pabrik di Ngoro, Mojokerto. Ya, tadi kita sempat dapat info itu kebakaran pabrik mie, kalau nggak salah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini Jalan Industri Wonosari, Wates Negoro, masuknya itu Ngoro, Jombang. Ngoro, Mojokerto, mohon maaf, ini Ngoro, Mojokerto. Kemudian Mbak Fatimah ini tadi mau request lagu. Wah, ini request lagu nanti di hari Minggu atau di tanggal 25 ya.
0: Okay.
1: Nah, karena memang tanggal merahnya sudah kemarin, Bu.
0: Betul.
1: Kemudian tadi dari Bu Miftal, perjalanan menuju ke arah Kertosono via jalur Kalianyar masih lancar. Kalianyar Kertosono cuacanya juga cerah, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Suruh Cakra, sementara itu informasi cuaca. Pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur secara umum cerah hingga cerah berawan. Meski hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Pada pagi hari, cuaca Jawa Timur diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah. Sementara pada malam hari, cuaca cenderung berawan dan terdapat potensi kabut atau asap dapat berlanjut hingga dini hari. Dan sedulur cakra, beberapa wilayah pun juga perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi mengalami kabut ataupun asap. Di antaranya adalah Kota Batu, Trenggalek, Pacitan, Kota Malang, Banyuwangi, dan juga Ponorogo. Khusus bagi sedulur cakra yang berkendara di jalur pegunungan seperti Malang Batu maupun Pacitan Trenggalek, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang dapat berkurang. Sementara itu, sedulur cakra, perhatian khusus juga diberikan untuk kondisi perairan di wilayah Jawa Timur. Di Laut Jawa bagian timur, angin dari arah timur dapat mencapai sekitar 33 knot atau sekitar 61 km per jam. Dengan tinggi gelombang ini berada di kisaran 0,8 hingga 1,9 meter. Di Selat Madura, gelombang diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Namun yang perlu lebih diwaspadai adalah perairan selatan Jawa Timur. BMKG Maritim memperkirakan angin dari arah timur dapat mencapai 27 knot atau sekitar 50 km per jam. Dengan tinggi gelombang mencapai 1,3 hingga 3,2 meter. Karena itu seluruh cakra, nelayan dan pengguna jasa pelayaran, khususnya yang beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur, diimbau untuk mempertimbangkan kondisi keselamatan sebelum melaut. Masyarakat pesisir pun juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca maritim terbaru dari BMKG. Jadi buat seluruh cakra yang beraktivitas di darat, secara umum cuaca Jawa Timur hari ini relatif cerah hingga cerah berawan ya. Namun bagi yang akan berkendara di wilayah berkabut maupun beraktivitas di laut, tetap ditingkatkan kewaspadaannya dan utamakan selalu keselamatan.

Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salama yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa.

0: hidup? Menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna dan seluruh cakra, cuaca Jawa Timur untuk hari ini secara umum tadi diperkirakan oleh BMKG cerah hingga cerah berawan ya. Namun beberapa titik wilayah ini tetap perlu diwaspadai juga adanya potensi kabut ataupun asap yang dimana dapat mengurangi jarak pandang. Dan bagi seluruh cakra yang akan melakukan perjalanan terutama menuju ke kawasan pegunungan begitu ya di daerah Malang ataupun Trenggalek, tetap kurangi kecepatan dan jaga jarak aman. Sementara bagi nelayan ataupun pengguna jasa pelayaran atau yang mau ke pantai begitu ya, khususnya yang beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur, ini perlu lebih berhati-hati karena gelombang ini akan diperkirakan cukup tinggi di hari ini. Jadi tetap pantau terus perkembangan cuaca dari informasi resmi BMKG dan sesuaikan juga untuk aktivitas dengan kondisi di wilayah masing-masing. Seluruh cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Jika menemui kewaspadaan di perjalanan hari ini, hubungi kami. Kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram. Dan bisa juga untuk di website radiocakrakrisna.com.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Melana, ditemani oleh gatekeeper, ada Alvan Amar dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda ya, Sudut Cakra, terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Apakah Anda menemui kegiatan PHBN begitu ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa juga langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maro, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Dike Sabrina loh untuk bintang tamunya.
1: Aduh.
0: Ya. Wah, ini yang suka
1: gestarnya ya.
0: Betul, betul sekali. Selain itu juga bersama dengan kawan-kawannya masih ada lagi, masih banyak nanti akan meramaikan acara tersebut. Benefit yang akan didapatkan yaitu ada jersey, kemudian medali, kemudian nomor urut itu, kemudian race pack, water station, dan juga refreshment. Nah, ini bisa Anda dapatkan Sudu Jakra. Anda nanti bisa langsung cek ya untuk ATXA 5K Night Run yang digelar di kawasan Nganjuk. Lari-lari kecil atau ya lari-lari santai di kawasan Nganjuk begitu, di gemerlap dalam kota Nganjuk. Karena kan ini akan digelar malam hari ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi akan lebih syahdu dengan
1: panas
0: keindahan.
1: Ya.
0: Betul. Nanti digelar sekitar jam 6:30 malam. Yang hanya biasanya lari-larinya di sekitaran lapangan atau di sekitaran rumah. Ini kalau pengen suasana yang baru bareng-bareng warga Nganjuk boleh banget. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Bu Tuti, perjalanan dari Pare menuju ke arah Simpang Lima Gumul.
1: Okay.
0: Nyampe di Sambirejo lancar, tidak ada hambatan. Kemudian saya terima info kabarnya itu ada insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit Toyota Calya.
1: Okay.
0: Berompol AD1796 NW di kawasan wisata Telaga Sarangan Magetan. Nah, ini untuk kejadiannya pagi hari tadi. Untuk proses penanganan di lokasi kejadian, penampakan mobil yang terperosok juga sudah ada ini di video, nanti saya bantu untuk cut juga.
1: Okay.
0: Jadi mobilnya itu langsung terprosok ke dalam area itu ya, sarangan begitu ya. Kendaraan yang dikemudikan oleh warga asal Kabupaten Boyolali itu sebelumnya dilaporkan bergerak mundur secara tak terkendali hingga akhirnya nabrak pembatasnya jalan dekat kawasan Patung Naga itu sekitar jam 5 pagi lebih 10 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, Ima.
1: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sudut Cakra, jangan lupa ya bahwa tanggal 5 September 2026 nanti akan ada Adiaksa 5K Night Run yang akan diselenggarakan di alun-alun Nganjuk untuk start dan juga finishnya. Akan dimeriahkan oleh banyak sekali gestar ya, ini ada Dike Sabrina dan lain-lain ya. Ini ada Second Break, Tamia, dan ada Elhamo. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin berminat ini ya untuk ikut serta dalam Adiaksa 5K Night Run ini, bisa langsung saja daftar karena kabarnya early bird-nya ini sudah sold out ya, yang 130.000 tinggal yang normal saja di harga 150.000. Ini sebanding dengan benefit yang didapatkan ya Sudut Cakra, ada jersey, medali, BIB, respect, water station, dan juga refreshment. Jadi ya buat Sudut Cakra yang ikut serta ini dapat banyak benefit ya, sekaligus ada gestarnya juga. Lari-lariannya tuh juga enggak di siang hari, jadi aman, enggak panas juga ya Sudut Cakra. Bisa langsung saja untuk mendaftar karena harganya sudah di harga normal untuk saat ini. Baik Sudut Cakra, kita beralih ke informasi terbaru dari penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, yang dimana pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di Pulau Flores ini terus dilakukan ya. Dan saat ini sebagian besar jaringan listrik serta telekomunikasi juga sudah kembali beroperasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa dari 566.797 pelanggan listrik yang terdampak gempa, sebanyak 99,5% atau sekitar 564.000 pelanggan telah kembali mendapatkan aliran listrik. Sementara masih ada 2.732 pelanggan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sistem kelistrikan di wilayah Flores Barat dan juga Flores Timur yang sebelumnya mengalami kerusakan pada 11 tahun.

0: Volvo kini juga telah kembali beroperasi sepenuhnya. Petugas masih terus bekerja untuk menyelesaikan gangguan pada sejumlah titik yang tersisa, terutama wilayah yang membutuhkan perhatian lebih karena kondisi geografis dan dampak gempa yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Selain listrik, seluruh cakra pemulihan jaringan komunikasi juga terus dikebut. Jaringan telekomunikasi milik PT Telkom di Pulau Flores telah mencapai 95,4% pemulihan. BNPB menyebut perbaikan jaringan komunikasi di sejumlah kabupaten juga sudah mencapai lebih dari 90%. Meskipun di Manggarai Timur pemulihannya masih sekitar 76,3% karena terdapat sejumlah site yang masih terkendala. Dengan semakin pulihnya listrik dan jaringan komunikasi, pemerintah berharap aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan secara bertahap. Pemulihan ini juga menjadi bagian dari upaya penanganan pasca bencana, bersama dengan perbaikan akses jalan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Seluruh cakra, meskipun layanan dasar mulai kembali normal, masyarakat di wilayah terdampak pun tetap diminta waspada dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun petugas di lapangan. Pemulihan terus dilakukan dan pemerintah menargetkan seluruh layanan yang masih terganggu dapat segera kembali normal.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna dan Seni Cakra. Pemulihan pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur ini terus menunjukkan perkembangan yang positif ya, yang dimana sebagian besar masyarakat yang terdampak kini juga sudah kembali mendapatkan aliran listriknya. Sementara untuk jaringan komunikasi juga berangsur-angsur pulih. Meski demikian, masih ada sejumlah wilayah dan pelanggan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut juga. Proses perbaikan pun juga terus dilakukan agar layanan dasar bisa kembali normal. Dan aktivitas masyarakat pun dapat berjalan seperti sebelumnya. Kita berharap proses pemulihan di seluruh wilayah terdampak dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat pun yang masih menghadapi dampak gempa segera mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, pengetatan pengawasan program makan bergizi gratis itu mulai membawa konsekuensi bagi pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi, pengelola dari SPPG atau dapurnya MBG tersebut. Di tengah tuntutan memenuhi berbagai standar, pengusaha dari mitra SPPG itu juga berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak atau dirugikan ketika terjadi persoalan operasional. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Gapembi Jawa Timur ini meminta penerapan aturan baru Badan Gizi Nasional tidak berhenti pada penambahan kewajiban bagi mitra saja. Pembinaan dan pengawasan menurut mereka harus berjalan berimbang agar kesalahan di lapangan tidak otomatis dibebankan kepada sang pengusaha. Jadi harapannya agar diberikan pembinaan dan juga pengawasan agar mereka tidak lagi membuat kesalahan. Sehingga ketika membuat kesalahan, maka sang pengusaha dari SPPG tersebutlah nantinya akan dirugikan. Ketua Gapembi Jawa Timur, Mahrus Soleh, sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan SPPG itu melibatkan sejumlah unsur dengan tanggung jawab yang berbeda. Mitra bertugas menyiapkan tempat, alat, dan peralatan. Sementara untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, itu turut memiliki peran dalam pengawasan operasional. Karena itu, dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Jawa Timur itu meminta mendorong BGN memperkuat pola pembinaan bersama asosiasi pengusaha. Skema tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan melakukan pembinaan terhadap mitra secara individual. Ima.
0: Kalvan, silakan.
2: Ya, materi informasi masuk Mas Aribowo di wilayah Krembung Sidoarjo ini masih belum terlalu panas. Sedikit berawan di sana, angin yang cukup kencang. Jadi yang mau lewat di kawasan Krembung Sidoarjo bisa lebih hati-hati, kurangi kecepatan dan juga jaga jarak aman. Cukup kencang angin di siang hari ini. Kemudian Mbak Puspita di wilayah Madiun menuju ke arah Jombang, ini sampai di seputaran Bandar Kedungmulyo masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Lana tadi, perjalanan di kawasan Pare menuju ke arah Papar, ini sampai di Simpang 4 Pasar Papar masih cukup lancar. Yang mengarah ke Kelutan tidak ada hambatan, masih normal dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian dari Pak Yusnandar di kawasan Madiun ke arah Mojokerto, jalur arteri sampai di seputaran Simpang 4 Kertosono, dari Kempatra masih cukup lancar, roda 2 dan juga beberapa truk muatan yang ke arah Surabaya mendominasi, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh cakra perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Gunung Bawakaraing, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai dengan proses evakuasi puluhan pendaki. Tim SAR gabungan mencatat ada 26 pendaki harus dievakuasi setelah mengalami berbagai gangguan kesehatan maupun cedera saat mengikuti rangkaian upacara bendera di kawasan Puncak. Dari 26 pendaki tersebut terdiri dari 7 laki-laki dan 19 perempuan. Keluhan yang dialami cukup beragam, mulai dari hipotermia, terkilir, hingga kram otot. Kondisi fisik yang menurun akibat perjalanan dan cuaca dingin membuat sebagian pendaki mengalami gejala hipotermia. Salah satu pendaki bahkan mengalami cedera tulang belakang setelah terpeleset dan terjatuh di jalur tulang belakang. setelah terpeleset dan terjatuh di jalur pendakian. Proses evakuasi dilakukan secara estafet, mulai dari titik pendaki ditemukan menuju ke pos-pos yang lebih rendah, hingga akhirnya dibawa ke posko Bulu Balea untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya, ribuan pendaki memang memadati Gunung Bawah Karaeng untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Data Basarnas Makassar ini mencatat 3.786 pendaki melakukan registrasi melalui sejumlah jalur pendakian, diantaranya Bulu Balea, Tasoso, Kanrepia, dan juga Lembana. Dan seluruh cakra, para pendaki yang berhasil dievakuasi ini mendapatkan penanganan awal dari tim medis. Beberapa di antaranya kemudian dirujuk ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk kondisi masing-masing. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat yang ingin melakukan pendakian, khususnya di kawasan dengan medan terjal dan suhu rendah. Pendaki diimbau mempersiapkan kondisi fisik, membawa perlengkapan yang sesuai, serta tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

kesiapan dan juga keselamatan ya pastinya. Terlebih ketika kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan medan yang pastinya cukup berat juga. Sebanyak 26 pendaki tadi harus dievakuasi karena mengalami berbagai gangguan kesehatan dan juga cedera. Karena itu, bagi seluruh cakra yang memiliki rencana untuk mendaki ini ya, pastikan kondisi fisik kalian itu benar-benar siap, perlengkapan memadai, dan jangan sampai memaksakan diri ketika pada hari H itu tubuh mulai mengalami kelelahan mungkin. Keselamatan harus menjadi prioritas yang paling utama, sehingga kegiatan maupun perayaan di alam terbuka dapat berlangsung dengan aman dan juga nyaman.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudo Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun di telepon 0852-9001061. Update informasi ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Yudno menanggapi, tak kalah pentingnya di MBK adalah ahli gizinya.
0: Oh iya, betul.
1: Karena dia yang bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hmm. Bukan sekadar lulusan sekolah kesehatan saja, begitu. Apa yang diputuskan oleh ahli gizinya, nanti kan yang dimasak begitu. Standar kematangan dan standar untuk ketahanannya juga. Karena kebanyakan kasus yang sudah terjadi keracunan itu karena masaknya sudah terlalu malam dan baru disajikan besoknya agak siang begitu. Akhirnya muncul bau kurang sedap atau makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan. Alasan kenapa pentingnya ahli gizi di MBG itu dapat mengontrol mutu gizi juga. Menyusun menu seimbang sesuai dengan angka kecukupan gizi untuk anak-anak sekolah. Selain itu juga keamanan pangan ya, mengawasi proses pengolahannya, penyimpanannya seperti apa, hingga higienitas makanan agar aman untuk dikonsumsi. Itu dilakukan untuk mitigasi resiko, yakni melakukan uji kelayakan dan pencegahan dini terhadap makanan yang berpotensi rusak atau berbahaya begitu. Nah ini ahli gizi kalau kata Pak Yitno yang tidak kalah penting dalam standarnya MBG begitu. Betul. Ya. Kemudian kalau informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Kusno, beliau perjalanan menuju ke arah Jombang, ini sudah nyampe di Purwasri Kediri. Antrian yang menuju ke Simpang 3 Mengkring tidak terlalu panjang. Iman
0: Alvan silakan.
2: Ya, mantan informasi disampaikan oleh Mbak Erlin di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun.
0: Okay.
2: Ini sampai di jalur Caruban masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati hanya di beberapa titik perlintasan karena memang cukup ramai dan agak bergelombang jalannya. Memang harus pelan-pelan dan juga lebih hati-hati. Kemudian info lain tadi disampaikan oleh Mas Naufal dari Malang menuju ke arah Kediri. Ini sampai di Pasar Kandangan masih cukup lancar. Truk muatan sayur dari arah Bujur ini cukup banyak, lebih hati-hati saja. Banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi juga soalnya. Kemudian dari Mbak Rizka dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Jalan Raya Udana Blitar banyak truk muatan tebu, lebih hati-hati. Cuaca masih mendung. Pak Putra juga menyampaikan informasi cuaca yang cukup redup di wilayah Prambon. Ini akan menuju ke Nganjuk Kota, juga menanyakan untuk jalur Banyakan yang ke arah Pace mah untuk pagi menjelang siang ini bagaimana kondisinya.
0: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN terutama. terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga hal yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
4: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
5: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
4: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
5: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
4: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
5: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
4: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: Halo.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Baik, Seru Cakra, buat yang hari ini akan berbelanja kebutuhan dapur gitu ya. Kali ini ada perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo Jawa Timur, terdapat sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami perubahan harga dibandingkan dari hari sebelumnya. Data ini merupakan pantauan dari konsumen di wilayah Jawa Timur per Selasa 18 Agustus 2026. Untuk komoditas beras, beras premium tercatat berada di kisaran Rp14.450 per kilogram. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp15.044 per kilogram. Yang dimana artinya beras premium ini turun sekitar Rp595 per kilogramnya. Sementara itu, Sedulur Cakra, perubahan harga juga perlu diperhatikan pada sejumlah bahan pangan lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Harga di masing-masing daerah bisa berbeda-beda karena Siska Perbapo ini juga menyediakan pemantauan berdasarkan wilayah dan juga komoditas. Sedulur Cakra, perlu diingat juga harga yang tercantum dalam Siska Perbapo ini merupakan harga pantauan saja, sehingga harga yang ditemui masyarakat di pasar atau pedagang lainnya ini bisa berbeda tergantung lokasi, stok, distribusi, dan kondisi permintaannya bagaimana. Karena itu, Sedulur Cakra, bagi yang akan berbelanja kebutuhan sehari-hari, tetap bijak dalam menentukan jumlah pembelian dan bandingkan juga harga di beberapa tempat. Perubahan harga bahan pokok ini juga penting dipantau juga karena dapat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Dan Sedulur Cakra, bisa juga diinformasikan kepada kami bagaimana untuk harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Anda. Apakah harga telur ini masih mengalami penurunan dan juga harga daging ayam masih berada di kisaran 30-an, bisa diinformasikan kepada kami 0852 9000 1061.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna dan seluruh Cakra, harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur hari ini itu ada salah satu hal yang menarik ya, bahwasanya tadi harga beras premium tercatat mengalami penurunan dibandingkan dari harga hari sebelumnya maksud saya. Dan buat di wilayah Anda bagaimana seluruh Cakra, apakah juga sama untuk harganya di kisaran 14 ribuan untuk beras premium atau malah di lebih dari 15 ribu ini untuk harganya? Bisa diinformasikan saja ya kepada kami 0852 9000 1061. Ke gatekeeper Ii, silakan.
1: Ada informasi masuk ini tadi disampaikan Bu Ita, daging ayam di pasar Pace ini Rp38.000 per kilogramnya.
0: Waduh, sudah naik lagi ya berarti.
1: Sudah naik ya, betul, sudah naik lagi ini ya, Rp38.000 per kilogram.
0: Apa gara-gara ada maulutan itu ya?
1: Oh iya, tanggal 25 ya nanti. Iya. Kan ini berarti 7 hari lagi ya.
0: Betul.
1: Nah, kemungkinan besar bisa juga ya, karena nanti kan permintaan tentunya meningkat begitu. Bu Ita juga sambil menggambarkan ya, Hima, izin mengabarkan bahwa telah terjadi penipuan di daerah Jombok Pace dengan modus tanya alamat. Korbannya ini orang tua atau sudah lansia begitu. Ada dua orang.
0: Ke rumah.
1: Ini kayak nanya alamat begitu. Kronologi ya, saya bacakan. Pelakunya wanita berboncengan turun dari sepeda motor, pura-pura nanya alamat si siapa begitu, dan mbahnya ini tadi atau korbannya tidak tahu. Lalu pelaku meminta uang dan si mbahnya ini tadi memberikan begitu saja. Kemungkinan ada efek gendam begitu kalau kata Bu Ita.
0: Oh, kayak dihipnotis gitu ya,
1: ya
0: berarti.
1: Mohon untuk seluruh Cakra semuanya waspada, ada kemungkinan bisa terjadi di daerah lain juga atau di lain waktu juga. Kemudian informasi masuk dari Bu Dian. Ini tadi saya belanja telur 1 kilonya Rp21.000, ayamnya 1 kilonya malah Rp40.000.
0: Waduh, ini malah Rp40.000 ini.
1: Rp2.000 dari Pace ya. Ini Bu Dian, ini ada di Kertosono, Seru Cakra. Jadi setiap daerah kayaknya beda harganya.
0: Padahal masih sama-sama nganjuk lah ya.
1: Masih sama-sama nganjuk. Kemudian Pak Budi, selamat siang. Di perlintasan kereta api Guyangan Selatan Yaril ada mobil mogok dekatnya perlintasan, kemudian setelah itu didorong begitu. Nah, ini mobil mogok tersebut kalau nggak salah mobil Avanza warna merah yang mogok di jalan raya Guyangan dekatnya perlintasan kereta api, sempat membuat macet juga ini. Jadi hati-hati yang melintas di sana, mobil mogok di perlintasan kereta api Guyangan. Info selanjutnya tadi dari Bu Irma, perjalanan menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe di sekitaran jalur Locaret Nganjuk, juga ramai lancar saja. Cuaca hari ini cerah, Imang.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Ranville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rowo Gede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Baik, Sri Cakra, informasi yang tadi dihimpun juga menjadi perhatian bersama ya, khususnya bagi para orang tua dan lansia, yang dimana modus berpura-pura menanyakan alamat kemudian meminta uang seperti ini perlu diwaspadai bersama. Dan Sri Cakra juga diimbau untuk tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Jika ada orang asing yang datang dengan alasan tertentu, sebaiknya tetap berhati-hati dan jangan langsung menyerahkan uang maupun barang berharga kalian. Keluarga juga diharapkan ikut mengingatkan kepada orang tua atau anggota keluarga yang tinggal sendiri agar lebih meningkatkan kewaspadaannya. Sementara itu, Sri Cakra, untuk perkembangan harga kebutuhan pokok, harga telur ayam ras sejauh ini masih berada di kisaran 20 ribuan per kilogramnya. Bahkan sempat tadi ada yang 21 ribu ya per kilogramnya. Masih sangat murah sekali untuk harga telur, sedangkan untuk harga daging ayam rasnya ini masih terus merangkak naik. Bahkan di sejumlah tempat sudah menyentuh sekitar 40 ribu rupiah per kilogramnya. Jadi Sri Cakra tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan dan tetap bijak saat berbelanja kebutuhan pokok. Waktu sudah merapat di jam 11 siang, waktunya saya Imelana pun juga bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, Sri Cakra, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 siang saat ini bersama dengan saya Isatin yang akan mengawal perjalanan Anda sekaligus menampung informasi-informasi dari Anda mengenai kondisi jalur yang Anda lalui hari ini, kewaspadaan-kewaspadaan apa, serta update juga di lingkungan masyarakat, kira-kira acara PHBN apa yang masih dilaksanakan di tanggal 18 Agustus ini. Ada yang baru mulai Agustusan, Suruh Jakra, jadi memilih jalannya acara itu di tanggal-tanggal akhir agar lebih rame, mengingat kalau di awal-awal bulan banyak ya yang mengadakan acara sehingga takutnya nanti bertabrakan. Kemudian untuk harga bahan pangan, Suruh Jakra, apa ini kira-kira yang sudah mulai naik harganya? Nanti boleh ditambahkan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang berada di kawasan Bojonegoro, bisa dapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utara SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

0: Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Chandra Budi mengirimkan video untuk di kawasan Tugu Jaya Stambang Ancuk ini masih cukup lancar. Hari ini tidak ada kegiatan karnaval, jadi untuk Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota ini masih normal, lancar dengan dominasi kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk di siang hari ini. Cuaca masih cukup berawan di kawasan Nganjuk Kota sampai menit ke cukup berawan di kawasan Nganjuk Kota sampai menit ke-12 ini. Kemudian dari kawasan Kediri Kota, tadi ditambahkan oleh Pak Bagus melintas di Jalan Hayamuruk Kota Kediri menuju ke arah Mojoroto. Ini juga disampaikan masih cukup lancar. Perlintasan kereta api Jalan Hayamuruk tadi sempat terjadi penumpukan karena ada kereta melintas. Tapi lepas itu arah Mojoroto kembali lancar dengan kendaraan roda 4 yang banyak mendominasi untuk di siang hari ini. Mas Agil menambahkan kawasan Jombang ini menuju ke arah Pare lewat Kunjang masih cukup lancar. Arah ke Pleman tidak ada hambatan juga dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Yusnandar di Simpang 4 Dragon Gumul juga masih cukup lancar, mendung juga di sana. Untuk wisatawan tidak begitu ramai di hari Selasa pagi ini. Pak Aji di kawasan Kertosono ini menuju ke arah Jombang baru sampai di Simpang 3 Mengkreng juga masih cukup lancar. Simpang 4 Kertosono antrian yang lumayan tadi yang dari arah Surabaya dan juga dari arah Madiun. Lepas dari situ arah jembatan ke Mengkreng lancar dengan truk muatan yang cukup banyak mengarah ke Surabaya, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di jam 11:19 Sudut Cakra. Saya ingin mengingatkan untuk Anda mungkin yang punya orang tua lansia, itu berarti lansia sudah di atas 50 tahun ke atas ya. Ada kejadian di Paceng Nganjuk, ada seorang tak dikenal, seorang wanita mengendarai sepeda motor berdua ya. Nah ini tiba-tiba berhenti dan bergelagat tanya soal alamat ke lansia yang ada di Pace, menanyakan alamat seseorang. Namun karena sang lansia tersebut tidak mengetahui, ini beliau juga menyampaikan tidak tahu. Namun setelah itu entah tiba-tiba ketika sang pelaku minta uang 200-an ribu ya, 250-an ribu, ini dikasih Sri Cakra. Dan di situ sang lansia juga mengaku setelah itu sadar bahwasannya tidak tahu, tiba-tiba minta dan memberikan begitu ya. Besar kemungkinan itu karena adanya gendam atau layaknya hipnotis begitu ya, yang terjadi dalam kasus tersebut begitu. Tetap hati-hati Sri Cakra apabila Anda bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Ini mohon untuk lebih waspada lagi. Apabila memang pertanyaannya ini dapat dijawab ya, jawab saja. Apabila tidak, mungkin bisa menyampaikan mohon maaf kami tidak tahu, begitu saja ya. Langsung saja menyampaikan kami tidak tahu begitu. Informasi Anda boleh disampaikan via WA ya. Satu info dari Anda akan sangat bermanfaat bagi sedulur cakra yang lainnya.
1: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran China, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zulhijjah adalah momen 17 Agustus atau momen kemerdekaan ya. Memaknai kemerdekaan itu di usia 81 tahun Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengenang perjuangan para pahlawan. Setiap generasi memiliki tantangan dan bentuk perjuangan yang berbeda untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan Kabid Kebudayaan Disperabutpar Kabupaten Nganjuk, Amin Fuadi, saat berbincang bersama dengan Radio Cakra Krishna dalam momentum HUT ke-81. Menurut Amin, bagi generasi sekarang kemerdekaan salah satunya dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri. Ia menilai generasi muda saat ini juga memiliki dorongan kuat untuk mencapai kemandirian finansial. Setelah penyelesaian pendidikan, banyak anak muda berupaya segera bekerja dan memperoleh penghasilan sebagai bentuk kemandirian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuat generasi muda memiliki ruang yang luas untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan kemampuan menyaring informasi agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Amin juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menghadapi persoalan sosial dan ekologis. Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan peran generasi muda. Di sisi lain, ia berharap kebebasan berkarya yang dimiliki generasi sekarang dapat mendorong lahirnya karya-karya yang mampu membawa nama Indonesia ke tingkat global. Karena itu, menurutnya diperlakukan dukungan berbagai pihak agar kreatif generasi muda tidak justru terhambat. Amin menegaskan nasionalisme tidak dapat diukur berdasarkan usia atau generasi. Tidak tepat jika generasi terdahulu dianggap lebih nasionalisme, sementara generasi sekarang dinilai kurang memiliki rasa cinta tanah air. Jadi menurutnya setiap generasi memiliki bentuk perjuangan masing-masing ya. Jika generasi perintis kemerdekaan menghadapi penjajahan secara fisik, generasi setelahnya memiliki tugas menata kehidupan bangsa dan melanjutkan perjuangan menuju kesejahteraan.

0: Andra and the Backbone sempurna yang baru saja saya putarkan. Saya mau lanjut ke penelpon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Oh, ini Mbak Iis
0: toh? Iya, sama Mbak Iis ini. Ini Pak Nyoman
1: jangan
0: toh?
1: Terima aku, Pak. Suaranya bodoh.
0: Masa iya, Pak? Sama, Pak.
1: Suaranya bodoh banget.

0: Sehat selalu sama keluarga dan kru Cakrek Lina.
1: Lagi di mana Pak Nyoman?
0: Biasa di Sangkulan di PK Bangsa.
1: Oh, iya. Gimana? Cerah ya?
0: Ya, oke, baik. Terima kasih waktunya tak impokan.
1: Monggo.
0: Dari Kota Pare, selamat siang menjelang makan siang teman-teman saudaraku di mana pun berada, pendengar Cakrek Lina yang setia, Anjuk Kediri. Hari ini Kota Pare panas redup. Panas tapi redup, Pak Is. Panas redup, sumuk banget awalnya. Lalu lintas di kedua arah jalan ya cukup-cukup rame. Semua mendominasi nih, ada truk-truk pasir ya, ada juga semua kendaraan lah, apalagi sepeda motor. Waduh, udah tak bisa dibilang kalau jam-jam gini, jam 4 sore itu udah ruwet di Jalan Pekan Bangsa ini. Menuju Kota Pare, Papar, Kediri, itu ya ruwet karena murid pulang sekolah.
1: Oh, rame ya.
0: Siang-siang gini juga rame, tetapi situasi keamanan tetap kondusif Kota Pare. Sampai aku juga buka lebar-lebar itu. Menerima uang pokoknya dia.
1: Menerima.
0: Jalan Kota Pare. Gimana? Tokonya rame Kota Pare. Dan anak buahnya dikasih ngopi. Kopi apa tuh namanya? Gelatik apa kopi apa yang campur susu. Yang semangat-semangat. Karyawannya Kota Pare. Cepat makan, sehat selalu Kota Pare. Dan teman-teman dimanapun berada, Pak Tamin sehat, Pak Tamin. Terima kasih Mbak Iis.
1: Siap.
0: Itu yang saya sampaikan dari Kota Pare yang tercinta. Semoga tetap semangat, sehat selalu melayani teman-teman kita di jalan dan dimanapun berada Mbak Iis. Selamat siang, makan siang, sehat selalu.
1: Terima kasih. Ada Pak Nyoman ini tadi di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Di selatannya perlintasan kereta api Guyangan tadi infonya ada mobil yang mogok ya. Bagaimana sekarang, apakah sudah berhasil terevakuasi, sudah jalan kembali atau posisi masih di sana? Karena per jam 10.45 tadi video yang masuk di Gatekeeper, mobil ada di tengah jalan memakan separuh badan jalan, membuat kemacetan begitu. Nanti Anda boleh tambahkan lewat 0852 9010 61. Update informasi ke IMA.
3: Hari ini Selasa 18 Agustus 2026 di wilayah Bojonegoro, tepatnya di Desa Betet, Kecamatan Kasiman. Ini BPBD Kabupaten Bojonegoro melakukan giat evakuasi adanya penemuan mayat Mr. X di wilayah Bengawan, Solo. Ciri-cirinya adalah kaos warna biru dongker dan memakai celana jeans pendek, sandal jepit swallow biru. Dan untuk peristiwa ini kami juga sudah menghubungi dari pihak Humas Polres Bojonegoro dan juga BPBD Bojonegoro terkait dengan penemuan mayat tersebut. Apakah ada ciri-ciri lebih lengkapnya lagi atau bagaimana, akan kami sampaikan kembali jika sudah ada jawaban ya. Selanjutnya dari Pak Chandra Budi, ini mengirimkan sebuah video bahwasannya di timur RSUD Nganjuk atau baratnya Gedung Juang 45, dari sekitar 4 tahunan ini terlihat adanya mobil sedan dongkrak lama di sekitar sana ini Is. Dari video yang dibagikan, dan beliau bilang kok tidak disingkirkan begitu untuk mobilnya, padahal banyak Satpol PP di sana, parkir lama di badan jalan juga. Dan ini juga menjadi perhatian juga ya, bahwasanya kan di sana jalan yang lumayan ramai juga ya Is ya.
1: Betul.
3: Tapi kok ada sebuah mobil selama 4 tahun itu juga tidak cepat ya, 4 tahun itu juga lumayan lama loh Is ya. Nah itu masih berada di wilayah tersebut, tidak dipindahkan oleh pihak Satpol PP.
1: Kenapa mau gua atau kenapa itu kan?
3: Nah itu saya juga belum tahu ya ini. Nah, pokoknya iya, sudah 4 tahun di situ gitu.
1: Loh, sampai 4 tahun?
3: Iya,
1: hafal
3: sudah.
1: Hafal juga ya Pak Chandra.
3: Mungkin Pak Chandra sering kesana mungkin ya. Kok dari 4 tahunan tuh nggak dipindahkan untuk mobilnya. Mungkin...
1: Platnya AE ya?
3: Iya, platnya AE. Belakangnya VL kalau nggak salah ya. Iya, FL. Belakangnya FL. Dan semoga saja dari adanya peristiwa ini dan kami juga sudah menyiarkannya, semoga bisa di bisa dipindahkan ya oleh pihak Satpol PP, karena bahwasannya di badan jalan itu juga mempengaruhi arus kendaraan gak sih Iis? Iya, takutnya nanti
1: mempersempit itu.
3: Iya, mempersempit jalur di sana, karena saya lihat di video yang dibagikan oleh Pak Chandra Budi juga banyak sekali mobil-mobil yang parkir di bahu jalan ya, untuk di wilayah timur RSUD Nganjuk atau baratnya Gedung Juang 45. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di sana, tetap hati-hati di jalan dan selalu tingkatkan kewaspadaan. Takutnya kalau kita melintas, ada mobil yang mau keluar parkir gitu kan, bisa ditingkatkan untuk kewaspadaannya. Selanjutnya ini Mas Azril mengirimkan sebuah video bahwasanya beliau ada di SPBU begitu ya. Ini nanti akan saya dengarkan untuk videonya, karena di sini kan nggak bisa ya.
1: Soalnya
3: nanti saya akan dengarkan beliau ada di SPBU mana. Cuman dari video yang dibagikan untuk SPBU-nya ini tidak terlalu ramai juga untuk yang mengantri begitu ya. Kayaknya di belakang ini ada Mas Kopeng ini ya. Soalnya berjejer gitu.
1: Satu rombongan ini.
3: Iya, sepertinya satu rombongan baru mau mulai jalan sepertinya ini ya. Oh, SPBU Baron.
1: Oh, Baron. Okay.
3: Iya. Bersama Mas Kopeng arah ke Caruban, kata Mas Azril gitu. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas Azril ya. Hati-hati di jalan. Kalau ada kewaspadaan bisa hubungi kami, kirim foto ataupun videonya. Is.
1: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Jagra di Gresik ya, ada sebuah kebijakan yang diberikan dalam memperingati HUT RI ke-80. Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Diskon biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta menghapus denda tunggakan pajak daerah. Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik mengatakan keringanan itu menjadi bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini juga sekaligus menjadi momentum memperkuat kesadaran warga untuk membayar pajak. Yani menjelaskan Pemkab Gresik memberikan diskon 20% PBB P2 untuk ketetapan pajak 0 hingga 1 juta. Keringanan ini berlaku mulai 17 Agustus hingga 17 September 2026. Satu bulan ya. Selain itu, Pemkab Gresik juga memberikan diskon 50% BPHTB untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak. Program tersebut berlaku 17 Agustus hingga 16 Oktober nanti. Yani menambahkan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik. Pemkab Gresik mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan itu selama periode yang telah ditetapkan dan tidak menunda pembayaran kewajiban pajaknya. Ke Alvan, silakan.
1: Komisi 3 DPR RI akan mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam masa sidang 1 tahun 2026 sampai 2027 dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2026 nanti. Kata Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR, pihaknya terus menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap aspirasi sebelum RUU itu resmi dibahas bersama pemerintah. Pihaknya menyampaikan RDPU masih akan digelar beberapa waktu ke depan karena banyak permintaan dari sejumlah kelompok masyarakat. Pihaknya juga mengakui pengesahan RUU perampasan aset tidak secepat KUHP ataupun juga Undang-Undang Polri sebelumnya, mengingat RUU perampasan aset membawa konsep baru yang belum pernah ada di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa juga mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah ditargetkan selesai tahun ini karena masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2026. Namun, pihaknya memastikan ingin agar pembahasan RUU ini tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara seru jaga, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
5: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
4: Gambirejo. Di Gambirejo ada seni jaranan ya.
5: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
4: Los.
5: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
4: Oke,
5: mau
4: saya
5: siang, mau malam, it's okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
4: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
5: Iya, kan ini, kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang nomor 123, khususnya pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah, KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262, khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini, gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja mungkin setengah senti itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
4: Tuntutan kalau sudah 7 tahun.
5: Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
4: Paling minum 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
5: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah gitu kan. Kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya, ini zaman digital ini. Negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok segelutan kan wisora zaman ini Mbak Erika. Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, warisnya ini agak laka, ini gabur nih Pak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin, tidak dilaporkan ke kita, dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, perlu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, bukan karena wajib tidak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya kan begitu Mbak Erika.
4: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
5: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
4: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH Kapolsek Warujaya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin di menit ke-55 lepas dari jam 11 siang. Update informasi ke Alvan.
1: Ya, Mas Azril juga mengirimkan informasi kembali di wilayah Sukomoro Nganjuk ini masih cukup aman. Di siang hari ini lancar, tidak ada hambatan, jalur Sukomoro masih cukup ramai lancar saja. Kemudian dari Mas Pras, ini di wilayah Jetis Tanjung Anom ya, ini dikirimkan video ada persiapan karnaval yang disampaikan Pak Kapolsek tadi is. Ini masih persiapan yang ke arah Jetis Tanjung Anom ini bisa lebih hati-hati. Yang ke arah Nganjuk terutama ini banyak kendaraan untuk karnaval sudah mulai disiapkan. Cukup panjang, cukup banyak juga. Di seputaran SMAN Tanjung Anom ini agak ke barat sekitar situ banyak kendaraan karnaval yang sudah disiapkan untuk karnaval di wilayah Warujayang di jam 1 nanti untuk jadwalnya. Kemudian informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Ahmad di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Pagu masih cukup lancar, sudah mulai terik kondisi cuaca. Kemudian Pak Bastian di jalur Madiun menuju ke arah Nganjuk ini sudah sampai di Bagor juga masih cukup lancar. Cuaca disampaikan sepanjang jalur cukup panas, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.

Saudara Jagra sudah memasuki di jam 12 siang ya. Waktunya saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan untuk Anda yang tujuannya masih cukup jauh untuk di siang kali ini. Selamat siang, hati-hati.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya, Imelana, yang akan menemani aktivitas kalian di siang hari ini sampai nanti merapat di jam 1 siang ya. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin hari ini sedang melakukan perjalanan, bisa hubungi kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Neria, yakni Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Neria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Neria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat Sedulur Cakra yang mungkin berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

Baik, Sri Cakra, kali ini kita beralih ke informasi nasional terlebih dahulu bahwasannya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini masih cukup tinggi sekali. Pada hari Senin kemarin, 17 Agustus 2026, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami 19 kali erupsi. Amplitudo letusan dilaporkan mencapai 64 mm. Erupsi tersebut menjadi perhatian karena Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Masyarakat maupun wisatawan yang berada di sekitar kawasan Gunung Api diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mendekati area berbahaya. Dan seluruh cakra masyarakat pun juga dilarang ya untuk mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km dari kawah aktif. Imbauan ini penting untuk mengantisipasi potensi bahaya akibat aktivitas erupsi maupun lontaran material vulkanik. Bagi seluruh cakra yang beraktivitas di kawasan sekitar Selat Sunda, tetap ikuti informasi dan arahan resmi dari petugas maupun instansi terkait. Jangan memaksakan diri untuk mendekati kawasan Gunung Api hanya untuk melihat aktivitas erupsi dari jarak dekat. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kembali mengalami erupsi ini menjadi pengingat bahwa kondisi gunung api dapat berubah sewaktu-waktu. Utamakan keselamatan, jauhi radius berbahaya, dan terus pantau informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Yang dimana aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih cukup tinggi ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua ya, sedulur cakra, terutama bagi masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di sekitar Selat Sunda. Meskipun erupsi ini merupakan aktivitas vulkanik yang dapat terjadi sewaktu-waktu begitu, keselamatan tetap menjadi yang paling utama. Jangan mendekati kawasan kawah aktif dan selalu patuhi radius aman yang telah ditetapkan oleh petugas. Bagi sedulur cakra yang mungkin ini memiliki keluarga maupun kerabat di sekitar wilayah terdampak, pastikan mereka mendapatkan informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya.

0: Selamat siang juga, Kung.
1: Gimana, Kung, di sana? Ini sudah makan siang atau belum? Jam 12 lebih ya. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh teman-teman Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, bahwasannya adanya potensi gelombang tinggi yang berlaku pada 19 Agustus besok jam 7 pagi dan berlakunya juga 24 jam. Wilayah Laut Jawa bagian timur itu cuaca nanti berawan, dominan angin dari timur, gelombangnya bisa sampai 1,9 meter. Kemudian yang di Selat Madura bisa sampai 1,6 meter. Lalu perairan selatan Jawa Timur, yakni seperti di Trenggalek, kemudian Tulungagung. Nah, ini yang biasanya kita itu kalau berlibur ke sana itu bisa sampai 3,2 meter gelombangnya.
0: Waduh, jadi sangat tinggi ya, lumayan ya.
1: Betul, 3,2 itu ini yang paling tinggi. Karena kalau dibandingkan dengan Selat Madura dan juga Laut Jawa bagian timur, itu lebih tinggi sendiri ya.
0: Okay.
1: Kemudian informasi dari Bapak Junaidi, ini sudah masuk di ruas tol Nganjuk, arus lalu lintasnya lancar, tidak ada antrian, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Studio Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda. Apakah kegiatan PHBN di wilayah Anda ini sudah selesai atau masih berlanjut sampai bulan September ini ya? Karena kabarnya beberapa wilayah itu sampai bulan September mendatang untuk mengantisipasi adanya kesamaan tanggal terhadap wilayah lain gitu. Jadi bisa kabarkan kepada kami ya, Studio Cakra di 0852 9001. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, kita dapatkan informasi lengkap tentang penemuan jenazah perempuan tanpa identitas di aliran Sungai Bengawan Solo. Ini yang masuk di wilayah Kecamatan Kasiman Bojonegoro. Di data yang kita terima dari BPBD Kabupaten Bojonegoro, ini untuk laporan jenazah tanpa identitas tadi masuk di jam 9 pagi. Kemudian tim reaksi cepat dari BPBD Bojonegoro langsung menuju ke lokasi, dan untuk proses evakuasi jenazah selesai dilakukan jam 9 lebih 19 menit pagi tadi. Ini jenazah tanpa identitas diketahui berjenis kelamin perempuan, dan saat ditemukan korban mengenakan kaos berwarna biru dongker, kemudian celana jeans pendek serta sandal jepit berwarna biru untuk pakaian yang dikenakan korban. Untuk sampai sekarang masih belum diketahui identitas lengkap atau identitas pastinya. Ini masih dilakukan otopsi dan juga pendataan dari teman-teman kepolisian, karena dari BPBD tadi hanya untuk proses evakuasi dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Padangan ini untuk dilakukan otopsi dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui penyebab korban meninggal dan juga identitas, ini masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang jelas untuk saat ini dari pihak BPBD dan juga kepolisian setempat sudah dibawa ke RSUD Padangan Ngawi untuk korbannya. Kita ulangi untuk ciri-cirinya: perempuan mengenakan kaos warna biru dongker, kemudian celana jeans pendek serta sendal jepit warna biru, Ima. Jenazah ditemukan pagi hari tadi di aliran Sungai Bengawan Solo, masuk Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Suruh Cakra, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Bahwasannya ada kabar gembira nih ya. Ya, di mana untuk seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan ini lahir di Pusat Konservasi Gajah atau PKG Jalur 21 Padang Sugihan Sumatera Selatan, tepat pada 17 Agustus 2026 kemarin. Bertepatan dengan HUT ke-81 juga kemerdekaan Republik Indonesia, anak gajah tersebut lahir dari induk bernama Lestari dan pejantan bernama Gapula. Kelahirannya diperkirakan berlangsung antara pukul 6 hingga 10 pagi. Tidak lama setelah dilahirkan, bayi gajah tersebut sudah mampu berdiri tegak dan menyusu secara normal kepada induknya. Suruh Cakra, kelahiran ini menjadi kabar istimewa ya bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Indonesia. Kepala BKSDA Sumatera Selatan yakni Bapak Daniwari Widianto menyebutkan bahwa kelahiran tersebut sebagai kado alam yang bermakna di momen bersejarah Hari Kemerdekaan. Namun kondisi cuaca yang cukup panas di area terbuka PKG Jalur 21 ini membuat tim medis langsung memberikan penanganan khusus. Petugas menyiapkan tempat berteduh, memastikan ketersediaan air minum dan fasilitas mandi, serta memperketat pemantauan terhadap induk anak gajah. Tim dokter hewan dan mahout atau pawang gajah juga terus memantau kondisi keduanya, dan bahkan pemantauan dilakukan secara intensif selama 24 jam sehari selama 7 hari untuk memastikan kondisi kesehatan dan perkembangan anak gajah berjalan optimal. Dan Suruh Cakra, kelahiran ini sekaligus juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian satwa dilindungi dan habitatnya. Semoga anak gajah Sumatera yang lahir di momen HUT ke-81 kemerdekaan RI ini tumbuh sehat dan menjadi bagian dari keberlanjutan populasi gajah Sumatera di Indonesia.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sri Cakra, kabar kelahiran anak gajah Sumatera tadi itu tentu menjadi angin segar ya di tengah upaya pelestarian satwa dilindungi di Indonesia. Terlebih kelahirannya ini bertepatan dengan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada 17 Agustus 2026. Semoga anak gajah bersama dengan induknya ini selalu dalam kondisi sehat dan kelahiran ini menjadi tanda positif bagi keberlanjutan populasi gajah Sumatera.

0: Masih di Radio Cakra Krisna, Seluruh Cakra, penemuan jenazah di aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro ini masih dalam penanganan petugas. Identitas korban pun juga masih dalam proses pendalaman. Sementara untuk jenazah telah dievakuasi ke RSUD Padangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas gabungan dari BPBD Bojonegoro, Kepolisian, Satpol PP, Agen Jatim serta masyarakat pun juga turut melakukan proses evakuasi. Untuk penyebab maupun kronologi lengkap terkait penemuan jenazah tersebut, masih menunggu hasil pemeriksaan dan informasi resmi dari pihak berwenang. Bagi seluruh cakra yang berada di sekitar aliran Bengawan Solo, tetap waspada dan jangan mendekati lokasi apabila masih dalam proses penanganan petugas. Cek informasi ke II, silakan.
1: Ya, jadi kita juga masih komunikasi dengan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD kawasan Bengawan Solo yang turut dimasuk di Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Okay. Ini terkait dengan penemuan jenazah tadi, karena kalau dari Pusdalops belum bisa membantu untuk on air. Nah, nanti apabila dari Pak Ristoni Eka Putra berkenan untuk on air, akan saya sambungkan. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Danti Danila, sebenarnya bertanya juga apakah ada karnaval atau acara yang menghambat perjalanan dari mulai Papar sampai dengan Malang.
0: Oke.
1: Saudara Jakarta boleh dibantu, Anda yang sudah melintas dari mulai Papar Kediri, kemudian Pare, kemudian Kandangan, Kasembon, lalu Ngantang Pujon, bagaimana? Apakah ada hambatan untuk di hari Selasa ini? Apakah ada agenda karnaval maupun acara PHBN yang mengharuskan untuk mengalihkan lalu lintas? Nanti boleh ditambahkan karena Danti Danila mohon info ini tadi.
0: Oke.
1: Kemudian dari Mas Sandi, ini sudah melintas di jalur Pace Nganjuk arah ke Nganjuk Kota. Lalu lintas disampaikan ramai lancar. Traffic light simpang 4 Pace juga normal. Ini dari ketiga arahnya nyala semuanya. Saya terima informasi ini tadi ada insiden seorang laki-laki yang terjatuh dari pohon saat melakukan pemangkasan. Lokasi ada di Sumber Urip Nganjuk kabarnya.
0: Oke.
1: Sebentar, karena saya dapat info awal itu dari teman-teman BPBD Kabupaten Nganjuk baru saja di jam 12.33. Sumber Urip itu masuknya di daerah, sebentar ini maps-nya juga saya coba cek juga.
0: Okay.
1: Sumber Urip Nganjuk ya. Ini Sumber Urip Nganjuk. Dan sebenarnya kecelakaan begitu ya, itu masuknya Brebek. Iya, Brebek.
0: Oh iya.
1: Kalau dari foto yang saya lihat, mungkin seorang laki-laki ini memangkas pohon. Setelah memangkas pohon, setelah itu nyangkut di pohon begitu.
0: Ini tapi antaranya nyangkut atau memang, mohon maaf, ada gangguan kesehatan yang lain begitu ya? Akhirnya langsung
1: kayak pingsan gitu ya, tidak sadarkan diri karena memang mohon maaf tidak bergerak sama sekali.
0: Nah,
1: ya.
0: Tapi tidak ada tanda-tanda luka atau bagaimana ya ini dari foto yang dikirimkan ya, Iis?
1: Tidak,
0: ya?
1: Tidak ada. Tapi memang sudah kayak tersimpuh begitu ya. Jadi tidak bergerak sama sekali. Lokasi di kawasan Sumber Urip Brebek Nganjuk ya. Sumber Urip Brebek Nganjuk, lokasi kejadian tersebut. Saya coba komunikasi dengan rekan-rekan BPBD untuk penanganan dan juga penyebabnya apa begitu.
0: Okay.
1: Sampai terjadi insiden seperti ini. Nanti kalau sudah ada update saya sampaikan lagi, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seluruh Cakra yang mungkin tadi sudah melintas atau yang akan melintas gitu, bisa menginformasikan kepada kami ya bahwasannya di daerah Papar ke arah Malang ini apakah ada jadwal karnaval atau tidak di hari ini, atau ada kewaspadaan lain yang mungkin mengarah ke arah Malang, dari arah Papar ke arah Malang begitu ya, bisa diinformasikan kepada kami, kirimkan foto ataupun video atau pesan begitu, karena ada pendengar kami yang bertanya apakah ada kewaspadaan di jalan-jalan tersebut di 0852 9001061. Baik, Suruh Cakra, nilai tukar rupiah kembali mendapat tekanan pada perdagangan Selasa 18 Agustus 2026. Mengacu pada data Reuters, rupiah tercatat melemah tipis 0,08% menjadi sekitar Rp17.835 per dolar Amerika Serikat. Dari posisi sebelumnya di angka Rp17.820 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi ketika pergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat berlangsung beragam. Won Korea Selatan dan ringgit Malaysia ini justru menguat, sementara rupiah menjadi salah satu mata uang yang bergerak melemah. Sedulur Cakra, salah satu sentimen yang menjadi perhatian pasar adalah kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak kembali naik di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran berakhir, harga minyak mentah Brent pada perdagangan Asia berada di kisaran $91 Amerika Serikat per barel. Yang dimana kenaikan harga minyak dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara-negara yang masih bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia. Meski begitu, rupiah masih mendapatkan sentimen positif dari pelemahan indeks dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kontan mencatat rupiah pada perdagangan sebelumnya sempat menguat dan ditutup di kisaran Rp17.801 per dolar Amerika Serikat pada Senin siang. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2026, rupiah masih menjadi salah satu mata uang Asia yang mengalami pelemahan cukup dalam dibandingkan posisi akhir 2025 di level Rp16.670 per dolar Amerika Serikat. Rupiah telah melemah sekitar 6,53%. Pergerakan rupiah ini tentunya menjadi perhatian karena nilai tukar dapat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas ekonomi.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Seluruh Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda dan kabarkan juga ya. Tadi sempat ada yang bertanya bahwasanya untuk arah Pare ke Papar ke arah Malang, maksud saya apakah ada jadwal karnaval atau kewaspadaan yang perlu dihindari di jalur tersebut, bisa hubungi kami ya Seluruh Cakra di 0852 9001 61. Kita ke penelpon, ada Pak Agus. Selamat siang Pak Agus.
1: Selamat siang Mbak Imala, sehat selalu nggih.
0: Sehat selalu juga buat Pak Agus. Gimana Pak Agus kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sesuai dengan jenengan, ceria seperti jenengan dan dulur dari Cakra semua.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang belum ini Pak Agus?
1: Ya ini tadi anu Mbak, jangan yesterday tahu cecek Mbak.
0: Waduh,
1: dari kemarin Mbak.
0: Tahu cecek terus ini ya.
1: Iya Mbak, saya suka tahu dan cecek Mbak, masalahnya di bumbu Bali itu loh Mbak.
0: Itu
1: karena itu pengganti sego tumpang Mbak, kalau di Madiun kan nggak ada sego tumpang. Itu pengganti Mbak, pengganti sementara. Nanti kalau pulang tidak harus tumpangan lagi.
0: Pulang ke Kediri ya.
1: Oke Mbak, semoga segera bisa pulang ini.
0: Amin.
1: Mbak Imam, iya. Mbak Imam, itu saya kirim gambar ya. Jadi gini Mbak Imam, di depannya pos DLAJ Terminal Caruban, ya, itu yang jalan menuju arah menuju ke Madiun dari Ngaju ke Madiun.
0: Oke.
1: Okay. Arah yang di tengah separator itu ada lubangan. Jalannya legok itu Mbak, bergelombang tuh Mbak, itu dalam banget ya Mbak.
0: Oh.
1: Itu mobil besar aja, truk tronton aja Mbak, gerutuk-gerutuk. Itu kalau mobil kecil Mbak, mobil kecil ya, seperti kendaraan niaga seperti biasa itu mending geduk Mbak, itu bahaya Mbak di situ Mbak.
0: Tapi jadi kita dari jauh itu nggak kelihatan ya kayaknya ya Pak.
1: Nggak kelihatan ya? Mbak. Coba nanti saya kalau mendekat saya tak fotonya gitu. Itu setiap hari Mbak, itu sudah lama sih sebenarnya, hampir 2 minggu itu. Seperti itu tak amati terus, ini tadi kok semakin keras ya, semakin keras itu
0: saya foto. Oh berarti dari
1: gini Mbak,
0: gimana?
1: Pedoman saya gini Mbak, tronton Mbak, kalau tronton bunyinya banter gerutuk-gerutuk berarti itu dalam Mbak. Karena itu di tengah itu lajur tengah itu lajurnya truk besar-besar biasanya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang mengarah ke Madiun, kalau mobil kecil bisa di kiri Mbak, di lajur yang lambat itu lajur kiri itu lajur tengah lah. Saya takutnya apa? Nanti sedulur-sedulur yang mungkin masih belum paham daerah situ kan takutnya majegluk, setirnya oleng lah, bahaya sih Mbak.
0: Oh iya, nanti banting setir gitu ya takutnya.
1: Saya takutnya itu, jadi majegluk setirnya mungkin kaget, setirnya kebanting lah belakang kan, mesti lajur cepet tuh Mbak.
0: Betul.
1: Lajur cepet semua maksudnya. Jadi mohon waspada nih kalau di daerah situ, kalau suasana hari ini sepi banget. Suhunya 31.
0: Oh lumayan ya berarti.
1: Lumayan panas nge. Terus ini Mbak Ima, saya menambahkan yang berita dari Cakra tadi nge. Saya mengingatkan, menghimbau kepada dulur-dulur semua nge. Tolong patuhi peraturan-peraturan yang mungkin di pantai, mungkin di gunung, atau di tempat mana saja. Itu kan pasti ada penanggung jawabnya.
0: Betul.
1: Entah petugas-petugas dari dinas apapun, ataupun mungkin segala sesuatu lah ada, pasti ada penanggung jawab di situ.
0: Betul.
1: Pasti memberikan rambu-rambu ya Mbak nggih, rambu-rambu contoh dilarang mendaki atau dilarang mandi di pantai. Biasanya itu yang paling baik itu pantai Mbak.
0: Iya, betul.
1: Sudah ada rambu larangan, kita ngepehne ya, kita ngepehne. Mentang-mentang santai dingin biasa.
0: mumpung di pantai biasanya kan gitu.
1: Iya, tapi kan nanti akhirnya kan keguyon jadi ketangisan tuh Mbak, ibaratnya senang-senang jadi tangis tuh Mbak.
0: Betul.
1: Padahal di situ sudah nanti dikira onggone angker gitu loh Mbak, padahal sudah ada petunjuk, sudah ada rambu.
0: Betul.
1: Kita kan nggak tahu Mbak, air itu bahaya loh Mbak. Putaran air di bawah kan kita nggak tahu Mbak, kita tamu kok.
0: Betul.
1: Yang tahu kan orang-orang yang bertugas di situ. Jadi saya menghimbau dimanapun tempat, tolong patuhi peraturan yang ada di situ nggih. Maten, bahaya banget Mbak itu. Saya kasihan karena sering terjadi orang hilang gitu, arus dan sebagainya kan mesake tuh Mbak.
0: Betul.
1: Maten loh kalau jadi yuk kita menjaga diri kita sendiri dan semua orang, kita patuhi semua peraturan baik di jalan maupun di mana saja. Kalau ikut peraturan, taati peraturan, kelihatannya lebih safety tuh Mbak daripada tidak kan. Jadi yuk kita saling membaca, kalau kita bisa membaca, kita baca peraturan apa yang dilarang, yang diperbolehkan, ngaten Mbak Ima. Pesan saya gitu. Karena cuacanya nggak mendukung banget ini. Arus laut juga tinggi. Karena teman-teman dari Bali kemarin juga susah nyebrang karena ombaknya tinggi, Mbak.
0: Oh, yang di perbatasan antara Banyuwangi itu ya?
1: Selat Bali itu, Mbak. Oh, ya, karena betul. Teman-teman bis kok terlambat dari ini, biasanya masuk jam 9, jam 10, ini tadi masuk jam 1, Mbak.
0: Saya lumayan tanya, ya.
1: Nyebrangnya gelombangnya agak tinggi katanya gitu, jadi nyebrangnya nunggu kondusif dulu katanya.
0: Gak berani itu, ya.
1: Berisiko, Mbak, berisiko.
0: Betul.
1: Karena kan Selat Bali kan semua kendaraan masuk itu, Mbak. Bis semuanya kan masuk itu.
0: Betul.
1: Jadi berisiko. Yang pasti yuk taati yuk peraturan yang ada untuk keselamatan kita dan semuanya. Ben gak susah gitu loh.
0: Oke, okay, bagus. Siap. Terima kasih banyak ya, Bagus, untuk informasinya. Iya, selamat siang. Selamat bertugas kembali.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Agus tadi ya di wilayah Caruban, Madiun, tadi mengabarkan bahwa lajur tengah arah ke Madiun dari Nganjuk depan pos terminal Caruban itu ada jalan bergelombang. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, hati-hati di jalan, lihat jalannya ya Sedulur Cakra, takutnya nanti dari jauh itu gelombangnya gak kelihatan gitu. Karena kalau sampai kita di gelombangnya itu biasanya kalau kaget gitu nanti akan banting setir ke kanan ataupun ke kiri, yang akan menyebabkan kejadian yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Jadi tetap fokus dalam berkendara, jangan tengok sana tengok sini, lihat ke depan saja, lihat jalannya biar tetap fokus ketika melakukan berkendara.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Maestro Cakra, kali ini ada satu berita terkait dengan kebakaran yang melanda pabrik mie di CV Mulia Agung Sentosa di Dusun Glatik, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, pada Selasa pagi 18 Agustus 2026. Sedikitnya ada 7 truk pemadam kebakaran dan 1 mobil water cannon Brimob dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul jam 5 lewat 15 waktu Indonesia Barat oleh 2 satpam pabrik. Mereka melihat kepulan asap dari area produksi mie. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata api membakar tumpukan kayu di bagian boiler atau ketel uap. Satu truk PMK dari BPBD Kabupaten Mojokerto kemudian tiba sekitar pukul jam 6 pagi. Namun petugas mengalami kendala karena akses menuju titik api di bagian boiler ini masih terkunci. Kondisi tersebut membuat api dengan cepat merambat ke area produksi mie. Angin kencang juga membuat kobaran api semakin sulit dipadamkan, hingga asap hitam pekat terlihat mengepul di kawasan pabrik. Seluruh cakra hingga sekitar pukul jam 11:30 siang, api ini masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Petugas terus melakukan pemadaman dan berkoordinasi di lokasi. Penanganan juga dilakukan dengan penuh kewaspadaan karena di dalam ruang produksi terdapat tangki gas perusahaan yang digunakan untuk membakar boiler. Untuk sementara, belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Petugas pun juga masih fokus melakukan pemadaman dan memastikan api tidak semakin meluas. Bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi, diimbau untuk tidak mendekati area kebakaran dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan pemadaman. Hindari lokasi jika tidak memiliki kepentingan, terutama karena terdapat tangki gas di area pabrik.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.

Baik, Sudut Cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang. Waktunya saya, Imelana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Sudut Cakra. Dan kami juga masih menunggu informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Apakah menemui kewaspadaan di perjalanan? Jika iya, bisa hubungi kami ya di 0852 9001061.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang Sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabarnya hari ini Sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga yang menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan di ruang gatekeeper ada Erika dan Iis yang siap untuk menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati, atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana, bisa diinformasikan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9000 1061.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Saya Latiani.

0: Dulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di sekitar kawasan Wiyata Herbal Naria, di kawasan Wates Kediri, bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri, tempatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan. Baik, selanjutnya kita cek informasi ke gatekeeper, Iis, silakan.
1: Pak Joko Suparno, ini tadi menyampaikan info untuk di wilayah Gondang, arus lalu lintasnya sangat lengang sekali. Cuacanya pun juga tidak begitu panas, dalam artian masih aman saja di sana. Kemudian ada pesan masuk disampaikan oleh

0: Polsek Brebes, Polres Nganjuk, beliau menyampaikan betul. Ini diperkirakan pada saat memangkas pohon ada ranting yang mengenai kepala dari sang pemangkas ini tadi. Iya, dari pekerja ini tadi ya, sehingga menyebabkan tidak sadarkan diri. Saat ini dari rekan-rekan Reskrim Polsek Brebes sedang melakukan proses evakuasi. Per jam 1 siang lebih 12 menit sedang melakukan evakuasi pekerja yang terkena ranting saat melakukan pemangkasan di kawasan Brebes Nganjuk ya. Kalau untuk kondisi korban, saya masih belum tahu bagaimana kondisi korban, karena kalau dari Aibtu Purnomo tadi menyampaikan saat ini masih dalam proses, kan, tetapi memang sudah tidak sadarkan diri begitu ya. Lokasi ada di Sumber Urip Brebes Nganjuk. Semoga saja korban masih terselamatkan, Angga.
1: Oke, Iis, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Baik, kita cek informasi lagi ke gatekeeper, silakan Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Budwi Latifa, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Sudah nyampe di Mojoploso Kediri, arus lalu lintasnya ramai di kedua arahnya. Lalu informasi terkait dengan pekerja yang mengalami insiden di kawasan Brebeg Nganjuk tadi ya. Saat ini kami masih terus komunikasi dengan Aibtu Purnomo, Piket Reskrim Polsek Brebeg Polres Nganjuk, karena beliau tadi sempat memberi kabar saat ini masih dalam proses evakuasi. Posisi pekerja yang memangkas pohon ini masih bergelantungan di pohon begitu. Iya, pohon setinggi kurang lebih mungkin 10-an meter ya, dengan diameter 30-an senti kemungkinan. Nah, ini korban masih bergelantungan begitu, masih dalam proses evakuasi. Semoga saja bisa segera dibawa ke rumah sakit dan tertolong begitu. Iya. Tapi kalau korban ini sudah tidak sadarkan diri, kemungkinan tadi ketika memangkas pohon, pohon yang rantingnya itu mengenai kepalanya. Jadi minim persepsian ya. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Arif, ini sudah nyampe di jalur Sukomoro Nganjuk, lalu lintas masih lancar saja, Angga.
0: Oke, baik Iis, sekarang lanjut ke Ima.
2: Dari Bapak Agus, ini tadi kan kita sempat on air ya terkait dengan lajur tengah arah ke Madiun dari wilayah Nganjuk. Itu depan pos terminal Caruban ada jalan lego atau bahasa Indonesianya jalan bergelombang begitu ya. Tetap waspada, dan ini beliau juga mengirimkan sebuah video jalan mana yang bergelombang, karena memang kalau dari video itu jalannya tidak terlalu kelihatan, Angga. Jadi ketika kita lewat itu baru terasa jalannya itu bergelombang, tapi kalau dengan
0: kelihatan ya.
2: Iya, tapi dengan kasat mata biasa kita lihat biasa itu enggak ada gelombangnya ya, kayak lurus lurus biasa aja begitu. Selanjutnya dari Pak Joko, itu juga menanggapi ya bahwasannya wilayah yang tadi disampaikan oleh Pak Agus itu betul, bahwasannya di depan kantor perhubungan itu agak bergelombang di wilayah Caruban Madiun ya, untuk yang jalan bergelombang ini. Karena memang untuk jalan-jalan bergelombang seperti itu atau kalau kita lihat secara langsung itu memang jarang terlihat, oh kalau jalannya itu bergelombang gitu kan, Angga ya. Jadi kita harus lewat di situ baru merasakan, oh ternyata jalannya bergelombang. Nah, biasanya seperti itu. Jadi dimohon untuk selalu waspada buat sedulur cakra yang mungkin akan melintas di wilayah tersebut ya, agar tidak terlalu cepat-cepat dan selalu fokus dalam melakukan berkendara. Selanjutnya dari Kak Gibran menyampaikan bahwasannya ada berita kehilangan anak, yang dimana telah hilang seorang perempuan berusia kurang lebih 24 tahun bernama Hasna Faza Arinda Putri. Terakhir terlihat di sekitar Hotel Surabaya. Untuk pakaian terakhirnya ini berwarna hitam, ciri-cirinya kulit putih, tinggi, dan tubuhnya itu sedikit berisi. Alamat rumah di Warujayeng, Bularejo. Dan untuk yang menemui ataupun melihat Hasna Faza Arinda Putri ini dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, bisa menghubungi gatekeeper saja ya. Nanti disampaikan ke keluarga korban, Angga.
0: Oke, siap Ima, terima kasih. Sebelumnya ada Iis di gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Peristiwa tragis menimpa seorang pria berinisial DS, warga Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepala Desa Gedung Ngumbul, Asiman, mengatakan bahwa warganya yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat tersebut dilaporkan menceburkan diri ke aliran Sungai Brantas bersama sepeda motornya saat menaiki perahu penyeberangan pada Minggu sore 16 Agustus 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan bersama warga sekitar langsung melakukan upaya pencarian dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu. Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Jombang, Stevi Maria, mengatakan bahwa petugas sempat memperluas area penyisiran hingga sejauh 3,9 km dan menemukan sejumlah barang seperti pelampung serta berhasil mengevakuasi sepeda motor milik korban yang sebelumnya ikut tenggelam. Setelah pencarian intensif, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada Senin sore 17 Agustus 2026. Stevi Maria juga mengatakan bahwa lokasi penemuan jenazah berada di sekitar 50 meter dari titik awal korban dilaporkan tenggelam. Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka yang sekaligus menandai resmi ditutupnya operasi pencarian tersebut.

0: Untuk sedulur Cakra yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna, atau bisa juga di Instagram @1061cakrakrishna, atau bisa langsung ke website kami di www.cakrakrishna.com. Selanjutnya kita cek informasi ke gatekeeper. Silakan Iis. Ima.
1: Satu informasi terkait dengan adanya rute pawai budaya tahun 2026 di wilayah PHBN Kecamatan Rejoso. Ini menampilkan SD, SMP, dan juga SMA untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada perubahan rute sedikit ya, terkait dengan startnya akan ada di Desa Musir Kidul, Selatan Dinas Walayan, lalu finishnya di Lapangan Tulang. Untuk jalurnya nanti lurus saja, tidak ada menggok-menggok begitu ya dari denah yang dibagikan. Ini dari start Desa Musir Kidul, Selatan Dinas Walayan, terus ke rest area kuliner lokal, lalu ke Korwil Pendidikan TK SD, Klinik Keluarga Kita, Pendopo Kecamatan Rejoso, lalu finishnya di Lapangan Talang. Yang dimana untuk pawainya ini adalah pawai budaya SD, SMP, dan juga SMA se-Kecamatan Rejoso. Okay. Lalu informasi yang kami himpun selanjutnya dari Bu Nanang yang melakukan perjalanan dari wilayah Ringin Rejo menuju ke Blitar, saat ini sudah sampai di perempatan Sambi. Untuk arus lalu lintasnya di keempat arahnya lumayan ramai lancar dan cuaca hari ini cukup bersahabat juga. Mbak Dwi Ayu, perjalanan dari Prambon menuju ke Lengkong saat ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Baron. Untuk arus lalu lintasnya di Simpang 4 Pasar Baron lumayan ramai lancar untuk keempat arahnya dan cuaca pun juga lumayan terik di hari ini.
0: Okay.
1: Selanjutnya informasi kami himpun dari Mas Hermanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya lewat jalur bawah telah sampai di SPBU Balong Bendo. Untuk arus lalu lintasnya ramai lancar juga, cuaca pun juga bersahabat, Angga.
0: Okay, terima kasih Hima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS saat ini sedang melakukan penghitungan nilai kerugian akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Gunung Bromo. Kepala Balai Besar TNBTS, Rujinata Cahya Nugraha, pada hari Senin mengatakan bahwa penghitungan kerugian tersebut mencakup banyak aspek, mulai dari kerugian lingkungan hingga ekonomi, dan baru dilakukan setelah memprioritaskan proses pemadaman api bersama tim gabungan. Mengenai perakiraan biaya untuk proses pemadaman, Rudi menyatakan bahwa besaran biayanya masih belum diketahui secara pasti. Hal tersebut dikarenakan pihaknya perlu mengumpulkan informasi dan laporan rinci terlebih dahulu dari semua pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran seperti TNI, Polri, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sementara itu, Balai Besar TNBTS masih menutup total seluruh pintu akses ke wisata Gunung Bromo sejak hari Sabtu 8 Agustus lalu. Pihak pengelola juga memberikan kesempatan bagi wisatawan yang telah membeli tiket untuk mengajukan pengembalian dana atau menjadwalkan ulang kunjungan. Tercatat sudah ada ribuan wisatawan Nusantara dan ratusan wisatawan mancanegara yang mengajukan refund tiket serta puluhan wisatawan Nusantara yang memilih untuk menjadwalkan ulang kunjungannya.

0: Baik, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Selanjutnya kita cek informasi ke gatekeeper, silahkan Iis.
1: Ada Bapak Yuniardi, ini tadi perjalanan menuju ke arah Baron Nganjuk, berangkat dari Prambon. Ini ternyata Warujeng sudah ditutup ya, ada karnaval tadi. Sehingga beliau diarahkan untuk lewat jalur Ngeronggot saja, tembus di Kelurahan. Kemudian dari Bapak Hakim, melintas di Kertosono, Simpang 4 Kertosono, arah ke Pasar Kertosono yang baru.
0: Okay.
1: Lumayan ramai juga siang hari ini, banyak kendaraan roda 2, roda 4, cuacanya cerah. Angga.
0: Okay, terima kasih, he is the gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebanyak 500.000 kendaraan tercatat keluar dari Jabodetabek selama periode libur panjang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 14 hingga 16 Agustus 2026. Jumlah tersebut naik 9,91% dibandingkan kondisi arus lalu lintas normal dan merupakan akumulasi dari 4 gerbang tol utama, yakni Cikampek Utama, Kaliurip Utama, Ciawi, dan Cikupa. Dari jumlah tersebut, mayoritas kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek mengarah ke timur, yakni ke tol Transjawa dan Bandung, dengan jumlah kurang lebih 250.000 kendaraan atau 47,4%. Kedua, ada sebanyak 136.000 kendaraan atau 26,7% menuju Merak dan 132,095 kendaraan atau 25,9% menuju arah ke selatan. Rifan Apurwantoro, Direktur Utama Jasa Marga, mengatakan meningkatnya pergerakan kendaraan menuju arah timur menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat menuju berbagai kawasan di Jawa Barat hingga Jawa Timur selama periode Hari Kemerdekaan ini. Dari gerbang tol Cikampek Utama, perjalanan masyarakat dapat berlanjut melalui jaringan tol Transjawa yang dikelola Jasa Marga Group. Jumlah ruas tol tersebut diantaranya Paliaman Kanci, Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Ngawi, Ngawi, Kertosono hingga Kediri, dan juga Surabaya hingga Mojokerto. Jaringan tersebut juga terhubung dengan sejumlah tol di wilayah Jawa Timur, mulai dari wilayah kawasan Gempol, Pandaan, Pasuruan hingga di kawasan Kabupaten Malang.
2: Yang Anda dengarkan

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih bersama saya, Angga, dan ditemani gatekeeper ada Erika, Intan, Erika, Iis, dan Nimalana di gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001-1061. Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana saat ini masih terus dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya terus menyergap aspirasi publik melalui forum rapat dengar pendapat umum atau RDPU pada masa sidang pertama tahun 2026 hingga 2027 guna memenuhi asas partisipasi yang bermakna. Habibur Rahman mengagetkan RUU perampasan aset dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua kali masa sidang. Beliau menjelaskan bahwa proses pembahasannya memerlukan waktu sekitar beberapa bulan lebih panjang karena konsep dan rancangan aturan perampasan aset memiliki landasan konsep sebelumnya. Masuknya rancangan undang-undang ini ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas dinilai menjadi langkah penting setelah sebelumnya sempat mandek. Sejumlah kalangan meyakini keberadaan undang-undang ini akan jauh lebih efektif dalam memulihkan serta mengembalikan aset hasil tindak kejahatan kepada negara sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
1: Sport. Sebanyak 5 wakil Indonesia dijadwalkan tampil pada BWF World Championship 2026 Selasa 18 Agustus 2026. Untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya, Jonathan Christie akan menjadi wakil pertama yang bertanding pada pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat menghadapi pebulu tangkis Jerman Matthias Kick Leeds, sementara Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri juga tampil pada waktu yang sama melawan pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Selain Jonathan dan Fajar Fikri, 3 wakil Indonesia lainnya adalah Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya yang bertanding pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Bimo Prasetyo dan juga Arlia Nabila Tisha menggaran pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, serta Marwan Faza dan Aisyah Salsabila pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Fajar Fikri juga menjadi salah satu tumpuan setelah menjuarai Japan Open 2026 dan China Open 2026 secara beruntun. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Daria. Herbal Daria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kebakaran melanda pabrik di Dusun Glatik, Desa Watas Negoro, Ngoro, Mojokerto. Sedikitnya ada 7 truk pemadam kebakaran dan 1 mobil water cannon polisi dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Kapolsek Ngoro, Kompol Heru Purwandi menjelaskan, terbakarnya pabrik mie CV Mulia Agung Sedosa pertama kali diketahui oleh satpam pabrik yaitu Darsi dan Hafid sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Saat itu mereka melihat kepulan asap di area produksi mie. Setelah menerima laporan dari satpam pabrik, lanjut Heru, satu truk PMK dari BPBD Kabupaten Mojokerto tiba di lokasi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun petugas Damkar kesulitan menjangkau titik api karena pintu masuk ke bagian boiler masih terkunci. Api dengan cepat menjalar ke area produksi mie CV Mulia Agung Sentosa, dan selain api yang berkorbar, kebakaran juga menimbulkan asap hitam pekat yang terus mengepul dari pabrik tersebut. Angin kencang juga membuat api kian sulit dijinakkan. Hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, kebakaran pabrik mie belum bisa dipadamkan. Saat ini terdapat 7 truk pemadam kebakaran dan 1 mobil water cannon dari Brimob di lokasi yang digunakan untuk memadamkan api. Para petugas pemadam kebakaran masih berkoordinasi dan berupaya memadamkan api karena dalam ruang produksi terdapat tangki gas perusahaan yang digunakan untuk pembakaran broiler.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, waktu sudah merapat di jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi, Erika Dwi, dan juga Danti Danila. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Iya, Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau juga bisa lewat gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima kiriman foto disampaikan oleh Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi terkait dengan agenda karnaval ya yang ada di wilayah Warujayeng untuk hari ini. Pesertanya SD atau SMP ya, Alvan?
0: SD sepertinya.
1: SD ya, pesertanya dari SD di wilayah Tanjung Anom. Ini tadi dari foto yang kami terima, sudah mulai diberangkatkan ya untuk para peserta karnaval di hari ini. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin akan mengarah ya ke wilayah Warujayeng dan sekitarnya, harap diperhatikan hati-hati karena ada karnaval hari ini di wilayah Tanjung Anom.
0: Ya, karnaval tingkat tadi SD.
1: Iya, jam 1 jadwalnya, dan ini tadi kiriman foto dari Kapolsek Warujayeng, Kompol Ahmad Junaidi, ini sudah mulai diberangkatkan ya untuk para peserta karnaval tingkat SD untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan penutupan ini tadi juga sudah dilakukan sejak jam 1 siang di rute yang dilalui oleh para peserta karnaval seperti itu. Nanti untuk acara tersebut diperkirakan berlangsung hingga sore hari, bahkan bisa sampai jelang maghrib, menyesuaikan jumlah peserta dan juga kondisi pelaksanaan karnaval seperti apa di hari ini. Jalur yang ditutup itu berada mulai di kawasan Jetis hingga Stadion Warujayeng. Untuk jalur alternatif ya, imbas pengalian tersebut juga

0: karena sebagian ruas jalan ini berukuran kecil seperti itu ya. Jadi untuk kendaraan besar agak kesulitan sepertinya kalau harus melintas di jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan. Karena itu jalur pengalihan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan ukuran tertentu dan tidak dapat dilalui kendaraan besar. Jadi untuk kendaraan besar ya, khusus kendaraan sumbu 3 seperti truk LPG berukuran besar, kontainer, hingga kendaraan truk pengangkut susu atau sejenisnya, ini tidak bisa dan tidak bisa melintas dan tidak bisa memasuki kawasan Waru Jayeng selama pelaksanaan karnaval tersebut berlangsung. Jadi untuk sumbu 3 mohon perkenan tidak memasuki wilayah Waru Jayeng. Kalau ini tadi di jalur alternatif hanya untuk kendaraan kecil saja, tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti itu. Semoga saja untuk acaranya juga bisa berlangsung dengan lancar ya untuk karnaval di hari ini. Cuaca di lokasi ini tadi dikabarkan juga cerah, tidak ada tanda-tanda berawan seperti itu. Kemudian saya terima informasi lainnya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di wilayah Bagor Nganjuk. Jalan Raya Bagor ini tadi kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuaca cerah, anginnya juga tidak terlalu kencang, Alvan.
1: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baik, informasi pesan masuk dari Mas Haikal. Melintas dari Nganjuk Kota menuju ke Kediri via jalur Pace, pergerakan arus lalu lintas masih stabil dan lancar. Lalu ada Mbak Irene, ini melaporkan di kawasan Adipura Utara Alun-Alun Nganjuk, arus lalu lintas juga ramai lancar, tidak ada hambatan kawasan tersebut. Lalu ada Pak Joko, dari Kertosono menuju Madiun, terjadi kepadatan arus lalu lintas atau bergerak perlahan di kawasan Tugu Jotos Baron. Lalu ada Mbak Kania, dari Nganjuk menuju ke Jombang via jalur alternatif Lengkong, arus kendaraan masih mengalir lancar pada siang hari ini. Lalu ada Mas Lukman, melaporkan di kawasan tol kilometer 705 Mojokerto, volume arus lalu lintas dari arah Surabaya mengalir lancar. Lalu ada Pak Niko, melaporkan wilayah Barong Tanjunganom, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, banyak warga yang mulai berdatangan untuk menonton karnaval di kawasan Waru Jayeng, Alvan.
1: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, di jalur Tanjunganom tadi yang ada karnaval untuk siang hari ini. Ini rutenya dari SDN Negeri 1 Waru Jayeng atau sebelah timurnya SMA Tanjunganom itu menuju ke arah stadion. Jadi cukup panjang rutenya. Dari baratnya atau timurnya SMA Tanjunganom, kemudian ke simpang 3 menuju ke arah utara sampai ke Tugu Asmaul Husna dan juga menuju ke arah stadion Waru Jayeng untuk finishnya. Untuk kendaraan yang melintas, terutama yang dimensi besar, ini bisa pilih jalur alternatif dulu. Karnaval diagendakan berlangsung di siang hari ini sampai menjelang ibadah sholat maghrib nanti.

0: Ya, sementara itu pemerintah saat ini telah membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terkait tindak pidana yang saat ini masih dibahas oleh DPR RI bersama dengan pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur dari masyarakat. Kata Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR, pihaknya terus membahas RUU perampasan aset pada masa sidang 1 tahun 2026 sampai 2027. Setiap minggu, Komisi Hukum DPR menyerap aspirasi dari masyarakat dalam forum rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Kemudian pihaknya juga mengatakan RUU perampasan aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama 2 kali masa sidang. Menurutnya proses pengesahan RUU perampasan aset perlu waktu lebih lama daripada Undang-Undang KUHP ataupun juga Undang-Undang Polri yang belum lama ini disahkan Komisi 3. Untuk diketahui sebelumnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun anggaran 2025 sampai 2026. Iya, Danti.
1: Kita baru saja terima laporan dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Jadi di bagian awal laporan kita baca itu ada sebuah mobil yang terbakar. Kita sewaktu belum membaca lengkap laporan resmi dari Damkar, Alvan, sewaktu kita lihat mobilnya itu kayak mobil pickup warna putih dan ternyata di bagian bak belakang itu kok ada LPG, kemudian ada kotak dan ada itu penggorengannya.
0: Ternyata?
1: Ternyata mobil tahu bulat.
0: Wow.
1: Terbakar dan? Ini kalau lokasinya masih wilayah Prambon Nganjuk. Di wilayah Prambon, Kabupaten Nganjuk, jadi ada sebuah mobil tahu bulat. Biasanya tahu bulat kan pakai kayak pickup gitu ya, Alvan.
0: Dan memang ada kompor di bagian belakang.
1: Iya, memang betul. Dan kalau dari fotonya ada 2 gas LPG. Ada 2 tabung LPG yang ukuran 3 kg warna hijau itu ya. Dan bagian bak belakang itu hangus terbakar. Mobilnya nopolnya E8579YW. Terbakar di wilayah Prambon Kabupaten Nganjuk hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 siang dan langsung dilaporkan kepada rekan-rekan damkar. Dan yang terdekat ini dari pos Tanjung Anom, Alvan, sampai di lokasi jam 12 siang lewat 59 menit. Namun ternyata apinya ini lebih dahulu berhasil dipadamkan oleh warga menggunakan apar. Menurut keterangan dari pemilik kendaraan, mobil yang sedang dalam perjalanan dari arah Kediri menuju Nganjuk dan hendak menuju bengkel untuk melakukan perbaikan. Jadi mobilnya itu sebenarnya mau menuju bengkel, tapi memang di bagian belakang masih ada perintilan dari jualannya. Dan apinya pertama kali muncul itu dari bagian belakang mobil dan langsung membesar. Akhirnya pemilik ini sempat berusaha memadamkan api dengan akhirnya mengalami luka bakar pada bagian tangan karena sempat membesar ya apinya.
0: Dan diduga diupayakan dipadamkan sendiri gitu niat awal.
1: Iya, niat awalnya kan panik ya, berusaha memadamkan sendiri, tapi sayangnya justru mengorbankan tangan bagian bagian tangan yang mengalami luka bakar. Kemudian langsung meminta bantuan dari warga setempat dan diteleponkan rekan-rekan damkar. Kalau dugaan awal ini ternyata diduga ada korsleting pada bagian sistem kelistrikan audio mobil. Informasinya akhirnya petugas langsung melakukan proses pemadaman dan selesai sekitar jam 1 siang lewat 25 menit. Tidak ada korban jiwa, hanya saja tadi dari pemilik mobil mengalami luka bakar pada bagian tangan. Untuk kerugiannya diperkirakan 1 juta rupiah. Kemudian untuk siang menjelang sore hari ini, Alvan, kita juga sedang komunikasi dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik informasi terkait dengan penemuan jenazah di Sungai Bengawan Solo wilayah Kasiman Bojonegoro. Jadi kita mencoba menghubungi rekan-rekan BPBD Bojonegoro khususnya kepada Bapak Ristoni Eka Putra. Beliau Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Bojonegoro. Beliau berkenan on air, mohon waktu sebentar Alvan.
0: Oke, terima kasih. Saya langsung ke Bapak Ristoni Eka Putra, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro. Selamat siang Bapak Ristoni, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
0: Apa kabar Pak, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ya Pak, tadi kita terima informasi ada penemuan jenazah tanpa identitas di Sungai Bengawan Solo, wilayah Bojonegoro, benar Pak ya?
2: Iya betul sekali Pak, ada kebetulan perempuan kurang lebih usia 30-an lah, kurang lebih sekitar itu.
0: Oke, ini untuk kronologi awal gimana Pak sampai berhasil dievakuasi teman-teman BPBD tadi Pak?
2: Emang sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari desa itu ada mayat mengambang di Bengawan Solo. Terus kemudian kami terima info itu tadi pagi sekitar jam 9 lah, jam 9 itu terus langsung kita berangkatkan personil ke sana untuk melakukan pengecekan. Ternyata memang ada mayat di situ, sudah langsung kita lakukan pengangkatan itu bersama Polsek.
0: Oke, sebelum info tadi nggak ada informasi mungkin laka air begitu Pak?
2: Tidak ada Pak, itu tidak ada, langsung memang sudah keadaannya sudah mengambang seperti itu, jadi tidak, awalnya tidak diketahui itu siapa, itu tidak, kita tidak belum ketahui, mungkin saat ini baru mungkin sedang dicari ini. Sekarang kan sudah di RSUD Padangan, kita diidentifikasi di RSUD untuk diketahui ciri-cirinya semua sudah kita umumkan, ya mudah-mudahan segera ditemukan keluarganya itu.
0: Ya tadi di aliran Sungai Bengawan Solo wilayah Bojonegoro mana Pak ya?
2: Bojonegoro Barat. Itu awalnya sudah mulai dari Padangan itu sudah ada berita, terus kemudian nanti ditemukan di wilayah Kasiman, Betet Kasiman.
0: Oke, tanpa identitas mungkin ada ciri-ciri Pak yang bisa disampaikan Pak?
2: Itu tadi ciri-cirinya itu perempuan, kaosnya pakai kaos warna biru dongker, celana jeans pendek, kemudian pakai sendal jepit warna biru, sendal jepit biru ya.
0: Sama sekali nggak bawa kartu identitas Pak ya?
2: Iya, nggak bawa.
0: Oke, untuk saat ini jenazah dilarikan kemana Pak?
2: Sekarang di RSUD Padangan sudah.
0: RSUD Padangan. Oke baik, jadi untuk mungkin pendengar warga yang kehilangan anggota keluarga dan ciri-cirinya sama bisa langsung ke sana Pak ya?
2: Ya baik, monggo silahkan langsung ke RSUD Padangan.
0: Oke baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Ristoni informasi dan waktunya Pak.
2: Ya, sami-sami, monggo.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Ristoni Eka Putra, Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Bojonegoro.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jenazah perempuan tanpa identitas tadi dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia pagi hari tadi di wilayah aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Adapun ciri-cirinya, jenis kelamin perempuan, terakhir saat dievakuasi menggunakan kaos warna biru dongker, celana jeans pendek, dan juga sandal jepit swallow warna biru. Ini tidak ada kartu identitas yang dibawa korban saat dilakukan evakuasi tadi.

0: Ya, menit ke 35 lepas dari jam 2 siang Dulu Cakra. Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami tunggu update informasi, kabar dan juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Ya, ke Erika.
1: Untuk siang hari ini ya, kami juga terima informasi kabarnya ada kebakaran di wilayah Jombang, tepatnya di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Ada tempat pengolahan rosok ya di wilayah tersebut terbakar pada Senin malam. Kebakaran tersebut kabarnya juga menghanguskan tumpukan rosok plastik yang ada di tempat pengolahan tersebut. Bahkan informasi yang kami terima, semalam itu ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Dan untuk proses pemadamannya ini juga membutuhkan waktu hingga 3 jam. Selengkapnya saya masih coba komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Damkar wilayah Jombang dan juga ke Kapolsek Mojoagung Polres Jombang ya, terkait dengan kebakaran tersebut, karena dari foto maupun video yang kami terima juga untuk kondisi kebakaran semalam cukup besar. Nah, kendala saat proses pemadaman dan juga pembahasan kira-kira apa saja, kemudian kerugiannya hingga berapa, karena terlihat untuk kebakaran juga mencakup wilayah yang cukup luas seperti itu, termasuk juga penyebab dari kebakaran ini apa. Ini nanti apabila sudah kami terima data lengkap terkait dengan kebakaran tempat pengolahan rongsok ya di wilayah Mojoagung Jombang, akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk ini dari Bu Latifah. Dari Kandangan, Kabupaten Kediri menuju ke Blitar, melintas di Jalan Raya Puncu, arus lalu lintas terpantau mengalir lancar. Lalu ada Pak Bambang, dari Mojowarno, Kabupaten Jombang, menuju ke Kandangan, Kabupaten Kediri, sedang melintas di kawasan Bareng, arus lalu lintas mengalir lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Bu Clarissa dari Diwek Kabupaten Jombang menuju ke Papar Kabupaten Kediri, sudah sampai di kawasan Pelemahan, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mbak Elisa dari Kertosono menuju ke Papar, arus lalu lintas di kawasan melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar dari arah timur. Lalu ada Mas Farhan dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota, sedang melintas di kawasan Pasar Baron, arus lalu lintas ramai lancar pada siang hari ini. Ada juga Mas Gilang dari Jogoroto menuju ke Nganjuk, posisi sudah sampai di kawasan Pasar Tunggorono, arus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu BMKG memprediksi gempa susulan di Nusa Tenggara Timur atau NTT masih akan terjadi hingga 3 sampai 4 minggu ke depan. Total BMKG mencatat ada 2119 gempa susulan hingga hari Selasa ini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Dari ribuan gempa susulan itu, gempa dengan magnitudo di atas 5 berjumlah 24 kejadian. Kemudian gempa susulan yang dirasakan ada 70 kejadian. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Senin kemarin mencatat ada 68 korban jiwa dan 213 korban luka akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dampak kerusakan juga terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Maumere, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari tingkat rusak ringan hingga berat di beberapa titik. Ya, untuk Anda baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna. Atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrisna.com.

0: Ya, menit ke 47 lepas dari jam 2 siang, masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Ke Angga.
1: Baik Alvan, ini tadi ada informasi masuk, truk fuso bermuatan galon mogok dan melintang di kawasan jalur kereta api Sukosari, Kota Madiun. Nah, untuk kondisi truk mogok ini menyebabkan kemacetan ya Alvan di kawasan Jalan Es Parman menuju Jalan Basuki Rahmat. Mungkin untuk pendengar yang sedang melintasi kawasan tersebut bisa dikabarkan update informasinya terkait mogoknya truk yang menghalangi jalan tersebut ya Alvan ya. Lalu ada informasi lagi dari Mas Isan, ini perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya sudah sampai di kawasan terminal Mojokerto. Arus lalu lintas masih ramai lancar pada sore hari ini, belum ada peningkatan kendaraan yang dominan. Lalu ada Mbak Jihan dari Wonogiri menuju ke Nganjuk melintas di kawasan Saradan. Arus lalu lintas masih ramai lancar dari arah barat dan juga agak lengang dari arah timur. Ada Pak Kuncoro dari Ngawi menuju ke Kertosono sudah sampai di kawasan exit tol Nganjuk. Arus lalu lintas di kawasan Ring Road Nganjuk ramai lancar. Lalu ada Bu Latifah dari Kandangan Kediri menuju ke Ujon. Arus lalu lintas di kawasan tersebut masih ramai lancar, belum ada kepadatan. Lalu ada Bu Mawarni dari Surabaya menuju Jombang sudah sampai di kawasan Balong Bendo. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada, terakhir ada Mbak Nadine dari Purwosari menuju ke Baron sudah sampai di Tugu Jotos Baron. Arus lalu lintas saat ini masih ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Terkait dengan kebakaran yang ada di tempat pengolahan rosok wilayah Mojagung Jombang, sudah kami terima data lengkap yang disampaikan oleh Kapolsek Mojagung Polres Jombang Kompol Yogas yang kemarin juga menerima laporan adanya kebakaran tersebut. Ternyata dari Polsek Mojagung menerima laporan adanya kebakaran tersebut itu sekitar jam 8 malam lewat 52 menit seperti itu. Jadi dari olah TKP yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian, akhirnya ini tadi juga kronologi bisa diketahui. Ternyata berawal pada Senin sekitar jam 8 malam lewat 45 menit, ada seorang warga memberitahu bahwasanya terjadi kebakaran tempat pengolahan rosok. Kemudian ini tadi dilaporkan ke Damkar wilayah Mojoagung dan juga Polsek Mojoagung. Sekitar jam 9 malam ini tadi 3 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian, kemudian juga langsung berusaha memadamkan kebakaran yang ada di tempat pengolahan rosok tersebut. Sekitar jam 11 malam lewat 15 menit api berhasil dipadamkan, kemudian dilakukan pembasahan pada tempat kejadian dan lingkungan sekitar oleh anggota damkar agar tidak muncul lagi untuk bara api. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, sementara hingga saat ini belum diketahui terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran tempat pengolahan rosok tersebut. Diperkirakan untuk kerugian materi yang dialami oleh pemilik tempat usaha tersebut sekitar 100 juta rupiah karena ada tumpukan rosok ya yang hampir semuanya ludes terbakar yang berada di tempat pengolahan rosok tersebut seperti okay. Itu juga kemarin sudah diamankan barang bukti ada sisa rosok plastik yang terbakar, sisa bangunan yang terbakar, kemudian ada mesin diesel penggiling rosok 1 unit. Dikirimkan juga fotonya oleh Kompol Yogas ya, situasi di lokasi seperti apa. Jadi untuk lokasi yang terbakar kemarin juga cukup luas sehingga membuat pemilik ini pun mengalami kerugian yang cukup banyak hingga 100 juta rupiah. Alvan.
0: Iya, lanjut ke Danti.
2: Ternyata untuk kebakaran mobil tahu bulat di wilayah Prambon Nganjuk tadi, Elvan, ini pemiliknya ternyata warga Jawa Barat. Pantas untuk nopolnya tadi E8579YW ya, bukan plat nopol di sini. Jadi pemiliknya itu berusia 47 tahun, inisialnya TY, warga lingkungan Pintu Singa, Kelurahan Kecamatan Kota Banjar, Jawa Barat. Dan tadi mengalami luka bakar pada bagian tangan. Oleh karena itu dari rekan-rekan damkar ini juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi sistem kelistrikan kendaraan, terutama jika terdapat gangguan pada perangkat elektronik atau audio mobil. Pemeriksaan secara berkala di bengkel juga penting dilakukan untuk mencegah potensi korsleting yang dapat memicu kebakaran. Mengingat dari pemeriksaan awal di lokasi, kebakaran tadi disebabkan oleh korsleting listrik pada sistem audio mobil. Meski demikian, memang penyebab itu merupakan hasil dugaan awal berdasarkan keterangan dan pemeriksaan di lokasi. Kalau untuk foto-foto yang masuk di ruang gatekeeper, ini kalau kita cek lagi detailnya, jadi yang parah itu tepat di bagian bak belakang yang dekat dengan kemudi. Jadi yang belakangnya sopir itu kan ada kacanya kalau pickup. Nah, itu yang mengalami kerusakan cukup parah, dan juga pada bagian, kan ini dimodifikasi ya, kalau untuk mobil tahu bulat,
0: dikasih tenda
2: ya,
0: gitu.
2: Ada tendanya, itu juga hangus terbakar, ada kayu-kayu yang dipasang sebagai atap itu juga ikut hangus terbakar. Bahkan tabung LPG yang ada di bagian bak belakang itu juga gosong keduanya, Alvan. Tadi untung saja bisa segera dipadamkan oleh bantuan warga masyarakat menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Hal ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya memiliki APAR, khususnya bagi pemilik usaha dan juga tempat-tempat yang ramai jadi kunjungan orang. Itu wajib hukumnya memiliki APAR sebagai langkah pertama, penanganan pertama apabila terjadi kebakaran, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila, Erika Dwi, dan juga Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: hiwet gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 3 sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar dan tim gatekeeper Danti Danila, Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA. 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebuah mobil tahu bulat dengan nomor polisi E8579YW terbakar di wilayah Prambon, Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa 18 Agustus 2026 siang. Kebakaran dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk sekitar jam 12 siang lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Petugas pos Tanjung Anom tiba di lokasi sekitar jam 12 siang lewat 59 menit. Namun, api telah lebih dahulu berhasil dipadamkan warga menggunakan alat pemadam api ringan. Menurut keterangan pemilik kendaraan, Teddy Yanuar, 47 tahun, mobil tersebut sedang dalam perjalanan dari arah Kediri menuju Nganjuk dan hendak menuju bengkel untuk melakukan perbaikan. Api pertama kali muncul dari bagian belakang mobil dan kemudian membesar. Pemilik sempat berusaha memadamkan api dan mengalami luka bakar pada bagian tangan. Kebakaran ini diduga akibat korsleting pada sistem kelistrikan audio mobil tersebut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Terduga penipu motor di Lumajang berinisial AS 44 tahun ditangkap polisi di sekitar Terminal Minak Koncar setelah dilaporkan merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM, Lumajang.
4: AS diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Lumajang pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 16.15 WIB di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang. Setelah ditangkap secara persuasif, AS dibawa ke Polres Lumajang untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga dan melakukan penyelidikan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda Beat warna hitam dan satu unit Honda Stilo warna putih. Dua warga melaporkan kerugian masing-masing 28 juta rupiah dan 25,5 juta rupiah akibat dugaan penipuan atau penggelapan sepeda motor. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain, total kerugian, dan rangkaian tindak pidana yang dilakukan AS. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Sebanyak

0: bervariasi, yakni 1 bulan untuk 46 orang, 2 bulan untuk 60 orang, 3 bulan untuk 87 orang, 4 bulan untuk 34 orang, 5 bulan untuk 18 orang, dan 6 bulan untuk 5 orang. Sebanyak 247 narapidana mendapat RU1, sedangkan 3 lainnya mendapatkan RU2 yang memungkinkan mereka langsung bebas. Pemberian remisi dilakukan berdasarkan sejumlah syarat, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat resiko. Sementara itu, 42 narapidana tidak mendapatkan remisi karena berbagai alasan, termasuk belum menjalani 6 bulan masa pidana dan kendala administrasi. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Sebanyak 224 warga binaan lapas kelas 2A Pati menerima remisi HUT RI ke-81 dengan 2 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Selengkapnya, silakan Puspita, Krishna FM Pati.
2: Kepala Lapas Pati, Supri Hadi, mengatakan seluruh warga binaan yang memenuhi syarat telah diusulkan mendapat remisi. Pemberian remisi diberikan sebagai hak warga binaan yang telah memenuhi ketentuan masa pidana dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Dari 224 penerima, sebanyak 222 warga binaan mendapat remisi sebagian, sehingga masih harus menjalani sisa masa tahanan. Sementara 2 lainnya memperoleh remisi penuh dan langsung dinyatakan bebas pada Senin 17 Agustus 2026. Remisi tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Pihak Lapas Pati memastikan seluruh proses administrasi dan pemberian remisi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Puspita Krishna FM Pati.
1: Sebanyak 1.752 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Malang, Jawa Timur menerima remisi dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Selengkapnya, silakan Rizka, Krishna FM Malang.
3: Dari jumlah tersebut, 1.725 warga binaan menerima remisi umum 1, sedangkan 27 orang menerima remisi umum 2. Dari penerima RU2, 17 warga binaan dinyatakan bebas. Sementara 10 lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar. Kepala Lapas Kelas 1 Malang Kristo Victor Niksontor mengatakan, pemberian remisi dilakukan secara objektif berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing warga binaan. Rizka Abdelina, Kesna FM, Malang.
1: Jalan utama di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, amblas dan longsor pada Sabtu 15 Agustus pagi. Selengkapnya, silakan Tata, Krishna FM, Luakulu.
4: Badan jalan mulai amblas sekitar pukul 5 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah dan dalam waktu 20 menit. Jalur tersebut lumpuh total serta tidak bisa dilalui kendaraan. Pergerakan tanah yang masih aktif membuat kondisi jalan semakin rusak dan berbahaya. Longsor juga memutus pipa PDAM sehingga pasokan air bersih warga terganggu. Kepala Dusun Margasari, Hairudi, mengatakan pergeseran tanah masih terus menjadi sehingga warga diminta menggunakan jalur alternatif. Kondisi jalan semakin kritis, kendaraan bermuatan berat kini tidak bisa melintas. Warga diminta menggunakan rute alternatif. Sementara itu, Polsek Luakulu telah memasang garis polisi dan melakukan pengaturan lalu lintas serta pemantauan pergerakan tanah di lokasi. Saya Tata melaporkan dari Kresna Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Erika silakan.
1: Harus selalu konsentrasi nih Alvan ketika berkendara maupun juga mengemudi, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada yang terlihat menarik di mata kita saat mengemudi, agak ngelirik ngoleh sebentar gitu ya.
0: Namun apalagi kalau memang sama karnaval gitu.
1: Nah betul. Tapi kalau memang arus lalu lintasnya sedang padat-padatnya gitu ya, sedang rame-ramenya, ini kan sebisa mungkin ya tetap memperhatikan depan gitu ya, Alvan. Kemarin sore itu kabarnya ada insiden lalu lintas di wilayah Rejo Tangan Tulungagung disebabkan adanya pengendara sepeda motor yang ini melihat penurunan bendera. Jadi melintas di lapangan gitu loh Alvan ya. Kemudian ada upacara penurunan bendera. Itu tepatnya di lapangan Buntaran ini ada penurunan bendera merah putih. Kemudian pengendara sepeda motor itu noleh ke lapangan tersebut karena nolehnya mungkin terlalu lama gitu ya Alvan. Sampai hilang kendali gitu. Kendaraannya mungkin terlalu ke kanan gitu atau mungkin juga tidak sadar sudah masuk jalur apa namanya pengguna jalan dari lawan arah, kan nggak sadar gitu ya. Akhirnya kemarin itu kabar yang kami terima ada insiden lalu lintas melibatkan dua kendaraan sepeda motor di sekitar SMA 1 Rejo Tangan wilayah Tulungagung Senin sore ya. Jadi kemarin itu berdasarkan informasi awal yang kami terima, kecelakaan diduga dari salah satu pengendara tidak fokus saat berkendara karena memperhatikan prosesi penurunan bendera merah putih yang ada di sekitar lokasi gitu. Namun penyebab pasti kecelakaan ini masih belum diketahui. Saya masih komunikasikan ini tadi dengan rekan-rekan yang ada di Polres Tulungagung, apakah kemarin itu juga menerima adanya insiden di lokasi Rejo Tangan Tulungagung, karena dari kiriman video yang kami terima ini memang sudah ada mobil ambulans, tapi dari petugas kepolisian ini tidak terlihat sama sekali seperti itu. Jadi saya masih coba komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polres Tulungagung, apakah kemarin sore ini menerima laporan adanya insiden di wilayah Rejo Tangan Tulungagung yang disebabkan karena dari pengemudi atau pengendara ya, pengendara sepeda motor diduga kurang fokus saat berkendara, terlalu memperhatikan prosesi penurunan bendera merah putih di sekitar lokasi seperti itu. Nah ini tadi korban mengalami luka-luka ya, kemudian juga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nanti kalau sudah kami terima informasi data lengkap dari petugas kepolisian wilayah Tulungagung akan kami sampaikan kembali.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sebuah mobil tahu bulat tadi juga dilaporkan terbakar ya di wilayah Kecamatan Prambon Nganjuk pada hari Selasa siang ini. Kebakaran diduga dipicu karena adanya korsleting pada sistem kelistrikan di bagian audio mobil. Kebakaran itu dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran sekitar jam 12 lebih 46 menit tadi. Dari laporan Pos Damkar Tanjung Anom yang menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan, untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran mobil tahu bulat di wilayah Prambon Nganjuk tadi. Ini karena ada korsleting listrik sehingga bagian bak belakang untuk jualan tahu bulat ini terbakar. Pengemudi mengalami luka di bagian tangan, tapi untuk korban jiwa ataupun yang luka parah tidak ada. Dan proses pemadaman juga sudah selesai dilakukan siang ini. Iya, Danti.
1: Sore hari ini dari wilayah Malang juga dikabarkan informasinya cerah berawan ya, Alvan. Ini kiriman video dan juga foto dari Mas Alex yang tadi perjalanan dimulai dari Kertosono melintas di Papar kemudian via Pujon ya ke Malang. Ini belum ditambahkan detailnya Malang mana, tapi kayaknya pucuk soalnya kalau di video kan sisi kiri dan kanan itu ada kayak jurang kemudian perbukitan juga ya, tapi indah sekali pemandangannya. Di sana harap waspada, hati-hati, cukup ramai juga untuk sore hari ini. Informasi lainnya ditambahkan oleh Ibu Herlinda yang sampai di wilayah Prambon Nganjuk. Cuaca juga masih cukup cerah, lalu lintasnya dominasi kendaraan pribadi. Bapak Baktiar, Simpang 3 Mengkreng dari arah Jombang, dari timur juga aman. Memang ada beberapa kendaraan besar, harap waspada, bis angkutan umum juga mendominasi sore hari ini, Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti. Lanjut ke Angga.
2: Update informasi terkait kejadian seorang pria yang tenggelam di kawasan Rolak Songo, yang kecelakaan di Rolak Songo dan tenggelam kemarin, Alvan. Ini akhirnya ditemukan oleh tim SAR di upaya pencarian dilakukan tim gabungan dengan melibatkan Basarnas Jawa Timur, BPBD, kepolisian, PMI, serta para relawan. Proses pencarian sempat menghadapi kendala akibat derasnya arus sungai Berantas. Setelah dilakukan penyisiran di sejumlah titik, akhirnya jasad korban berhasil ditemukan pada Selasa dini hari tadi, Alvan. Korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian di sungai Berantas ini dinyatakan selesai. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas maupun melintas di aliran sungai, Alvan. Lalu ada informasi lain, ini juga disampaikan oleh Pak Oscar. Ini informasi perjalanan di kawasan eksit tol Jombang. Arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada hambatan dan juga terpantau cukup lengang yang dari arah utara. Lalu ada Pak Pujo melaporkan di kawasan Bandar Kedung Mulyo, tepatnya di dekat exit tol, arus lalu lintas cukup ramai lancar, tidak ada peningkatan kendaraan pada saat ini. Lalu ada Pak Saiful melaporkan di kawasan Wates Kediri, arah Kandangan, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
3: Tadi siang kami sempat terima informasi ada seorang pria mengalami kecelakaan kerja ya. Jadi ada tugas memangkas pohon gitu loh, motong pohon di wilayah Sumber Urip Brebeg Nganjuk. Kecelakaan kerja tersebut kabarnya membuat korban ini meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka yang cukup serius. Tadi kami juga sempat terima kiriman video dari rekan-rekan yang ada di Polsek Brebeg Polres Nganjuk terkait dengan proses evakuasi korban seperti itu. Dan ini tadi saya kembali komunikasi dengan Ibda Rusdi, Kanit Reskrim Polsek Brebeg Polres Nganjuk. Ternyata untuk proses evakuasi saat ini sudah selesai. Dan betul dari korban ini tadi juga meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka yang cukup serius. Belum kami ketahui pasti ya, ini luka seriusnya ini di kepala atau mungkin juga di anggota badan lainnya. Ya, nanti dari Ibda Rusdi, Kanit Reskrim Polsek Brebeg Polres Nganjuk juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung bagaimana proses evakuasi tadi, kemudian juga kondisi korban saat dievakuasi seperti apa, dievakuasi ke rumah sakit mana. Apakah juga warga sekitar ya Alvan untuk korban ini, wilayah Brebeg Nganjuk atau dari luar wilayah? Mohon waktu Ibda Rusdi, mohon waktu untuk menyampaikan langsung terkait dengan kronologi dari seorang pria di wilayah Brebeg yang meninggal dunia di atas pohon. Kemudian beralih ke informasi lain dulu, ini tadi dikabarkan juga oleh Mas Azril. Ini pas lepas dari Lemahbang ya tadi kabarnya, dari arah Caruban menuju ke wilayah Nganjuk. Sepertinya kirim ke arah barat ya Alvan, sehingga ini tadi melintas di Lemahbang arah ke timur. Dikabarkan arus lalu lintas juga cukup padat. Ini tadi dari kiriman video terlihat banyak kendaraan muatan ya yang mendominasi. Cuaca juga masih cukup cerah, anginnya juga tidak terlalu kencang. Kemudian juga disampaikan oleh Bapak Putra, ini tadi melintas di perlintasan rel kereta api Baron Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana masih cukup lancar karena tidak terlalu banyak kendaraan muatan yang melintas. Cuaca pun juga masih cerah, Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga sejumlah komoditas pangan ini naik pada minggu kedua bulan Agustus 2026. Kenaikan harga terjadi pada beras, daging ayam ras, cabai merah, hingga cabai rawit di sejumlah kabupaten dan kota. Kata Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, mengatakan kalau daging ayam ras menjadi komoditas dengan sebaran kenaikan harga paling luas. Pada minggu kedua bulan Agustus, kenaikan harga ayam terjadi di 205 kabupaten kota, meningkat dari 188 kabupaten kota pada minggu sebelumnya. Jumlah kabupaten kota yang mencatat kenaikan harga beras juga bertambah menjadi 120 daerah. Kemudian, wilayah yang mencatat kenaikan harga cabai juga bertambah menjadi 155 kabupaten kota. Ya, yang sudah sempat belanja Seteru Cakra bisa berbagi juga untuk harga kebutuhan pokok ini di tempat Anda bagaimana? Apakah mengalami kenaikan atau mungkin masih normal saja, dapat Anda sampaikan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061.
4: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019. Sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur, sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan cantik di Taman Nyawiji. Di seluruh area Taman Nyawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Nyawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Nyawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung jangan lupa ikut merawat Taman Nyawiji ini ya, mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya serta tidak menginjak rumput yang berada di area Taman Nyawiji agar rumput-rumputnya tidak rusak bahkan bisa

0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Ya, lewat telepon sudah tersambung langsung dengan Kandit Reskrim Polsek Brebek Polres Nganjuk, Ibda Rusdi. Selamat sore, Bapak Rusdi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore. Ada yang bisa dibantu, Pak?
1: Iya. Iya, Pak Rusdi, kami terima info tadi di wilayah Kecamatan Brebek ada warga yang meninggal di atas pohon. Apa benar, Pak, ya, info itu?
2: Betul, betul itu. Ada warga yang meninggal di atas pohon. Jadi bukan meninggalnya karena dia memotong ya, Pak ya. Memotong pohon randu itu, tertimpa pohon randu yang dipotongnya itu. Karena dia memotong yang bahannya yang atas, ternyata prediksi tumbangnya itu tidak sesuai, keliru gitu loh, malah menjatuhi dirinya, akhirnya langsung meninggal. Jadi di atas itu tertimpa gitu, langsung meninggal.
1: Iya. Untuk lokasi, Pak, waktunya di mana tadi, Pak?
2: Itu di apa? Di Dusun Brayung, di perkebunan milik Bu Jumayah. Dusun Brayung, Desa Sumber Urip, Kecamatan Brebek, Pak.
1: Oke, pagi atau siang tadi, Pak?
2: Sekarangnya, ya. Siang, Pak. Siang sekitar pukul 11.45. Pukul 11.45 itu korban atas nama Suwarno ya. Atas nama Suwarno, umur 40 tahun, pekerjaannya juga memotong kayu gitu. Serabutan memotong kayu, alamat Desa Kalianjuk, Desa Mbulu, Brebek, Nganjuk. Iya, dia bersama tiga orang temannya itu motong kayu randu itu, kayunya jenis randu ya, Pak. Tinggi besar gitu. Dia naik, korban itu naik, kemudian setelah sampai atas dia enggak motong dahannya terlebih dahulu. Dia langsung diambil atasnya itu, langsung dipotong. Terus kemudian potongannya itu justru menimpa kena angin atau apa gitu loh. Seperti itu.
1: Ya, kemudian jadi
2: terus akhirnya langsung meninggal.
1: Kondisi korban sekarang di mana, Pak? Sudah di rumah duka atau?
2: Sudah di rumah duka, Pak. Sudah di rumah duka. Tadi kita bersama BBBD Kabupaten Nganjuk evakuasi korban menurunkan dari atas itu. Itu korban kan istilahnya diikat ya. Diikat itu dia pakai pengikat itu, terus akhirnya dia nebang pohon, terus akhirnya tertimpa langsung meninggal. Jadi meninggalnya di atas terikat gitu, terus akhirnya dibantu oleh banyak anggota BBBD juga tadi nggih membantu untuk evakuasi menurunkan korban itu. Untuk sekarang sudah sampai di rumah duka.
1: Ya, jadi salah perhitungan pas arah pohon tumbangnya itu, Pak.
2: Iya, seperti arah pohon tumbangnya, betul. Karena menurut informasi warga sekitar tadi di sana, warga sekitar bahwa korban ini juga istilahnya baru. Dia itu juga pemotong-pemotong kayu sebenarnya. Kalau yang untuk memotong di atas itu loh, Pak. Memotong di atas itu dia masih belum begitu katakanlah berpengalaman gitu loh. Pokoknya asal potong gitu, dia tidak memprediksinya arah angin dan lain-lain. Harusnya kan mungkin ada orang yang bercerita tadi di sana, sebenarnya kan dipotong dahannya dulu, Pak, baru dipotong itu turun gitu. Itu enggak, itu langsung itu. Jadi ternyata prediksinya keliru, akhirnya langsung menimpa dia. Jadi menimpa kepalanya itu, langsung meninggal, Pak, langsung meninggal di kejadian ya, di atas pohon seperti itu. Hanya seperti itu tadi kejadiannya. Iya.
1: Siap. Ada tambahan, Bapak Rusdi, atau mungkin yang belum tersampaikan atau himbauan mungkin, Pak, silakan.
2: Ya, nggak ada, Pak. Sementara hanya seperti itu. Kita berpesan dengan masyarakat karena memang musim angin ya di Kabupaten Nganjuk ini. Kalau misalnya untuk memotong dahan-dahan yang besar itu kepada orang yang lebih profesional lah, berpengalaman atau ada mungkin petugas-petugas khusus, silahkan itu aja. Lebih baik seperti itu daripada seperti ini kan, nanti tidak merugikan diri sendiri, seperti itu saja.
1: Siap, terima kasih Bapak Rusdi informasi dan waktunya, Pak.
2: Siap, sama-sama, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik,
1: selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Ibda Rusdi, Kanit Reskrim Polsek Brebek Polres Nganjuk.
0: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, sore ini cukup cerah untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ya. Jadi yang mau lewat di Nganjuk bisa lebih hati-hati, fokus dan juga perhatikan batas kecepatan. Sudah mau masuk jam-jam pulang kerja, pasti kondisi traffic juga akan naik setelah ini, akan lebih ramai. Jadi lebih hati-hati untuk kalian yang dalam perjalanan. Ke gatekeeper, Angga.
1: Informasi masuk dari Pak Saiful. Dari Wates Kediri menuju ke Blitar melintas di kawasan Candi Penataran, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kendala. Lalu ada Mas Vini melintas di kawasan kilometer 687 ke gerbang tol Jombang, arus lalu lintas cukup ramai lancar, juga terjadi penurunan volume kendaraan setelah ada kenaikan tadi siang. Lalu ada Mas Dito, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai di Semampir, arus lalu lintas masih ramai lancar pada sore hari ini. Ada Mas Zidan dari Jombang menuju ke Nganjuk sudah sampai di kawasan Kertosono, arus lalu lintas di perempatan Kertosono ramai lancar, mulai ada peningkatan volume kendaraan karena ada anak-anak sekolah yang mulai pulang. Lalu ada Pak Baskoro melintas di kawasan Bagor Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Ada Mbak Ervina melintas di kilometer 687 tol Jombang, pergerakan arus lalu lintas lancar, kecepatan juga stabil. Lalu ada Pak Faisal, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang via jalur alternatif sudah melintas di kawasan Pelandaan, arus lalu lintas juga ramai lancar, terdapat beberapa truk tebu yang melintas ke arah timur. Ada Bugaluh melaporkan di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan pada sore hari ini, namun ada sedikit peningkatan volume kendaraan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, sementara itu pengasuh panti asuhan di Surabaya Barat diduga memiliki modus khusus untuk mendekati anak disabilitas penyandang tunanetra yang menjadi korban kekerasan seksual. Tersangka berinisial SN, 22 tahun, disebut merayu korban dengan iming-iming meminjamkan telepon seluler atau HP, kemudian mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan tersebut kepada siapapun. Aksi kekerasan seksual itu diduga dilakukan berulang kali sejak akhir 2024 sampai pertengahan 2026. Dan kasus itu terbongkar setelah kakak korban menemukan rekaman video pencabulan di HP milik tersangka. Kata AKP Hadi Ismanto, Kasihumas Polrestabes Surabaya, tersangka diduga memanfaatkan kedekatannya sebagai pengasuh panti untuk mendekati korban. SN disebut merayu korban dengan mengiming-imingi akan meminjamkan HP sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual. Setelah melakukan kekerasan seksual, tersangka diduga mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Ancaman itu disebut dilakukan setiap kali SN melancarkan aksinya terhadap korban. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan berulang kali di panti asuhan di kawasan Surabaya Barat sejak akhir 2024 lalu. Korban S, yang saat ini berusia 14 tahun, merupakan penyandang tunanetra dan telah tinggal di panti asuhan bersama kakaknya sejak berusia sekitar 3 tahun karena ibunya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Dan atas perbuatan tersangka ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam penanganan perkara, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, yaitu sebuah HP, flash disk yang disebut berisi rekaman dugaan pencabulan, dan juga hasil pemeriksaan medis terhadap korban sebagai bagian dari proses penyidikan.

Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar masih dapat terus mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda unduh untuk selalu menyimak dan juga mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Ya, menjelang jam 4, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas atau perjalanan. Sehat selalu.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakarta, lepas dari jam 4 sore. Kali ini Anda sedang dalam perjalanan atau aktivitas di rumah saja, yang pasti kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Bersama dengan saya, Erika dibantu gatekeeper, Dante Danila, kemudian ada Angga Sandi serta Alvan Amar. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana situasi maupun juga kondisi di wilayah Anda. 0852-9001061 bisa dikirim foto maupun videonya. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, seru Jakra, saya langsung coba cek informasi ke Danti.
1: Tadi terkait dengan kebakaran sebuah mobil tahu bulat di wilayah Prambon Nganjuk, kita juga sedang menghubungi Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Bapak Nur Apriandi, untuk menjelaskan terkait dengan detail kronologi proses pemadaman dan juga mohon imbauan, karena kalau kita amati pedagang tahu bulat ini banyak sekali dan dampaknya tadi juga cukup parah. Bagian bak belakang mobil juga hangus terbakar, tidak hanya mobilnya tapi juga peralatan jualannya, mulai dari untuk kompor, kemudian ada 2 tabung gas LPG dan juga ada sebuah kotak penyimpanan, itu juga ikut hangus terbakar. Detailnya sudah tersambung dengan beliau, silakan Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan kebakaran mobil di wilayah Prambon Nganjuk, sudah berhasil tersambung dengan Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Nganjuk, Bapak Nur Apriandi. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Angge, Bapak, ini tadi kami sempat terima informasi kabarnya ada sebuah mobil terbakar di wilayah Prambon Nganjuk. Ini mobil yang digunakan untuk jualan tahu bulat itu, nggih Bapak, betul?
4: Betul, Mbak.
0: Jadi mobil pick up gitu ya?
4: Iya, mobil pick up.
0: Oh, kronologinya seperti apa, Bapak? Mungkin bisa disampaikan?
4: Kemungkinan korsleting dari listriknya.
0: Oh, jadi diduga karena adanya korsleting listrik pada mesin kendaraan. Dari
4: kemungkinan kabel dari lampu apa-apa ya.
0: Oh.
4: Kabel tambahan.
0: Oh, ada kabel tambahan gitu ya. Jadi modifikasi ngoten nggih.
4: Modifikasi gitu.
0: Nggih. Ini tadi dari pengemudi juga kondisinya aman nggih, Bapak?
4: Semuanya aman, Mbak.
0: Semuanya untuk, aman.
4: Ya, ada 2 orang semuanya.
0: Nggih. Ini untuk api pertama kali muncul dari bagian mana, Bapak?
4: Dari bak belakang, Mbak.
0: Dari bak belakang. Saat kejadian ini apakah juga mobilnya digunakan untuk jualan tahu bulat ya?
4: Kebetulan tadi mau dibawa ke bengkel.
0: Oh.
4: Posisi lagi apa? Tidak jualan.
0: Posisi lagi tidak jualan. Tapi di kendaraannya ada gas LPG dan barang-barang lainnya mboten?
4: Tasik wonten.
0: Jadi posisi saat itu tidak jualan, namun di kendaraan itu masih ada tabung gas LPG dan bahan alat-alat lainnya untuk jualan ya. Oke, lokasinya di mana Bapak ini tadi?
4: Tadi di lingkungan Pintu Singa, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, di daerah ini, Mbak. Prambon, Mbak.
0: Lokasinya di wilayah Prambon, ya?
4: Wilayah sekitaran Prambon.
0: Nggih. Ini tadi untuk ini ya, pemilik mobil yang dari Banjar itu, nggih?
4: Oke.
0: Ini mendapatkan laporan masuk sekitar jam berapa, Bapak?
4: Untuk laporan masuknya tadi jam 12 lewat 46 menit.
0: Sempat ada ledakan juga atau tidak Bapak kira-kira? Karena kan ada LPG-nya.
4: Untuk LPG mungkin nggak bisa meledak, Mbak. Cuma tadi sudah sampai lokasi, sudah apa, dipadamkan sama warga.
0: Jadi dari warga juga sebelum petugas damkar datang itu sudah membantu ya untuk memadamkan. Baik. Ini terakhir Bapak Apriandi, mungkin ada himbauan bagi masyarakat atau informasi tambahan yang belum tersampaikan, bisa disampaikan monggo.
4: Mungkin untuk apa? Selalu dilakukan pemeliharaan kendaraan, Mbak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu aja.
0: Iya, jadi sering cek kondisi kendaraannya, kelistrikan ya dan lain-lain. Baik, terima kasih Bapak Nggih untuk waktu serta informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Seru Cakra baru saja tersambung dengan

Ya, seru cakra diimbau ya untuk kita semuanya lebih hati-hati, sering juga harus mengecek kondisi kendaraan ya, harus dipastikan semuanya dalam keadaan yang baik agar kita gunakan untuk aktivitas lebih aman. Selain kelistrikan pada mobil, ketika konsleting bisa menyebabkan kebakaran, yakni kelistrikan yang ada di rumah itu juga tidak kalah penting, seru cakra. Kabel-kabel yang sudah tidak layak itu bisa segera diganti dengan kabel yang lebih layak. Takutnya nanti terjadi konsleting, kemudian bisa menyebabkan adanya kebakaran dan bisa juga mengalami kebakaran yang hebat, kemudian membuat kita sendiri pun mengalami kerugian yang cukup besar. Bahkan kebakaran juga bisa menyebabkan adanya korban luka maupun juga korban jiwa.

0: 45 menit. Bahkan dari pemilik tempat pengolahan tersebut harus rugi hingga 100 juta rupiah karena kebakaran tersebut. Kemarin 3 mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk melakukan pemadaman serta pembasahan di lokasi. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti terkait dengan penyebab kebakaran tersebut apa. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Ke Gatekeeper Danti,
1: masih terkait dengan kebakaran mobil tahu bulat di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Karena berita sudah kita posting di Facebook Cakra Krisna, di website cakrakrisna.com. Ini ada 2 komentar. Ini menanyakan dari akunnya Mas Rian Dwi Abeng. Ini tanya, nggone sopo iki? Kalau untuk keterangan pemilik mobil tahu bulat, pemiliknya inisialnya TY, 47 tahun, bukan warga sini. Warga lingkungan Pintu Singa, Kelurahan Kecamatan Kota Banjar, Jawa Barat. Kemudian ada juga Mbak Liana yang tanya, lalu tahunya gimana? Wah, ini ternyata kalau dari rekan-rekan damkar pas nggak jualan.
0: Pas tidak jualan.
1: Iya, kebetulan memang niatnya mau ke bengkel. Mungkin dari pemilik kendaraan sudah merasa ada yang tidak beres dengan kondisi kendaraan, makanya bertujuan ke bengkel dari arah Kediri ya tadi. Dan ternyata sewaktu di perjalanan ada titik api di bagian bak belakang dan langsung membesar, membakar seluruh peralatan yang ada di bak belakang mobil tahu bulat tersebut. Hangus semuanya, penggorengan, kemudian kotak penyimpanan, ada juga tabung LPG sebanyak 2 tabung itu juga ikut hangus terbakar. Kami kembali menyampaikan imbauan dari rekan-rekan damkar bahwa untuk warga masyarakat ini diharap waspada, selalu memperhatikan kondisi sistem kelistrikan kendaraan, terutama jika terdapat gangguan pada perangkat elektronik atau audio mobil. Pemeriksaan secara berkala di bengkel juga penting dilakukan untuk mencegah potensi korsleting yang dapat memicu kebakaran serupa, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Aribowo, ini mengabarkan jembatan penghubung antara Kecamatan Trawulan dengan Kecamatan Suko sudah selesai. Jembatan ini berlokasi di Dusun Penewon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ya Erika ini. Jadi ini jembatannya sudah dibuka untuk jembatan penghubung Desa Penewon dengan Desa Blimbing Sari, Kecamatan Suko. Dan ini ada jembatan satunya juga masih belum dibuka Erika, ini dari fotonya masih ditutup bambu ya Erika ya. Ini. Lalu juga ada informasi lagi dari Mas Kopeng yang sedang melintas di kawasan Baron. Arus lalu lintasnya cukup ramai namun lancar, ini ada berhenti sejenak karena ada kereta melintas di kawasan kereta api Baron. Erika lalu mengirimkan lagi, beliau mengirimkan video di kawasan Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas pada sore hari ini masih cukup lengang, belum terlalu ramai Erika. Belum ada peningkatan volume kendaraan. Mungkin efek habis liburan ya Erika ya.
0: Mungkin ya.
2: Biasanya jam segini udah ramai enggak sih? Jalan tersebut. Lalu ada informasi dari Pak Faizal melintas dari Ploso Jombang menuju ke Jombang Kota, sedang melintas di kawasan Tembelang. Arus lalu lintas dari arah utara ramai lancar, terdapat beberapa truk-truk logistik yang melintas, dan dari arah selatan juga ramai lancar didominasi oleh roda 4. Lalu ada Mas Galuh melintas di kawasan Semampir Kediri, arus lalu lintas dari arah selatan juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang sedang pulang kerja, dan juga ada beberapa truk yang melintas di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Herdi, ini perjalanan dari Jombang Kota menuju ke Pujon Malang, sedang melintas di kawasan Rejagung Ngoro. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak terlalu banyak kendaraan besar yang melintas dan ada beberapa kendaraan besar yang terparkir di pinggir jalan, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ranti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca masih cukup cerah ya, Seru Jakarta, meskipun sudah di menit ke-24 lepas dari jam 4 sore, arus lalu lintas di beberapa titik juga masih cenderung lancar saja. Hati-hati, biasanya semakin sore menjelang petang, beberapa titik ini rawan terjadi kepadatan, baik di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, untuk berbagai informasi yang sudah kami terima di hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna. Anda yang mengarah ke wilayah Warujayeng ini harap waspada karena untuk hari ini masih berlangsung kegiatan karnaval ya. Kalau kali ini diikuti oleh pelajar SDMI di wilayah Tanjung Anom Nganjuk, sehingga untuk pengguna jalan sementara waktu hindari wilayah Warujayeng Tanjung Anom Nganjuk karena sebagian jalur digunakan untuk rute karnaval di hari ini. Informasi yang kami terima dari Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi, acara selesai sebelum maghrib ya, jadi sampai sebelum maghrib jangan melintas di wilayah Warujayeng karena masih ditutup ya Seru Cakra. Nanti kalau sudah lepas maghrib atau sekitar mungkin jam 7 malam gitu ya, setengah 7 malam pasti harus lalu lintas di wilayah Warujayeng sudah kembali normal. Namun untuk saat ini masih ditutup sementara di beberapa ruas jalur. Harap diperhatikan, hati-hati Seru Cakra. Ini pasti akan mengganggu perjalanan Anda sekali karena sebagian rute karnaval tersebut berada di jalur utama yang banyak pengendara melintas di jalur tersebut, baik kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru ya, karena ternyata pengaturan arus lalu lintas di wilayah Warujayang nantinya akan diterapkan juga pada pelaksanaan karnaval tingkat SMP dan SMA yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus 2026 dengan catatan tidak ada perubahan dari panitia. Kapolsek Warujayang mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat ya diminta ini untuk melintas di jalur alternatif yang telah disediakan. Sudah ada petugas kepolisian juga yang akan mengarahkan Anda ya melintas di jalur alternatif tersebut. Kepenelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat sore, Mas Kopeng.
1: Selamat sore, Mbak. Oke, Mbak.
0: Mas Kopeng, posisi di mana sekarang?
1: Sudah nyampe Jombang Kota ini.
0: Oh, sudah sampai Jombang Kota. Tadi trip kemana?
1: Tripnya sama Mas Azril tadi di Caruban.
0: Di Caruban. Berarti Mas Azril juga sudah sampai ini, wilayah Jombang.
1: Ya, tak suruh pulang duluan, terus mau muat lagi buat besok kirim Surabaya Sidoarjo.
0: Oh, jadi dimuat hari ini, besok tinggal berangkat.
1: Betul sekali.
0: Enak ya, nggak perlu apa namanya nunggu muat besok, langsung datang langsung berangkat. Besok sama Mas Azril juga atau sendiri?
1: Mas Azril sendiri, saya belum ada muatan.
0: Oh, belum ada muatan. Oke. Ini tadi sepanjang perjalanan dari Caruban sampai Jombang bagaimana Mas Azril? Mas Kopeng. Jadi Mas Azril ini.
1: Lancar, Mbak, tadi, Mbak.
0: Tapi Lemabang, lepas Lemabang tadi kabarnya juga padat.
1: Iya, tapi cuma sebentar.
0: Oh, cuma sebentar saja. Karena apa itu?
1: Yang mana, Pak?
0: Yang Lemabang tadi, lepas Lemabang tadi.
1: Wah, belum tahu, cuma sebentar tapi udah nggak ada.
0: Jadi cuma sebentar tiba-tiba melintas di sana juga lancar saja gitu ya?
1: Ya.
0: Selain di situ aman ya, Mas Kopeng ya?
1: Aman. Cuma perlintasan?
0: Perlintasan?
1: Nah itu dulu, karena agak berlubang aja jalannya, Pak.
0: Perlintasan mana, Mas?
1: Di mana?
0: Bagor. Wilangan.
1: Wilangan, Bagor itu berlubang.
0: Loh, ada yang berlubang. Berarti sisi selatan apa utara itu yang berlubang?
1: Selatan utara, Mbak.
0: Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Perasaan baru kemarin diperbaiki kok sekarang sudah lubang lagi ya, karena mungkin kendaraan besar yang melintas jadi gampang ini rusak.
1: Iya.
0: Jadi mengkren juga sore ini belum ada hambatan ya saat melintas di sana?
1: Lancar.
0: Oke, cuaca bersahabat ya.
1: Bersahabat.
0: Oke, terima kasih Mas Kopeng informasinya.
1: Mbak, siap, Mbak. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Jakra, ini tadi dikabarkan oleh Mas Kopeng ya. Ternyata untuk perlintasan rel kereta api di wilayah Wilangan, kemudian juga Bagor, ini ada yang ini berlubang sehingga untuk pengguna jalan yang melintas di sana diharapkan lebih waspada. Mungkin depan kendaraan Anda tepat ada kendaraan besar ya, harus jaga jarak aman, seru Jakra. Jaga jarak aman agar nanti kalau ternyata tiba-tiba kendaraan di depan ada kendala kan, kita tetap bisa memanuver kendaraan kita secara tiba-tiba seperti itu. Dimanapun Anda berada, jangan lupa bagikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami 0852 9001061.

0: Ya, Seru Jakra di menit ke-42 lepas dari jam 4 sore ke Gatekeeper Danti.
1: Kemarin untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara Merdeka Jakarta, Kak. Mm-hmm. Itu sebelumnya kan ada pendaftaran berapa ribu undangan ya. Jadi warga masyarakat itu di tahun ini bisa ikut menyaksikan upacara bendera langsung di Istana Merdeka kemarin. Dan ini ada salah satu warga yang membagikan beberapa barang yang didapat sewaktu mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Ternyata banyak banget, pantes yang daftar kebanyakan, sampai kuotanya itu juga habis. Bahkan di hari pertama pendaftaran itu juga sudah melampaui target yang sudah diperkirakan sebelumnya. Kalau untuk yang didapatkan di gate masuk itu langsung dapat 3 kantong. Jadi ada paket nasi ayam yang biasanya sering viral, yang satu ekor pedes-pedes itu loh. Tapi yang ini enggak satu ekor ya. Kemudian ada topi, ada kaos yang berlogokan 81, topinya warna merah, juga ada logonya 81. Kemudian ada gelas, ada coaster, ada handuk, ini nuansanya putih dengan logo 81. Ada buku juga. Kalau bukunya ini salah satunya berjudul Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat. Kemudian selanjutnya ada kipas, ada notebook, ada tali karet, ada e-money. Katanya e-money-nya ini ada uangnya sekalian.
0: Oh, ada isinya juga.
1: Iya, ada isinya. Isinya itu Rp17.845. Tanggal 17, bulan 8, tahun 45. Kemudian ada payung, kemudian ada minuman. Minumannya ini banyak banget, ada teh, kemudian ada minuman air mineral, kemudian ada juga minuman yang untuk menggantikan cairan tubuh itu loh, yang warnanya biru ya. Botolnya ada snack, roti, buah apel, kemudian di sana juga masih ada foto booth dan ada jamuan makan siangnya. Luar biasa, ini gak salah lagi kalau yang daftar banyak, kira-kira tahun depan ada lagi atau tidak ya.
0: Harus suar tiket lagi ya.
1: Kayaknya tahun depan ini bakalan lebih ramai karena sudah pada tahu yang tahun sebelumnya saja dapat banyak banget bingkisan ya di Istana Negara. Terima kasih bagi yang sudah membagikan. Informasi lainnya kita terima dari Bapak Bagus, ini ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Informasinya sudah mulai berawan sore hari ini, harap waspada dan juga persiapkan ya jas hujan, jaga-jaga saja. Soalnya kemarin wilayah mana ya, Cukir Jombang, itu juga sudah diinformasikan hujan. Ada Mas Alex yang ada di wilayah Ngantang Malang, di sana juga berawan kah? Arus lalu lintasnya ramai, ada kendaraan bermuatan juga untuk sore hari ini, Erika.
0: Lanjut ke Angga.
2: Baik, ini ada informasi masuk dari Bu Okta. Perjalanan dari Grogol Kediri menuju ke Jombang sekarang sudah sampai di kawasan Watu Dandang Prambon. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada halangan. Ada Bu Anissa melaporkan di wilayah Pamenang Kediri, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Bu Chandra melintas di kawasan Bandar Ngalim, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Tio yang melintas di kawasan Simpang Mrican menuju ke Kediri Kota. Dari arah utara cukup banyak kendaraan roda 4 dan kendaraan besar, namun di arah sebaliknya tidak terlalu banyak kendaraan besar, tapi didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada Mas Fandi, perjalanan dari Prambon menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Gisel dari Nganjuk menuju ke Madiun, sudah sampai ke awar-awar Wilangan, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti dan Ilang, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Aduh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Jakra seorang perempuan ya ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Bengawan Solo, wilayah Kasiman Bojonegoro pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi. Penemuan jenazah tersebut dilaporkan kepada BPBD Kabupaten Bojonegoro, kemudian segera dievakuasi oleh petugas BPBD Bojonegoro. Informasi penemuan tersebut diterima dari pemerintah desa setempat sekitar jam 9 pagi. Setelah menerima laporan dari personil BPBD pun juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Untuk korban, ini seorang perempuan saat ditemukan mengenakan kaos berwarna biru, kemudian celana jeans pendek serta ada sandal jepit berwarna biru. Identitas korban hingga saat ini masih dalam proses penanganan dan belum diketahui secara pasti. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Pandangan Bojonegoro untuk dilakukan autopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Proses tersebut diharapkan bisa membantu mengungkap identitas serta penyebab kematian korban.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ke gatekeeper Dianti.
1: Mas Alex yang tadi dari arah Ngantang Malang sore hari ini, tepatnya di jam 4 sore lewat 52 menit sudah sampai di wilayah Kasembon Malang. Justru lebih agak cerah kah dibandingkan di wilayah Ngantang? Kalau Ngantang tadi agak redup cuacanya, Kasembon ini masih terlihat sinar mataharinya meskipun tidak begitu terik di sore hari ini. Lalu lintasnya ramai, harap waspada, hati-hati di sana, medannya berkelok-kelok, kemudian banyak kendaraan bermuatan barang, truk dan juga pickup. Kemudian juga kalau untuk angin masih aman saja wilayah Kasembon Malang. Kemudian terkait dengan adanya seorang pria yang meninggal dunia sewaktu memangkas pohon di wilayah Brebes Nganjuk, kita terima video detik-detik kejadiannya. Ini dikirimkan oleh Kanireskrim Polsek Brebes Polres Nganjuk, Ibda Erusdi Wibowo SH. Jadi info dari beliau, ini asli dari video masyarakat yang sempat memvideokan ketika korban ini naik untuk memotong kayu randu dan tertimpa pohon yang ditebangnya. Jadi kalau kita amati videonya, kejadiannya begitu cepat kah? Dan untuk ukuran pohonnya memang
0: besar sekali.
1: Biasanya kalau di sini itu motong pohon, apalagi kalau ukurannya besar, biasanya tidak langsung dipangkas sampai patah. Biasanya disisakan sedikit, kemudian nanti ditali pakai tampar baru ditarik. Itu untuk antisipasi agar tidak menimpa dari yang menebang. Namun kalau dari video ini, berdasarkan penglihatan kami di ruang gatekeeper, kok tidak terlihat tali tamparnya ya. Oh. Jadi langsung ditebang sampai patah. Kemudian pada bagian batang yang atas yang ukurannya masih cukup besar itu menimpa korban. Dan korban langsung tidak sadarkan diri. Kami dari Radio Cakra Krisna juga ikut berbela sungkawa. Kami ucapkan duka cita. Semoga korban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Erika.
0: Baik, terima kasih Dianti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jadi seru Cakra, ini tadi kami sempat terima informasi ada seorang pria warga Desa Bulu, Brebes Nganjuk, meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon saat bekerja memotong kayu di sebuah perkebunan di Dusun Berayung, Desa Sumber Urip, Kecamatan Brebes, pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar jam 11.45. Saat itu korban bekerja bersama 3 orang rekannya untuk memotong pohon randu. Korban naik ke bagian atas pohon untuk melakukan pemotongan. Namun saat dahan bagian atas dipotong, arah jatuhnya tidak sesuai dengan perkiraan. Jadi dahan tersebut justru menimpa korban yang saat itu berada di atas pohon. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dan dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat peristiwa berlangsung, korban diketahui masih berada di atas pohon dalam kondisi terikat dengan pengaman. Petugas Polsek Brebes ini kemudian melakukan proses evakuasi bersama BBBD Kabupaten Nganjuk. Setelah berhasil diturunkan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk selengkapnya, Seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda bisa terus kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, situasi di wilayah Anda lepas dari jam 5 sore kali ini seperti apa. Kalau di jam 4 sore tadi masih cenderung aman dan lancar ya, arus lalu lintas di beberapa titik. Kemudian cuaca ada yang sudah mulai redup, ada yang cerah, bervariasi. Namun dipastikan ini untuk peluang hujan juga cukup kecil ya, Seru Cakra, karena saat ini juga masih di musim kemarau, sehingga potensi hujan juga tidak sebesar saat di musim penghujan seperti itu. Yang perlu Anda waspadai adalah angin kencang yang terjadi di beberapa wilayah yang bisa mempengaruhi kecepatan Anda, apalagi Anda mengendarai kendaraan roda 2. Melintas di mana sore hari ini, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk Anda kabarkan ya. Masih bersama dengan saya, Erika, kali ini dibantu gatekeeper Danti serta Angga Sandi. Sedulur Cakra, Herbalaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalaria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbalaria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbalaria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbalaria. Untuk mendapatkan Herbalaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbalaria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Untuk lokasinya, ini berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya, dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, saya langsung cek informasi ke gatekeeper Angga.
1: Informasi masuk dari Pak Agung, dari Mojagung, Jombang menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Badas, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Reza, ini dari Peterongan Jombang menuju ke Kertosono, sudah sampai di kawasan Bandar Kedungmulyo. Arus lalu lintas cukup lengang pada sore hari ini karena mungkin banyak yang belum masuk bekerja ya Rika ya. Terpantau lengang sekali sore hari ini. Lalu ada Bu Belinda dari Diwek Jombang menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Jalan Raya Gudo perbatasan Kediri.
0: Oke.
1: Arus lalu lintas cukup ramai lancar, dominasi oleh kendaraan sepeda motor.
0: Oke.
1: Lalu ada Pak Cahyo dari Kediri menuju ke Tulungagung, sedang melintas di kawasan Mojo. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan. Ada Mas Erlin, Mbak Erlin maksudnya, dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota, sedang melintas di kawasan Ngelundo Sukomoro. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar sore hari ini, dan juga arah ke barat juga tidak terlalu silau.
0: Oke.
1: Ada juga tadi laporan dari Mas Alex, sedang melintas di kawasan Kandangan Kediri, arus lalu lintas cukup lancar di kawasan tersebut. Suasana senja juga tidak terlalu silau. Ada Mas Pandi, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Surabaya, sedang melintas di kawasan Balongbendo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Terakhir ada Pak Jonathan, dari Ngawi menuju ke Sidoarjo lewat jalur arteri, sudah sampai di kawasan Mojokerto, bypass Mojokerto, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga, tidak terlalu banyak kendaraan besar pada hari biasanya, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Mas Alex, ini terus update, Erika, sudah sampai di wilayah Pari Kediri, informasinya juga ramai sekali, untuk cuacanya juga masih cukup cerah menjelang petang hari ini, ada waspada peningkatan volume kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, banyak orang-orang yang pulang kerja, pulang beraktivitas. Biasanya kalau menjelang maghrib itu banyak yang buru-buru pengen segera sampai di rumah. Tetap jaga jarak aman, lengkapi keamanan berkendara, jaga konsentrasi, dan kalau dirasa sudah lelah, mengantuk, sudah mulai menguap, cari tempat yang cocok untuk beristirahat, mungkin sekaligus untuk makan malam sembari menunggu maghrib selesai, nanti bisa dilanjutkan perjalanannya kembali. Ada informasi lainnya, Mbak Herlin ada di Mengkreng, informasinya juga cerah, di sana banyak truk bermuatan, tidak hanya bermuatan barang, tapi ternyata ada truk yang di bak belakangnya itu ada orang-orangnya. Ini biasanya mau panen atau tebang tebu. Nah, itu biasanya orang-orang yang tergabung dalam rombongan untuk nebang tebu di wilayah

masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Simang 3 Mengkring Seru Jakra untuk lepas dari jam 5 sore kali ini ya. Harus lalu lintas di sana cukup ramai, namun tidak ada kepadatan yang berarti. Perlu Anda waspadai ketika ada kereta api yang melintas di perlintasan tersebut. Kadang karena ada kereta api yang melintas, kondisi arus lalu lintas jadi tiba-tiba padat ya. Karena kendaraan harus terhenti beberapa menit, kemudian bisa jalan kembali dengan kecepatan yang cukup pelan seperti itu. Anda melintas di mana Seru Jakra untuk sore hari ini, kabarkan selalu dengan kami ya situasinya seperti apa. 0852 9001061.

0: Seru Jakarta ada sebanyak 19.200 sekian rumah di Nusa Tenggara Timur atau NTT mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Data tersebut tercatat hingga hari Selasa 18 Agustus 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Mahadi Sibarani, Kepala Pelaksana BBD Provinsi NTT, menyampaikan bahwa kerusakan itu tersebar di 8 kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, ND, Sika, Ngada, Nagekeo, dan Sumba Timur. Berdasarkan tingkat kerusakannya, BPBD NTT mencatat ada 6.400 sekian rumah mengalami rusak berat, 2.400 sekian rumah rusak sedang, dan 12.000 sekian rumah mengalami rusak ringan. Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak paling banyak, yakni 7.400 sekian unit. Namun, data BPBD belum merinci jumlah rumah yang masuk kategori rusak berat, sedang, dan ringan di kabupaten tersebut. Di Manggarai Barat, tercatat 3.400 sekian rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 1.400 sekian rumah ini mengalami rusak berat, 600 rumah ini rusak sedang, dan ada 1.400 sekian rusak ringan. Sementara di Kabupaten Manggarai, sebanyak 1.900 rumah terdampak gempa. Rinciannya, 1.500 sekian rumah rusak berat, 200 sekian rumah sedang mengalami kerusakan, dan ada 123 mengalami kerusakan ringan. Kabupaten Nagekeo mencatat ada 2.800 sekian rumah yang terdampak dengan kerusakan paling berat itu di 1.300 rumah. Di Kabupaten ND ada 951 rumah mengalami kerusakan. Dengan kategori rusak berat ada 285. Di Sika mencatat ada 227 rumah terdampak dengan kategori rusak berat terdiri atas 158 rumah. Sementara ini untuk pendataan kerusakan menjadi bagian penting dalam penanganan pasca gempa. Data itu diperlukan untuk menentukan kebutuhan bantuan, perbaikan rumah warga, hingga pemulihan fasilitas pelayanan publik. BPBD NTT bersama pemerintah kabupaten juga terus memperbarui data kerusakan untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat sasaran. Jadi yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak ini terdata dengan baik sehingga proses penanganan dan pemulihan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Cakra, jangan lupa ya, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Sehingga dimanapun dan kapanpun Anda tetap bisa memantau siaran kami dan juga bisa berbagi informasi dengan kami.

Sudah menegati azan sholat maghrib seru cakra. Nanti untuk azan sholat maghrib di menit ke-35 ya, lepas dari jam 5 sore. Kadang para pengendara ini juga melajunya cukup kencang-kencang sebelum azan sholat maghrib, harus sampai rumah, katanya seperti itu. Sebagian dari alasan mereka cepat sampai rumah ini karena pengen sebelum maghrib ya sampai rumah, bisa ibadah di rumah seperti itu. Namun kalau memang tujuan Anda ini masih cukup jauh ya seru cakra, jangan dipaksakan, tetap hati-hati. Ini kurangi kecepatan karena kondisi arus lalu lintas di jelang maghrib seperti ini cenderung padat. Kemudian kendaraan juga semuanya melaju kencang, tidak sabaran semuanya untuk sampai rumah seperti itu. Kemudian juga seru cakra, ini untuk kondisi kan juga sudah mulai gelap ya, jangan lupa nyalakan lampu kendaraan Anda, pastikan nyala ya. Jadi itu pentingnya sebelum berkendara dicek kondisi kendaraannya itu, karena nanti kalau tiba-tiba dibutuhkan ya seru cakra, itu bisa langsung digunakan. Kabarkan dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda, 0852 9001061. Ya seru cakra, ternyata imbas dari gempa ya, pasca gempa di NTT, destinasi wisata yang di Flores pun ditutup sementara. Ada sejumlah destinasi wisata unggulan di Pulau Flores, NTT ditutup sementara setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut. Penutupan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur dan keselamatan wisatawan sebelum destinasi kembali dibuka. Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyampaikan sejumlah objek wisata masih memerlukan pemeriksaan dan juga pemulihan infrastruktur pasca gempa. Pemerintah daerah melalui otoritas pariwisata akan memperbarui informasi terkait dengan pembukaan kembali destinasi wisata setelah proses penanganan dan verifikasi keamanan di lapangan ini rampung dilakukan. Namun penutupan tidak berlaku untuk seluruh destinasi wisata di Flores. Aktivitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya dipastikan tetap berjalan normal. Wisatawan domestik ini maupun mancanegara masih dapat mengakses kawasan tersebut dan tidak dilaporkan mengalami insiden. BNPB mencatat dampak gempa juga dirasakan sektor pariwisata. Sebanyak 8 objek daya tarik wisata mengalami kerusakan. Nah, kerusakan juga terjadi pada fasilitas akomodasi. 2 hotel dan 3 homestay dilaporkan mengalami kerusakan berat. Sementara 10 hotel dan 5 homestay mengalami kerusakan ringan di sejumlah kabupaten yang terdampak termasuk Nagekeo.

Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menaikkan ibadah salat maghrib ya, seru jagra untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kabarkan selalu dengan kami bagaimana kondisi maupun situasi yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Ya, seru jagra sebelum maghrib tiba ya. Ini tadi kami sempat terima beberapa informasi dari pendengar Radio Jagra Krishna terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Papar Kediri ya. Masih terpantau lancar untuk petang kali ini, tidak ada hambatan ya. Kemudian juga cuaca sudah mulai redup di wilayah Papar dan sekitarnya. Kemudian juga untuk di wilayah Pare, cuacanya pun sore hari ini juga cerah. Lalu di wilayah Kandangan Kediri juga cuacanya cerah, pun juga arus lalu lintasnya ya, tidak ada hambatan. Kemudian seru jagra, kami juga terima informasi ini tadi terkait dengan kondisi yang ada di wilayah Warujaya Nganjuk. Lepas maghrib ya, ini tadi masih cukup ramai di Jalan Raya Warujaya Nganjuk. Harap hati-hati dan juga waspada, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Baik, seru jakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang, sehat selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang sedulur Jagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Petang hari ini jam 6 petang lewat 7 menit bersama saya Danti Danila. Gatekeeper petang hari ini ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di nomor 0852 9000 1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi timur jalan. Petang hari ini perjalanan Anda sudah sampai di mana? Atau Anda sudah di rumah masing-masing? Waktunya beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Waktu santai ya. Anda tetap bisa mengabarkan kondisi cuaca di tempat Anda berada. Dan untuk suhu malam hari ini berapa derajat? Kok kayaknya agak ungkep ya. Tidak terlalu dingin dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Angga.
4: Informasi masuk dari Pak Anang. Dari Driorejo Gresik menuju ke Kediri sekarang sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas terpantau lancar. Tidak terlalu ramai juga ya Danti, karena mungkin baru selesai long weekend.
0: Okay.
4: Hanya didominasi oleh beberapa truk-truk besar. Dan sedikit kendaraan pribadi di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Lalu ada Pak Khairul dari Kediri menuju ke Tulungagung sekarang sudah sampai di kawasan Batang Saren. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan.
0: Baik.
4: Ada Mbak Dian dari Kertosono menuju ke Papar sudah sampai di kawasan Purwo Asri. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar juga yang dari arah utara.
0: Oke.
4: Ada Mas Erza, ini dari dari Kabuh Jombang menuju ke Nganjuk Kota sedang melintas di kawasan Munung. Arus lalu lintas ramai lancar tanpa hambatan. Ada Mas Fajar dari Jogoroto menuju ke Nganjuk Kota. Sudah sampai di Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu tadi ada mengirimkan video Mas Alex. Sudah sampai di kawasan Papar Kediri dengan pemandangan senja yang
0: cepat ya.
4: Cukup estetik juga ya ini.
0: Okay.
4: Dan juga arus lalu lintasnya lancar sekali, tidak terlalu banyak kendaraan melintas kawasan tersebut. Terakhir ada Mbak Indah.
0: Iya.
4: Dari Madiun menuju ke Surabaya sedang melintas di Balong Bendo, arus lalu lintas ramai lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, momen istimewa terjadi di Kabupaten Serang, Banten, saat seorang bayi perempuan lahir tepat pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bayi tersebut merupakan putri pasangan Ibu Sardina dan Bapak Sardina, maksud kami, dan Ibu Masturo, warga Kampung Kejayan Desa Pejaten. Bupati Serang, Ibu Ratu Rahmatu Zekiah, kemudian memberikan nama khusus kepada bayi tersebut setelah sang ibu meminta langsung kepada Bupati untuk memberikan nama. Bayi yang lahir di UPT Puskesmas Keramat Watu sekitar jam 6 pagi

0: jadi anak yang soleha serta membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Bupati Serang juga menyampaikan harapan agar momentum kemerdekaan dapat menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan nasionalisme, menjaga persatuan, dan bersama-sama membangun daerah.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 101,1 FM Radio Cakra Krishna Jalur Malang sampai Kediri via Pujon, Kandangan, Pare. Aman lancar ya di hari Selasa ini, usai long weekend. Bagaimana untuk Anda? Apakah ada yang mengambil cuti mandiri? Karena mengingat tanggal 18 tidak ditetapkan menjadi cuti bersama. Kami tunggu informasinya 0852-9000-1061.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Lagi-lagi terjadi nih di wilayah Ngawi, ada seorang warga ini meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari kawat jebakan tikus. Sering sekali ya dari wilayah Ngawi ini peristiwa seperti yang terjadi pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Ada seorang warga di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Tira, Kecamatan Kewadungan, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia karena tersengat aliran listrik jebakan tikus yang dipasang di sekitar sawah. Temuan tersebut ini juga membuat warga sekitar, jadi pertama kali yang menemukan korban adalah warga sekitar ya, kemudian langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Petugas kepolisian bersama tim medis yang menerima laporan juga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP serta mengevakuasi jenazah korban. Jadi seru Jakarta lebih hati-hati lagi ya, mungkin juga Anda kerap kali masih memasang jebakan tikus yang teraliri listrik, ini bahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga warga sekitar ya, karena takutnya nanti mengenai manusia seperti itu bisa mengancam nyawa yang terkena sengatan tersebut karena tegangannya juga cukup tinggi ya, aliran listrik dari kawat jebakan tikus di sekitar sawah yang biasanya dipasang oleh para petani. Ini lagi-lagi jebakan tikus dari listrik ini memakan korban jiwa di wilayah Ngawi. Jadi pembelajaran saja untuk semuanya agar tidak lagi-lagi memasang jebakan tikus dengan aliran listrik karena cukup berbahaya sekali bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Beralih ke informasi lain, ini tadi saya terima dari Bapak Febri, melintas di depan Stadion Anjuk Lada Nganjuk dari wilayah Ngetos ya, akan menuju ke Nganjuk Kota. Arus lalu lintas sepanjang perjalanan hingga masuk wilayah Nganjuk ini tadi juga tidak ada hambatan, banyak dominasi kendaraan roda 2 yang melintas, sementara cuaca juga bersahabat. Kemudian ada Bapak Arman, ini melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk. Untuk arus lalu lintas di sana, ini tadi dari foto cukup lengang saja, tidak ada kepadatan, cuaca juga bersahabat. Perjalanan ini tadi dari wilayah Jombang akan menuju ke wilayah Wilangan Nganjuk. Kemudian ini tadi dari Bapak Putra mengabarkan kondisi atau situasi di wilayah Prambon Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana juga tidak ada hambatan ya, penerangan juga aman saja, cuaca ini tadi juga bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang Danti.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra memaknai kemerdekaan di usia ke-81 tahun Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga perlu diisi dengan menjaga nilai-nilai nasionalisme, persatuan, serta semangat untuk membangun bangsa sesuai dengan tantangan zaman. Bagi generasi sekarang, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga toleransi, menghargai perbedaan, ikut berkontribusi di lingkungan masyarakat, hingga menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Nilai-nilai perjuangan itu diharapkan tidak berhenti pada satu generasi, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, nasionalisme harus menjadi estafet lintas generasi. Generasi muda memiliki peran penting untuk meneruskan semangat para pendahulu dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana setiap generasi mampu menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan Angga Sandi. Mari kirimkan informasi kepada kami melalui telepon maupun WhatsApp nomor 085290061. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Informasi trafik masuk dari Pak Juang ini dari Ngawi ke Kertosono. Melintas di jalan raya Ngelundo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Bukarni dari Kandangan menuju ke Blitar, sedang melintas di kawasan Puncu, arus lalu lintas cukup lengang pada malam hari ini. Lalu ada Bulinda dari Surabaya menuju ke Jombang, sudah sampai di kawasan Mojokerto, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Lalu ada Mas Aji dari Lamongan menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Tembelang Jombang, arus lalu lintas ramai lancar dari arah utara maupun selatan. Lalu ada Bu Rara dari Mojokerto menuju ke Madiun, sedang melintas di eksit tol Bandar, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Lalu ada Mbak Marta dari Purwasri Kediri menuju ke Merican, sedang melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Pak Komarudin dari Wates Kediri menuju ke Tuban, sedang melintas di kawasan Pace, arus lalu lintas ramai lancar Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Segera pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT yang terdampak bencana gempa bumi. Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid, menyampaikan dana itu telah terkumpul dan segera dikirimkan ke NTT untuk membantu para korban. Penggalangan dana ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sulawesi Tengah kepada saudara sebangsa yang sedang tertimpa bencana. Bapak Anwar Hafid mengatakan, kepedulian tersebut juga dilatar belakangi pengalaman masyarakat Sulawesi Tengah yang pernah merasakan langsung dampak gempa bumi pada 2018 lalu. Karena itu, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki ikatan emosional yang kuat untuk membantu korban gempa di NTT. Gubernur Sulawesi Tengah juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan para korban dan keluarga yang terdampak bencana, termasuk warga di Kabupaten Parigi Mautong yang sebelumnya turut merasakan gempa. Beliau mengingatkan pentingnya memperkuat persatuan, kepedulian, dan semangat gotong royong, terutama dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Harap tetap waspada, hati-hati di jalur yang Anda lalui. Ada jalur yang gak rata, bergelombang, banyak tambalannya. Ada yang minim penerangan jalan, ada juga yang sudah ditetapkan menjadi black spot atau titik rawan kecelakaan. Kurangi laju kendaraan Anda, jaga jarak aman, jaga konsentrasi, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
2: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
3: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
2: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
3: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan kami beri sharing.
2: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
3: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
2: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Sandiangga, silakan.
1: Baik, ini ada informasi masuk berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan Minggu 16 Agustus pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat.
0: Okay.
1: Gunung setinggi 1731 meter di atas permukaan laut tersebut masih berada pada level 1 atau normal. Namun dalam periode tersebut, petugas pos pengamatan Gunung Api Kelud mencatat ada 6 kali gempa tektonik jauh dan memiliki amplitudo 1 hingga 6 mm dengan waktu tiba gelombang sekitar 93 hingga 94 detik dan durasi 135 hingga 600 detik. Untuk informasi lebih lanjutnya terkait aktivitas gempa tektonik yang terekam di Gunung Kelud dan update status gunung api tersebut, kami juga masih berkoordinasi dengan pengamat Gunung Api Kelud, Bapak Budi Prianto Danti.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi lain ini dari Pak Ridho, mengabarkan sedang beristirahat di SPBU Bagor Nganjuk. Perjalanan terpantau lancar dan juga tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Pak Saiful melintas di Ring Road Mojoagung. Arus kendaraan ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Pak Teguh melintas di kawasan Rican. Arus lalu lintas lancar dan juga cuaca malam hari ini tidak terlalu dingin nanti. Lalu ada Bu Wahyu melaporkan di kawasan Ngerajek, arus lalu lintas ramai lancar, juga terdapat beberapa warga yang pulang nonton karnaval.
0: Iya.
1: Lalu ada Mas Safir, ini sedang perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk, arus kendaraan ramai lancar pada malam hari ini. Lalu ada Mbak Yuna,
0: iya,
1: dari Tulungagung menuju ke Lamongan, sedang melintas di kawasan Alas Kabu, harus lalu lintas lancar Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan sekitar 365 meter kubik atau setara 80,4 ton sampah sisa rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan Pesta Rakyat telah selesai ditangani. Sampah itu berasal dari sejumlah titik kegiatan di kawasan Monumen Nasional, Bundaran HI, serta sepanjang jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Sebanyak 1.200 personel DLH dikerahkan dalam 2 shift untuk melakukan pembersihan dan penyisiran sejak kegiatan berlangsung hingga pagi hari. Petugas juga didukung berbagai sarana, mulai dari truk pengangkut sampah, truk kompaktor, road sweeper, hingga tempat sampah terpilah. Pembersihan dilakukan agar ruang publik yang digunakan untuk perayaan kembali bersih dan nyaman bagi masyarakat. DLH DKI Jakarta juga mendorong masyarakat untuk membiasakan membuang dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurut DLH, pengelolaan kebersihan dalam kegiatan berskala besar membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara, petugas, dan masyarakat. Semangat perayaan kemerdekaan diharapkan juga tercermin dalam kepedulian, menjaga kebersihan lingkungan, dan ruang publik.

106,1 FM Radio Jagra Krishna. Terima kasih untuk Anda ya, sudah berbagi informasi ya. Tetap waspada, hati-hati di jalan. Kabarnya malam hari ini tidak terlalu dingin. Apakah benar untuk Anda yang ada di wilayah pegunungan, dataran tinggi, kalau Nganjuk ada di sawahan dan ngetos Nganjuk, Anda juga bisa berbagi informasi kepada Radio Jagra Krishna, bisa disertai foto, video, dan juga sertakan suhu di sana sudah mencapai berapa. Kami tunggu 0852 9000 10061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes, per minum 3 tetes 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak, kekotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di Pare Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Di ruang gatekeeper ada Rika Dwi dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda, Sedulur Cakra. Jadi Anda bisa mengirimkan foto, video, atau pesan audio, atau justru pengen on air langsung. Anda bisa hubungi melalui nomor 0852-9001061. Saya ke ruang gatekeeper, ke Rika dulu.
3: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Teo Yudhistira. Lama ya nggak monitor ya,
0: iya,
3: Ganti
0: betul.
3: Ya. Malam hari ini monitor kembali, menyapa selamat malam, mengabarkan cuaca di wilayah Magelang.
0: Oke.
3: Ya, ini kok jauh sekali ya.
0: Jauh Mas Teo ini.
3: Mas Teo jauh di wilayah Magelang ya, tepatnya di dusun Jonggrangan, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya, dan di Magelang itu ya. Pasti ini dengarnya pakai streaming. Pakai streaming. Di sana katanya berawan. Oh, arus lalu lintas ramai lancar. Lama ini ya, tidak gabung WhatsApp. Mas Teo pun juga sadar gitu ya.
0: Iya, rumangsani.
3: Rumangsani, betul. Kok lama ini enggak gabung, iya. Ya, semoga penyiarnya selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
3: kelancaran.
0: Terima kasih.
3: Amin. Doa baik kembali baik ya Mas Teo Yudhistira.
0: Iya,
3: mengirimkan video ini kondisi arus lalu lintas ya. Ini sepertinya di jalan raya itu loh, Danti ya.
0: Oke, baik.
3: Lagi aktivitas di luar sepertinya Mas Teo ini. Arus lalu lintas di sana ramai lancar, banyak kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang melintas. Lalu saya terima informasi juga ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan damkar ya, dari pos bantu Tanjung Anom nanti itu menerima ada warga yang meminta bantuan untuk menangkap ular.
0: Oh, gitu, evakuasi ya. Reptil.
3: Betul. Jadi rekan damkar sore tadi melakukan giat evakuasi ular atau reptil di kawasan Kertosono, tepatnya di wilayah Pelem Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk pelapor atau pemilik rumah ini bernama Ibu Kusmaini, warga Pelem Kertosono. Setelah dievakuasi, ini untuk ularnya jenis ular kayu. Nah, letaknya itu berada di dalam kamar. Jadi pemilik mungkin langsung panik gitu ya.
0: Takut.
3: Panik, takut. Untungnya tidak dievakuasi sendiri gitu loh Danti ya. Tidak berusaha dievakuasi sendiri tapi langsung lapor ke damkar sehingga kan lebih aman seperti itu ya. Untuk seluruhnya, karena kalau mungkin juga mengetahui adanya ular, melihat ular di rumah atau mungkin juga di tempat-tempat atau fasilitas umum ya yang membahayakan, itu bisa langsung saja lapor ke damkar yang memiliki peralatan lengkap gitu ya.
0: Oke, baik.
3: Jangan sampai dievakuasi sendiri karena cukup berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Ini tadi untuk laporan masuk ini tadi jam 4 sore atau sekitar jam setengah limaan lah ya, ini 16.21 dan ini tadi di jam setengah 6 petang untuk evakuasinya sudah selesai. Dari rekan-rekan damkar pos Tanjunganom juga sudah kembali ke pos Tanjunganom seperti itu. Satu lagi informasi dari Bapak Bagus, ini tadi dikabarkan untuk wilayah Kertosono, Simpang 4 Kertosono juga ramai lancar, sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas Danti.
0: Oke, terima kasih Geser Angga.
4: Update informasi terkait aktivitas kegempaan Gunung Telu tadi. Ini ada informasi masuk dari Pak Budi Prianto, pengamat Gunung Api Kelut, menyebutkan kondisi Gunung Kelut saat ini masih berada pada level 1 atau normal. Cuaca di kawasan Gunung Kelut terpantau cerah hingga berawan, dengan angin bertiup lemah ke arah utara hingga barat laut. Suhu udara di kawasan tersebut tercatat sekitar 20 hingga 60 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berada di kisaran 58 hingga 68%. Beliau menyampaikan meski masih berstatus level 1 atau normal, masyarakat dan pengunjung maupun wisatawan diimbau tidak mendekati kawah Gunung Kelut dalam radius 1 km. Imbauan ini untuk mengantisipasi potensi bahaya di sekitar kawasan kawah sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan. Sementara itu, masyarakat dan para penambang juga diminta mewaspadai potensi lahar, terutama di kawasan aliran sungai yang berhulu dari puncak Gunung Kelut. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Kelut diimbau tetap tenang namun selalu meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi serta rekomendasi resmi dari petugas pengamatan Gunung Api Kelut Danti. Lalu ada informasi lagi, informasi masuk ini terkait event karnaval Danti.
0: Di mana?
4: Ini karnavalnya di karnaval di Desa Kewagian, Kecamatan Loceret, Danti. Acara ini dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk rutenya dimulai dari start Balai Desa Kewagian dan finishnya di kawasan lapangan Desa Kenep. Acara ini juga terbuka untuk umum. Sehubungan dengan acara tersebut, untuk pengguna jalan yang akan melintas di kawasan Kecamatan Loceret, khususnya di sepanjang rute Balai Desa Kewagian hingga lapangan Desa Kenep, agar berhati-hati dan mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, dan juga gunakan jalur alternatif agar perjalanan tetap lancar Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Paris dan Ottawa, Kanada, tidak hanya menjadi momentum memperkuat rasa kebangsaan diaspora Indonesia,

0: Prancis dan masyarakat internasional. Sementara di Ottawa, KBRI memberikan penghargaan kepada sineas serta pengusaha Indonesia di Kanada, Johannes, atas kontribusi mereka dalam memperkenalkan budaya dan karya Indonesia di Kanada. Peringatan kemerdekaan di kedua negara juga diisi kegiatan budaya, perlombaan, bazar kuliner Nusantara, hingga panggung merdeka. Rangkaian itu dinilai menjadi sarana mempererat hubungan Indonesia dengan masyarakat setempat, sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya, kreativitas, dan kontribusi Indonesia di tingkat internasional.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lewat 21 menit. Saya Garuang Gekiper Angga Sandi.
1: Informasi masuk, ini dapat salam dari Bu Aisyah Jombang.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu.
1: Beliau menginformasikan Jombang arus lalu lintas di kawasan Jogoroto ramai lancar, banyak kendaraan yang melintas. Cuaca juga cerah pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Terima kasih Bu Aisyah. Lalu ada Mas Mustafa.
0: Iya.
1: Ini menginformasikan di kawasan Ngantang dan yang ke arah Blitar ada kegiatan jalan santai sampai sekarang.
0: Sampai malam.
1: Iya. Wah, tepatnya
0: ini jalan santai sampai malam. Kayaknya baru kali ini ya.
1: Iya, ini sekalian cek sound ini.
0: Oh gitu.
1: Karena besok juga ada karnaval di kawasan Tagersari yang arah Melingi.
0: Baik.
1: Nah, ini beliau juga menginformasikan untuk sekarang jalan dibuka tutup ya. Jadi arus lalu lintasnya itu bergantian yang dari yang melintas di kawasan jalan utama Tagersari.
0: Iya,
1: ini.
0: Baik.
1: Nah, ini untuk besok menurut Mas Mustafa ini arus lalu lintas untuk yang dari Kasembun arah menuju Blitar bisa menuju lewat Kediri, Wates, atau yang dari Ngantang bisa lewat Kota Panjen biar gak kena macet. Soalnya ini karnavalnya besar sekali
0: Gitu
1: loh
0: ya.
1: Ada 33 sound kalau gak salah itu.
0: Banyak
1: yang mengusung
0: ini.
1: Tema Angel in the Sky and the Ghost Night. Iya bener ya Mas Mustafa ya.
0: Iya baik. Yeah.
1: Baik, lalu ada informasi masuk dari Mas Bayu melintas di kawasan Lampu Merah Candi Locarat, arus lalu lintas terpantau lancar Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, Sugeng Dalu, Assalamualaikum Bapak Tamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, pripun kabarnya?
4: Sugeng Dalu, Mbak Tante.
0: Pripun Bapak?
4: Lama 5 hari enggak on air.
0: Iya, repot apa Bapak?
4: Rawat pengeringan padi, Mbak.
0: Oh gitu. Sejauh ini pripun Bapak, pertaniannya aman?
4: Alhamdulillah, masih bisa dipotong padi, bisa bawa pulang.
0: Alhamdulillah. Panennya banyak Bapak?
4: Hanya sisa tikus, Mbak.
0: Tikusnya kan hanya secuil Bapak. Disyukuri Bapak Tamin je.
4: Betul sekali.
0: Gimana je, pripun Bapak?
4: Di tetangga desa sonorok ini.
0: Waduh,
4: belum selesai.
0: Cek son atau hari ini yang para desonya Bapak?
4: Ya baratnya desa saya Mbak.
0: Wilayah desa mana situ, Bapak?
4: Jangan tapi masuk desa Karang Tengah, tetangga desa saya Kemiri.
0: Tetangganya desa Kemiri, desanya Karang Tengah Bapak?
4: Oh, Karang Tengah sekarang Sonur.
0: Lah Kemiri kapan Bapak agendanya? Tontonannya
4: tidak ada Mbak, cuma jalan santai hari ini tanggal terus yang lalu.
0: Oh sudah lewat
4: ya, Mbak.
0: Dapat undian apa Panjenengan?
4: Saya lihat saja enggak Mbak, jemur padi Pak.
0: Oh gitu, repot panen ya Bapak ya.
4: Enggak bisa jalan Pak, kalau mau
0: Yang penting sehat selalu ya.
4: Betul. Makanya saya mana yang tidak on air.
0: Dicari-cari di arep-arep panjenengan.
4: betul. Masih merawat.
0: Nggih. Enggak apa-apa.
4: Rambat itu lho, Mbak.
0: Dalam?
4: Kela rambat dan jarawat.
0: Nggih. Yang warna apa, Bapak? Kentelanya ini. Putih.
4: Dulu itu lho,
0: Mbak. Oh, sami. Wah, enak itu, Bapak. Medu, empuk.
4: Makanya saya bisa kalau panen bisa tur ke cakra Krisna. Saya kan bilang gitu. Pak.
0: Iya. Terima kasih Bapak Nje.
4: Sama Mbak Tanti.
0: Siap. Ada tambahan boten Bapak?
4: Boten Mbak Tanti mau kirim salam.
0: Nje.
4: Seluruh kru Radio Cakra Krisna.
0: Nje.
4: Selalu diberikan kesehatan, keselamatan.
0: Amin, Bapak.
4: Amin.
0: Terima kasih, Bapak. Doa baik yang sama juga untuk Bapak Tamin dan keluarga, nggih. Sehat selalu.
4: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tamin di Kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

Sedulur Cakra, kabar menggembirakan juga datang dari dunia konservasi satwa. Kementerian Kehutanan mengumumkan kelahiran seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin betina tepat pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Pusat Konservasi Gajah Jalur 21 Padang Sugihan, Sumatera Selatan. Anak gajah itu lahir dari induk bernama Lestari dan pejantan Gapula pada Senin 17 Agustus 2026. Proses kelahiran diperkirakan berlangsung antara jam 6 hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di bawah penanganan intensif tim medis dan mahut atau pawang gajah, tidak lama setelah lahir, anak gajah tersebut sudah mampu berdiri tegak dan menyusu secara normal kepada induknya. Kelahiran ini disebut menjadi kado alam yang bermakna bagi upaya konservasi satwa yang dilindungi di Indonesia. Mengingat kondisi cuaca di kawasan Pusat Konservasi Gajah cukup panas, tim medis BKSDA Sumatera Selatan telah menyiapkan tempat berteduh, memastikan ketersediaan air minum dan fasilitas mandi bagi induk serta anak gajah. Pemantauan juga dilakukan secara intensif selama 24 jam untuk memastikan kondisi kesehatan dan tumbuh kembang keduanya. Kelahiran ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen menjaga kelestarian gajah Sumatera secara berkelanjutan.

0: 101 FM Radio Jagra. Krisna, cek informasi Erika.
1: Mas Theo, ini pantau melalui streaming ya. Okay. Jadi untuk seluruh Jagra juga bisa seperti Mas Theo dimanapun mendengarkan siaran Radio Jagra Krisna yang tidak terjangkau dengan 106,1 ya, mendengarkannya melalui streaming. Okay. Ya. Streaming itu bisa download di Google Play Store atau juga di App Store, atau juga bisa melalui website ya. Jadi di website itu seluruh Jagra tidak hanya bisa mendapatkan informasi yang kami terima juga ya, mestinya baca-baca artikel, tapi Anda juga bisa mendengarkan siaran Radio Jagra Krisna melalui website tersebut. Sehingga gak usah khawatir kalau memang kangen Nganjuk ya, karena berada di luar wilayah Nganjuk, jauh ya, ini bisa mendengarkan siaran Radio Jagra Krisna melalui aplikasi streaming Radio Jagra Krisna. Okay. Ini ternyata malam hari ini aku juga mendengarkan ya, Danti. Aku ngasih ya, tapi belum disampaikan sengkut berbek seperti apa kondisinya. Masih ramai Agustusan apa enggak aku? Kayaknya puncaknya itu kemarin deh, Danti ya.
0: Betul.
1: Kemarin itu pada lomba-lomba, di mana-mana jalan ditutup.
0: Pas hari hanya.
1: Pas hari hanya, karena kebetulan kan tanggal merah hari Senin lagi ya. Betul. Jadi habis upacara semuanya, kemudian langsung lomba-lomba RT.
0: Oke.
1: Jadi jalan desa itu banyak yang ditutup untuk perlombaan RT itu ya. Kalau sekarang sudah kembali normal sepertinya. Mungkin acara-acara seperti yang ada di wilayah ya Farujayeng hari ini, karnaval gitu ya, acara-acara besar gitu loh, Danti. Ya, ini untuk di wilayah Farujayeng itu nanti akan ada karnaval juga loh, Seru Cakra, tanggal 20 Agustus. Itu pesertanya tingkat SMP MTS ya. Tanggal 20 Agustus hari Kamis. Sehingga untuk Seru Cakra yang mungkin ada rencana melintas di Jalan Raya Farujayeng, ini bisa diantisipasi ya. Betul. Berangkat lebih pagi atau lebih malam saja, apalagi yang bawa kendaraan besar itu tidak bisa melintas karena jalur alternatif yang disediakan pun juga tidak seluas atau tidak selebar jalur utama, sehingga untuk kendaraan sumbu 3 atau lebih tidak bisa melintas di sana, seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan untuk para sopir ya, driver yang biasanya melintas di wilayah Farujayeng Nganjuk untuk tanggal 20. Sementara itu baru saja dilaporkan oleh Ibu Fitri ini tadi, melintas di wilayah Farujayeng lepas sholat maghrib ya, sekitar pasar Farujayeng ini kondisinya cukup ramai, namun arus lalu lintas sudah kembali lancar karena untuk jalan sudah dibuka kembali setelah tadi sempat ditutup sedari jam 1 siang ya. Ini sekarang sudah normal kembali, cuaca juga bersahabat. Ini tadi belum ditambahkan, kira-kira para penonton menyisakan ini enggak ya, sampah enggak?
0: Iya.
1: Menyisakan sampah atau tidak gitu loh ya. Semoga saja aman gitu ya. Kemudian Pak Tamin ini tadi juga sempat on air ya. Sempat on air kemudian menambahkan lagi, menginformasikan saat ini tetangga desa di desa Karang Tengah ada sonhorek. Ya, Karang Tengah wilayah Kandangan Kediri. Itu ada sonhorek, ramai sekali, jadi harap hati-hati saja. Kemudian juga Mas Mustofa ini tadi juga mendengarkan siaran Radio Jagra Krisna, menyampaikan ada ini ya, agenda sonhorek ya, karnaval sonhorek ini besok ya. Sekarang ada cek sound. 33 peserta karnaval untuk besok itu. Nah, ini kendaraan yang mengarah menuju ke Blitar bisa melintas di Kediri Wates atau yang dari Ngantang lewat Kota Panjen Malang saja, biar tidak terkena macet ya malam hari ini maupun juga besok, karena ada cek sound hari ini dan juga besok karnaval di wilayah Ngantang Malang seperti itu. Kemudian informasi lain nih tadi disampaikan juga oleh Bapak Irawan, melintas di depan Mana ini? Oh, ini apa namanya? Terminal Anjuk Ladang ya. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup ramai, namun masih lancar saja, cuaca pun bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Dwi Gatgipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Seru Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
4: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
4: Ya, hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
4: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
4: mau
1: saja.
4: Siang, mau malam, it's okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
4: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham. Gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah cm itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
1: Tuntutan
4: kalau sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
4: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini. Negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok sih gelutan. Kan wisora zaman itu Mbak Erika.
1: Enggak.
4: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek. Mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan baratnya gini, Warujayang agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dan karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya, ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya, kan gitu. Okay. Jadi jangan ini, jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal, kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Tidak kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, seperti bukan karena oh kudu atau wajib, enggak gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi, oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu, untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu, yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
4: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujaya

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Informasi masuk dari Bu Nining. Beliau mengirimkan lagi bikin bakwan atau OTOT. Wah. Dan sambil mendengarkan 106,1 Cakra Krishna Danti.
0: Baik.
1: Dan ini beliau mengirimkan lagi, sudah mateng ini OTOT-nya Danti.
0: Oke.
1: Terima kasih Bu Nining. Lalu ada Pak Muhammad ini mengirimkan video sedang jaga posko.
0: Wah, semangat Bapak. Nah,
1: semangat Pak Muhammad. Jaga posko, pasti rame ini.
0: Rame selalu di sana ya.
1: Sukses selalu Pak Muhammad. Lalu ada informasi dari Mas Bayu.
0: Iya.
1: Ini perjalanan dari Kediri menuju ke Blitar. Sedang melintas di kawasan Sambirejo.
0: Mm-hmm.
1: Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan besar antar kota.
0: Oke.
1: Lalu ada Mbak Cindy, malam ini sedang melintas di kilometer 689.
0: Baik.
1: Atau tepatnya di Tol Jombang, arus lalu lintas lancar juga kecepatan normal. Lalu ada Bu Erni melaporkan di kawasan Mojoagung, jalur artileri melintas ramai lancar malam hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Lalu ada Mas Fikri dari Tulungagung menuju ke Kediri.
0: Mm-hmm.
1: Sudah sampai di Mojo.
0: Baik.
1: Arus kendaraan mengalir normal.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Kania dari Nganjuk ke Madiun.
0: Oke.
1: Sampai di perbatasan Wilangan arus lalu lintas ramai lancar Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasir Lee mengatakan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Semangat kemerdekaan menurut beliau harus menjadi energi untuk membangun Indonesia melalui SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Upaya penguatan SDM itu dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan melalui sejumlah program. Di antaranya, pelatihan vokasi nasional, magang nasional, politeknik ketenagakerjaan, dan karir hub. Program-program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, serta mengakses informasi dan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Menaker menegaskan, SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci memperkuat industrialisasi dan kemandirian ekonomi Indonesia. Agenda hilirisasi, penguatan industri nasional, serta ketahanan pangan dan ketahanan energi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Karena itu, pembangunan ekonomi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekaligus kesejahteraan bersama.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga Ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan warisan budaya.
2: Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Masih ada waktu 1 jam ke depan ya. Jadi jangan sia-siakan. Anda bisa kirimkan foto, video, pesan suara atau telepon melalui nomor 0852 9001061. Menjelang jam 8 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Jagra, tetap semangat untuk aktivitas malam hari ini ya, luar biasa. Ini pendengar Radio Jagra Krishna, meskipun malam tetap produktif ya. Ada yang bikin camilan, ada yang masih aktivitas di tempat kerjanya masing-masing ya kan. Ada juga yang masih di jalan. Semoga semuanya selalu sehat dan kami selalu menunggu kabar dari Anda terkait dengan situasi yang ada di sekitar Anda. Kirimkan foto videonya di 0852 9001061. Kali ini bersama dengan saya Erika dan masih dibantu dengan gatekeeper Danti Danila serta Angga Sandi. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Wates Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang pria berinisial SO, 40 tahun, warga Desa Bulu, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon saat melakukan pemotongan pohon pada hari Selasa, 18 Agustus 2026. Peristiwa nahas itu terjadi ketika SO berada di atas pohon untuk memangkas dahan. Namun, dahan yang diperkirakan akan tumbang ke arah tertentu justru bergerak tidak sesuai perkiraan, hingga akhirnya menimpa tubuh korban yang masih berada di atas pohon. Akibat kejadian tersebut, SO meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kepolisian kemudian melakukan penanganan dan pemeriksaan di lokasi untuk memastikan kronologi kecelakaan kerja tersebut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Terduga penipu motor di Lumajang berinisial AS, 44 tahun, ditangkap polisi di sekitar Terminal Minak Koncar setelah dilaporkan merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM, Lumajang.
4: AS diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Lumajang pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 16.15 WIB di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang. Setelah ditangkap secara persuasif, AS dibawa ke Polres Lumajang untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga dan melakukan penyelidikan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda Beat warna hitam dan satu unit Honda Stilo warna putih. Dua warga melaporkan kerugian masing-masing 28 juta rupiah dan 25,5 juta rupiah akibat dugaan penipuan atau penggelapan sepeda motor. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain, total kerugian, dan rangkaian tindak pidana yang dilakukan AS. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Sebanyak 250 narapidana lapas kelas 2B Brebes menerima remisi HUT RI ke-81 dengan pengurangan masa hukuman hingga 6 bulan penjara. Selengkapnya, silakan Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Dari 250 penerima remisi, sebanyak 164 narapidana masuk kategori umum dan 86 lainnya kategori PP99, sementara kategori PP28 nihil. Dari jumlah tersebut, 9 narapidana kasus korupsi juga menerima remisi umum setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Besaran remisi bervariasi, yakni 1 bulan untuk 46 orang, 2 bulan untuk 60 orang, 3 bulan untuk 87 orang, 4 bulan untuk 34 orang, 5 bulan untuk 18 orang, dan 6 bulan untuk 5 orang. Sebanyak 247 narapidana mendapat RU1, sedangkan 3 lainnya mendapatkan RU2 yang memungkinkan mereka langsung bebas. Pemberian remisi dilakukan berdasarkan sejumlah syarat, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat resiko. Sementara itu, 42 narapidana tidak mendapatkan remisi karena berbagai alasan, termasuk belum menjalani 6 bulan masa pidana dan kendala administrasi. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Sebanyak 224 warga binaan lapas kelas 2 Apati menerima remisi HUT RI ke-81 dengan 2 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Selengkapnya, silakan Puspita, Krishna FM Pati.
6: Kepala Lapas Pati, Supri Hadi, mengatakan seluruh warga binaan yang memenuhi syarat telah diusulkan mendapat remisi. Pemberian remisi diberikan sebagai hak warga binaan yang telah memenuhi ketentuan masa pidana dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Dari 224 penerima, sebanyak 222 warga binaan mendapat remisi sebagian, sehingga masih harus menjalani sisa masa tahanan. Sementara dua lainnya memperoleh remisi penuh dan langsung dinyatakan bebas pada Senin 17 Agustus 2026. Remisi tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Pihak Lapas Pati memastikan seluruh proses administrasi dan pemberian remisi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Puspita Krisna FM Pati.
3: Sebanyak 1.752 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Malang, Jawa Timur menerima remisi.

0: dilakukan secara objektif berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing warga binaan. Rizka Aprilina, Kesna FM, Malang.
1: Jalan utama di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, amblas dan longsor pada Sabtu 15 Agustus pagi. Selengkapnya, silakan Tata, Krishna FM, Luakulu.
2: Badan jalan mulai amblas sekitar pukul 5 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah dan dalam waktu 20 menit. Jalur tersebut lumpuh total serta tidak bisa dilalui kendaraan. Pergerakan tanah yang masih aktif membuat kondisi jalan semakin rusak dan berbahaya. Longsor juga memutus pipa PDAM sehingga pasokan air bersih warga terganggu. Kepala Dusun Margasari, Hairudi, mengatakan pergeseran tanah masih terus menjadi sehingga warga diminta menggunakan jalur alternatif. Kondisi jalan semakin kritis, kendaraan bermuatan berat kini tidak bisa melintas. Warga diminta menggunakan rute alternatif. Sementara itu, Polsek Luakulu telah memasang garis polisi dan melakukan pengaturan lalu lintas serta pemantauan pergerakan tanah di lokasi. Saya Tata melaporkan dari Kesna Luakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Luakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk malam hari ini ya. Anda mendengarkan siaran kami melalui streaming atau 106,1 atau mungkin juga ini sedang dalam perjalanan ya. Seru Cakra bisa ditambahkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalur yang Anda lalui. Kirim foto maupun juga videonya di 0852 9001061.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan ya, malam hari ini kira-kira wilayah mana saja yang masih minim penerangan, sehingga bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut harus meningkatkan kewaspadaannya. Saya cek informasi dulu ke Anggang.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Pak Luki melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mas Diki ini melintas dari Jombang menuju ke Nganjuk. Sudah melintas di Simpang Mojopangit dari arah timur. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada beberapa truk yang melintas. Lalu ada Pak Bobi melintas di kawasan Simpang Semampir. Arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bu Rum ini melintas di kawasan Merican. Arus lalu lintas dari arah utara terpantau lengang, tidak ada hambatan. Lalu ada Pak Riko ini dari Madiun menuju ke Mojokerto, sedang melintas di kawasan Manyung Bagor Nganjuk. Arus lalu lintas sedikit tersendat di perlintasan kereta api, terjadi antrean panjang dari perlintasan kereta api hingga ke kawasan Makam Manyung Nganjuk. Lalu ada informasi dari Mbak Olivia dari Krian menuju ke Jombang, sedang melintas di Simpang Keplak Sari. Arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Panji dari Pare menuju ke Nganjuk, melintas di Pelemahan. Arus lalu lintas ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Sriwijaya Satres Narkoba Polres Nganjuk kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya untuk operasi Tumpas Semeru 2026. Dalam pengungkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku di 2 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan, meliputi 0,9 gram narkotika jenis sabu dan ada 1.244 butir pil double L. Dalam pengungkapan pertama di wilayah Kecamatan Loceret, petugas mengamankan 2 terduga pelaku, yakni AS 20 tahun warga Ngetos dan MR 18 tahun warga Wilangan. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sabu seberat 0,18 gram, 1 pipet kaca berisi sisa sabu, alat hisap sabu, 206 butir pil double L, 2 handphone, serta 1 sepeda motor. Penggeledahan lalu dilanjutkan ke sebuah kamar kos milik salah satu terduga pelaku yang berada di wilayah Kecamatan Brebek. Di lokasi itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 106 butir pil double L. Setelah melakukan serangkaian pengembangan, petugas juga kembali melakukan pengungkapan dan mengamankan terduga pelaku berinisial DA, 26 tahun warga Sukomoro. Saat melakukan penggeledahan di rumah DA pada hari yang sama, petugas mendapati sejumlah barang bukti meliputi 0,72 gram sabu, 1038 butir pil double L, kemudian juga ada 1 skop plastik dan 1 bendel plastik klip. Selain itu, petugas juga menyita 1 handphone, 1 sepeda motor, dan sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika tersebut. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk KKP Hafid Dian Maulidi menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dan pengembangan dari pengungkapan yang sebelumnya sudah dilakukan.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, di menit ke-34 lepas dari jam 8 malam, cek informasi ke Danti.
1: Ada Mas Ilham, sampai di wilayah Kertosono Nganjuk, cuacanya juga nggak hujan malam hari ini. Lalu lintasnya ramai, untuk kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan pribadi dan bermuatan barang. Ada Bapak Basuki sudah sampai Simpang 4 Papar Kediri arah Pare, juga ramai sekali banyak kendaraan roda 4 di jalur yang mengarah ke Kota Kediri dan juga arah Mengkring, juga ramai bis angkutan umum. Harap waspada, hati-hati cuaca tidak hujan. Ada juga Bapak Handoko yang sampai di wilayah Kediri, ini ada di Simpang 4 Sambi, arus lalu lintasnya juga lancar, tidak terlalu padat untuk malam hari ini. Cuaca juga tidak hujan, angin pun juga kelihatan tidak begitu kencang, dipantau dari pepohonan yang ada di sekitar lokasi, Erika.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Pelebaran jalan Cukir Mojowarno di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang kini terus dikebut. Proyek yang menggunakan anggaran APBD 2026 sebesar 1,8 miliar rupiah ini ditargetkan rampung pada pertengahan November mendatang. Peningkatan jalan tersebut dilakukan untuk memperkuat akses menuju kawasan peruntukan industri Mojowarno sekaligus mendukung akses menuju kawasan wisata religi Makam Gusdur. Pekerjaan tahun ini merupakan lanjutan dari peningkatan ruas jalan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah alat berat mulai beraktivitas. Secara teknis, pekerjaan meliputi pengaspalan badan jalan serta pengerasan bahu jalan menggunakan beton. Ruas yang ditingkatkan memiliki panjang sekitar 408 meter dengan lebar aspal mencapai 7,5 meter. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Buslomi, mengatakan pekerjaan di ruas tersebut sudah dimulai dengan fokus pengerjaan tahun ini berada di wilayah Desa Bulurejo. Sementara itu, pengguna jalan diminta lebih berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi proyek karena arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama, Erika.
0: Terima kasih, Hangga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Kementerian Kehutanan memastikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS telah padam. Kawasan tersebut akan kembali dibuka untuk wisatawan mulai tanggal 20 Agustus 2026. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Kemenhut di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Raja Juli mengatakan kebakaran di kawasan Bromo berlangsung selama 13 hari dan akhirnya kebakaran dapat dipadamkan berkat kerjasama berbagai macam kementerian dan lembaga beserta pemerintah daerah. Dan disampaikan bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kawasan Bromo agar hal serupa tidak terjadi kembali. Pemadaman dilakukan beberapa waktu lalu oleh Manggala Agni, tim Balai Taman Nasional TNBTS, BBBD, BNPB, sukarelawan, ya, kemudian juga ada TNI serta Polri. Pemadaman didukung oleh 2 unit helikopter waterbombing BNPB dan serta helikopter drone sprayer dari BBBD Provinsi Jawa Timur. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah jarak sumber air untuk waterbombing yang cukup jauh, sehingga sorti menjadi terbatas dan hanya 2 unit helikopter yang tersedia. Berdasarkan data terkini, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.120 hektar. Jadi kawasan Gunung Bromo beberapa waktu lalu sempat ditutup ya dari segala arah seru Jakra, atau dari pintu manapun wisatawan tidak bisa mengunjungi kawasan Gunung Bromo. Namun insya Allah nanti tanggal 20 Agustus ya, 2 hari lagi, wisata bisa berkunjung ke kawasan Gunung Bromo kembali. Jadi yang kemarin mungkin sempat tertunda ya, nanti bisa berkunjung kembali ke kawasan Gunung Bromo karena sudah dibuka kembali setelah 13 hari ya dilakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi kebakaran.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke Danti.
1: Simpang 4 Masjid An-Nur Pari Kediri diinformasikan oleh Mas Fano ramai kendaraan pribadi khususnya roda 2. Cuaca juga tidak hujan sampai malam hari ini. Ada yang sudah sampai di wilayah Kota Kediri di Simpang Nabati Yasan, di sana juga ramai, kondisinya lancar, tidak ada hambatan, juga tidak ada tanda-tanda hujan. Ada juga yang menyampaikan seputaran alun-alun Kota Kediri juga ramai, dominasinya masih kendaraan pribadi, cuaca juga terpantau tidak hujan sampai dengan malam hari ini. Ada juga yang menyampaikan informasi melintas di Simpang 5 Gumul Kediri. Ibu Emmy, ini juga infonya aman, lancar, tidak ada hambatan. Tadi perjalanan dari wilayah Malang mampir SLG juga aman-aman saja, tidak ada penutupan atau pengalihan lalu lintas. Cuaca juga tidak hujan, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Anggang.
2: Ya Rika, ini ada informasi masuk. Pada hari Rabu 19 Agustus 2026 akan diselenggarakan kegiatan gerak jalan jenjang SD, SMP, MTS, dan SMK di area Kota Nganjuk. Kegiatan ini akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berlangsung hingga selesai. Adapun rute peserta gerak jalan tersebut akan dimulai atau start dari Stadion Nganjuk Ladang menuju Taman Nyawiji, lalu di Tugu Jaya Stamba, lurus ke Jalan Dr. Sutomo, perempatan Lampu Merah Cangkringan, lalu belok ke kanan di Jalan Kapten Kasihin, dan dari sana peserta berbelok kiri ke Jalan M. Yamin, lalu belok kanan ke Jalan Aibda Satswit Tubun, menuju perempatan STKIP di Jalan L.A. Suprapto. Rute dilanjutkan lurus ke Jalan Kartini, lalu belok ke kanan di Jalan Veteran, dan masuk ke Jalan Imam Bonjol, lalu masuk ke Jalan Semeru dan Jalan Merapi, dan menuju Jalan Nganjuk Ladang, lalu kembali finish di Stadion Nganjuk Ladang, Erika. Sehubungan dengan acara tersebut, akan diberlakukan penutupan di banyak akses jalan utama yang menjadi rute peserta gerak jalan. Diimbau untuk para pengguna jalan yang akan beraktivitas di area Kota Nganjuk pada besok Rabu pagi agar mencari jalur alternatif atau mengikuti arahan dari petugas di lapangan, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk

Ya seru Jakra, luar biasa informasi yang sudah kami terima di hari ini. Cukup bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Sehingga jangan lupa ya, setiap hari Anda berbagi kabar dengan kami, bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. Jadi kalau ada perubahan cuaca, arus lalu lintas ya di wilayah Anda, jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami. Kirim foto maupun juga videonya 0852 9001061. Ya seru Jakra, karena sudah hampir masuk di jam 9 malam ya. Saya Rika dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, ada Angga Sandi dan Danti Danila, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju embung es Tumulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju embung es

0: Komunitas Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa yang terdapat di wilayah lainnya di Indonesia memiliki perbedaan dialek dan subdialek.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban.

beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos?

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil 'amal wa na'udzu bika ya rabbana min ar-riya' wal-'ujbi wal-kibri wan-nifaq. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir al-dhunub, ighfir al-dhunub, wa ya mufarrij al-kurub, farrij al-kurub, wa ya satir al-uyub, istur al-uyub, wa ya mutakhir al-kurub, taghir al-kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmatnya yang amat amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung. Bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min anil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayban fadhal hayban. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan, atau bangun yusalli melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggennya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola, agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya.
2: Ya, kita rawat saat ini. Agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku tapi ya, hai, kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, banyak, banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, Aro'aita. Ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wa Hidayat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wa Hidayat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah. Yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, Anda bisa berbagi informasi ya dalam satu jam ke depan mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur ataupun wilayah yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Moga sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Dan untuk Anda Seru Cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: Cuaca agak redup ya, Seteru Cakra, di pagi hari ini kalau saya lihat dari studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, tampak matahari masih belum muncul. Ya memang agak berawan gitu ya, tapi kayaknya nggak ada potensi hujan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini. Ya hitung-hitung juga biar agak ini ya, biar agak adem juga ya. Karena beberapa hari kan memang cukup panas untuk cuacanya, sehingga membuat tidak nyaman ketika beraktivitas di luar ruangan kalau misalnya terlalu panas, terlebih yang tidak yang menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan-kendaraan terbuka gitu ya. Nah, kira-kira untuk di wilayah Anda seperti apa Seteru Cakra di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan, termasuk kondisi arus lalu lintasnya bagaimana, biar jadi referensi juga ataupun informasi bagi Seteru Cakra yang lainnya yang hendak melintas atau menuju ke wilayah Anda. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ima.
1: Dari Pak Budi ini menginformasikan bahwasannya kemarin Jamel ada anak SMP itu terlindas bulldozer di Bendung Rejo Berbek. Korban ini sampai meninggal dunia.
0: Okay.
1: Sekitar pukul jam 5 sore, dan Pak Muhammad pun juga ikut menambahkan bahwasannya betul ada anak SMP meninggal mainan alat berat, kejadian kemarin sore sekitar jam 5 sore. Kakak beradik ini Jamal SD dan juga SMP, terus terlindas yang SMP-nya.
0: Oh, yang berarti SD-nya, yang kakaknya ya?
1: Iya, yang kakaknya terlindas di daerah Sambirobyong Berbek. Ini nanti kita akan berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan kepolisian untuk mengetahui kronologinya seperti apa ya.
0: Okay.
1: Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya dari Ibu Yulia, ini yang mengirimkan sebuah link begitu bahwasanya nanti akan ada gerak jalan ya di wilayah Kota Nganjuk untuk tingkat SD dan juga MI, SDMI ya. Untuk rutenya ini dari Stadion Anjuk Ladang terus ke Taman Nyawiji, Tugu Jaya Stambal, lurus ke utara, lalu belok ke kanan Jalan Merdeka, belok kiri ke Jalan Diponegoro, lurus, lalu belok kiri lagi ke Jalan Kartini, belok kiri ke Jalan Basuki Rahmat 1 untuk finishnya nanti. Berarti nanti untuk jalan di wilayah Kota Nganjuk akan ramai sekali ya jalan ya pastinya ya. Karena ada PHBN gerak jalan begitu untuk tingkat SD dan juga MI, dimulainya nanti jam 7 pagi. Mungkin nanti ada penutupan arus lalu lintas atau diatur bergantian, akan kami tanyakan kembali kepada rekan-rekan kepolisian ya. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, seru Cakra yang sedang di perjalanan, terutama yang melintas di kawasan Kota Nganjuk. Kira-kira di pagi hari ini seperti apa? Apakah sudah mulai ramai gitu ya? Karena jam 6 lebih 16 ini, nanti jam 7 bakal ada lomba gerak jalan tingkat SD MI se-Kabupaten Nganjuk, tentunya dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Besar Nasional Kemerdekaan Indonesia di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk Anda yang melintas di kawasan Nganjuk Kota, bisa ditambahkan informasinya seru Cakra di 0852 9001061.

0: Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Seluruh Cakra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC kembali menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 22,317 kg emas senilai 60 miliar rupiah diamankan dari warga negara Tiongkok. Penindakan tersebut dilakukan pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu terhadap dua penumpang berinisial ZC dan ZL yang hendak terbang dengan rute Jakarta-Hong Kong. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan petugas mengamankan 30 keping emas batangan dari kedua penumpang tersebut. Berdasarkan perkiraan nilai pasar, emas itu memiliki nilai sekitar 60 miliar rupiah. Penindakan bermula dari hasil analisis tim Passenger Analysis Unit dan Pos Seizure Analysis terhadap pola pembawaan emas yang ditemukan dalam penindakan sebelumnya. Analis tersebut menghasilkan informasi mengenai sejumlah penumpang yang diduga memiliki ketertarikan atau berkaitan dengan upaya penyelundupan emas. Bea Cukai Soekarno-Hatta kemudian berkoordinasi dengan maskapai, imigrasi, serta petugas terkait di area boarding gate. Dari hasil analisis dan koordinasi tersebut, petugas memeriksa ZC dan ZL. Keduanya diketahui merupakan penumpang pesawat rute Jakarta-Hong Kong yang dijadwalkan berangkat pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan emas yang disembunyikan dengan modus berbeda. ZC diketahui membawa 7 keping emas batangan dengan berat 8,237 kg dan perkiraan nilai 22,2 miliar rupiah. Emas tersebut disembunyikan di dalam sebuah pouch yang kemudian ditempatkan di koper kabin. Dari hasil pendalaman, pembawaan emas oleh ZC juga diduga melibatkan oknum petugas bandara. Oknum tersebut diduga memanfaatkan akses jalur operasional bandara untuk membawa emas menggunakan kursi roda dari terminal domestik menuju terminal internasional. Serah terima emas antara ZC dan oknum petugas bandara diduga berlangsung di area toilet. Setelah itu, emas ditempatkan ke dalam koper kabin yang dibawa ZC. Sementara itu, ZL diketahui membawa 23 keping emas batangan dengan berat

0: 28 waktu Indonesia Barat. Artinya penindakan berlangsung sekitar 14 menit, hanya 2 menit sebelum jadwal keberangkatan pesawat pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi sempat terima informasi dari Pak Muhammad ya Jamal. Kabarnya tadi ada seorang anak pelajar SMP itu meninggal dunia karena mainan alat berat. Kejadiannya kemarin sore. Ini berawal dari seorang kakak dan beradik ya. Ada dua orang anak, maksudnya ada dua orang anak yang mainan alat berat ya, SD dan juga SMP. Jadi adiknya SD, kemudian kakaknya SMP. Lalu ini bagaimana kejadiannya sampai alat berat tersebut sepertinya nyala, kemudian mengenai kakaknya yang SMP gitu. Okay. Loh ya. Itu di wilayah Sambirobyong, Brebes Nganjuk. Dan ini tadi masih saya tanyakan ke Kanit Reskrim Polsek Brebes, Polres Nganjuk, Ibda Rusdi Wibowo ya, apakah betul ini ada kejadian serupa kemarin di wilayah Sambirobyong Brebes, mendapatkan laporan atau tidak dari rekan-rekan Polsek Brebes ya terkait dengan kejadian tersebut. Nanti apabila ada informasi yang sudah disampaikan oleh Ibda Rusdi ya, akan kami sampaikan kembali. Lalu kami terima informasi lain, ini perjalanan disampaikan oleh Ibu Inggit pagi ini dari Nganjuk Kota akan menuju ke wilayah Madiun, sudah sampai di sekitar wilangan Nganjuk. Untuk perlintasan rel kereta api di wilangan Nganjuk kabarnya pagi hari ini juga masih cukup lancar. Ini tadi juga masih banyak berpapasan dengan kendaraan besar. Cuaca masih belum panas ya, belum cerah, masih redup berawan saja. Ada Ibu Weni, ini tadi di rumah saja, wilayah Pesurut Sukomoro Nganjuk. Cuaca juga masih redup di wilayah Pesurut Sukomoro. Sementara arus lalu lintas ini sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Lalu, oh ya, ini dari Ibda Rusdi sudah membalas ya. Ternyata betul, ini kemarin ada anak SMP yang meninggal dunia karena mainan alat berat. Okay. Seperti itu ya. Nah, ini tadi belum disampaikan Jamal terkait dengan kronologinya seperti apa, kemudian juga kondisi korban bagaimana kemarin saat lepas kejadian ya. Masih saya komunikasikan lebih lanjut dengan Ibda Rusdi Wibowo selaku Kanit Reskrim Polsek Brebes Polres Nganjuk. Jamal.
0: Baik, terima kasih. Erika, lanjut ke Ima.
2: Kita update informasi terkait dengan cuaca di hari ini ya Jamal. Bahwasanya kalau hari ini itu terpantau siang nanti agak sedikit panas dari biasanya ya. Ini tanggal 19 Agustus 2026. Informasi yang kami himpun dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris, kalau di pagi hari itu nanti diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan ini ya. Ada di beberapa titik itu nanti terjadi hujan ringan. Lalu siang hingga sore hari itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Namun untuk suhu udaranya ini bisa mencapai 35 derajat Celcius. Kan biasanya kita 33, 34. Nah, ini bisa mencapai 35 derajat Celcius. Lebih panas ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan okay, untuk malam hari nanti diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Hingga dini hari diperkirakan juga sama, berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Untuk kelembapan udaranya 30 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per hertz. Selanjutnya dari Pak Yitno menyampaikan bahwasanya untuk wilayah Jombang Kota pagi ini cuacanya masih redup saja, belum ada matahari yang belum ada matahari yang muncul gitu ya di pagi hari ini. Udaranya pun juga masih kabut. Dari Mas Az

0: Ariel juga membagikan video bahwasannya di jalur Balong Bendo arah timur ramai dominasi roda 2. Cuaca pun juga terlihat dari video ini masih berkabut sekali ya Jamal. Jadi untuk yang akan berpergian di pagi hari ini, kami harap untuk tingkatkan kewaspadaan karena udara kabur ini bisa membuat jarak pandang ini semakin dekat. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk kewaspadaannya. Lalu selanjutnya informasi yang kami himpun dari Pak Sutar melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju Kembagur Nganjuk juga sama. Untuk cuacanya di pagi hari ini juga masih berkabut. Namun arus lalu lintasnya pun juga terpantau ramai lancar seperti Mas Azril tadi. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkreng pun terpantau ramai sekali, didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dan juga banyak truk bermuatan berat. Untuk cuaca di hari ini juga sama masih berkabut Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Buat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keautentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Hajir. Halo, selamat pagi Pak Hajir.
1: Selamat pagi. Salam sehat, Mas.
0: Siap. Udah rutinan apa belum ini?
1: Iya ini.
0: Oh, ini rutinan.
1: Iya. Aduh. Malah ini yang pertama, Mas.
0: Lah iya. Kloter pertama, oke. Berarti udah beres semua ini pagi-pagi udah rutinan ini.
1: Ini antara anak sekolah, Mas, yang besar.
0: Oh, iya
1: yang
0: iya.
1: Yang kecil
0: iya.
1: Kan enggak enak apa di RS yang kecil.
0: Oh, di RS. Sakit apa, Pak?
1: Iya. Tipes kayak.
0: Oh, iya. Wah, semoga segera sembuh ya.
1: Iya, amin. Alhamdulillah.
0: Siap,
1: udah
0: siap.
1: Enakan hari ini.
0: Gitu, siap. Ini berarti posisi ada di Jombang Kota.
1: Peterongan.
0: Oh, Peterongan.
1: Peterongan. Sudah sampai apa ngantar anak sekolah tadi.
0: Iya. Masih aman, Pak ya?
1: Aman. Masih pagi, Mas, enggak ada halang. Enggak ada apa ya? Kewaspadaan sama sekali. Los pokoknya kalau pagi.
0: Siap, oke. Wah ini enak sekali ya pagi-pagi bisa apa namanya rutinan ngopi ya.
1: Iya. Ini baru kali ini Mas. Hari ini kan nggak hadir. Nunggu anak.
0: Beberapa hari libur rutinan ya.
1: Iya. Kan nunggu anaknya di RS. Iya benar. Ketemu anak-anak. Ini aja baru datang disapa. Lu. 1 tahun gak ketemu.
0: 1 tahun
1: berapa hari.
0: Lah iya. Ini gak ada kegiatan gitu ya. Agustusan Pak di daerah Jombang atau belum?
1: Kayaknya gak ada Mas. Ya ada di kampung-kampung. Kalau di kotanya kayaknya gak ada. Gak tahu katanya ada mobil hias itu. Tanggal berapa itu?
0: Oh mobil hias. Atau ya. Memang sengaja ditiadakan karena ada persiapan muktamar kali ya.
1: Iya, infonya seperti itu.
0: Enggak
1: ada kegiatan Agustusan, iya.
0: Pak, tapi udah mulai ramai, Pak, untuk persiapan muktamarnya, Pak.
1: Iya, ya udah tak lihat banyak mobil-mobil berstriker apa ini? Nahdlatul Ulama banyak wira-wiri di Jombang.
0: Oh, iya. Tanggal berapa sih? Tanggal 26 ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, 26 lah.
0: Kira-kira hadir gak ini Pak Hajir di muktamar nih?
1: Oh, hadir.
0: Hadir. Penggembira. Oh, penggembira ya. Yang penting jangan romli, Pak. Rombongan liar ya kan?
1: Iya. Lagi seneng lihat dinamika apa muktamar ini.
0: Ah, benar-benar.
1: Lagi ramai ini.
0: Oh, gitu ya.
1: Iyalah.
0: Kalau di Jombang kan gimana? Lokalnya gimana? Rame juga ikut rame enggak?
1: Kayaknya ikut rame. Soalnya
0: gitu.
1: Nanti kan rencananya ada apa ini orang jualan tuh, orang sekitar itu kan bazar-bazar gitu katanya.
0: Oh gitu.
1: Manfaatkan apa muktamar ya. Terus ini Mas, penginapan ini yang kita lihat rumah-rumah sampai orang pindah disewa ini.
0: Oh gitu. Jadi sampai pindah ya.
1: Yang deket pondok situ.
0: Tambah beras itu ya.
1: Dapat uang banyak loh Mas. Lumayan mahal loh.
0: Iya lihat. Sih. Tahu gak Pak sampai berapa itu?
1: Berapa hari? Gak tahu, ini yang di sebelah saya ini kan. Ini di Peterongan. Katanya yang punya kan teman saya. Apa rumah singgah ini udah sold out. Di kontrak orang Palembang 50 juta katanya.
0: Wih. Beberapa hari aja itu ya.
1: Iya, udah sold out ini, udah nggak ada ini. Katanya yang punya kan teman saya ini, rumah singgah ini.
0: Wah, 50 juta ya?
1: Iya, katanya.
0: Wah, keren.
1: Jadi
0: banget
1: ini
0: itu.
1: Ada berapa rumah? Ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah.
0: 5 rumah. Iya. 50 juta itu satu rumah?
1: Iya. Nggak tahu ini kan kayak apa ya, rumah kecil-kecil lima.
0: Oh.
1: Kecil-kecil, Mas. Kamar satu. Kayak homestay gitu loh Mas, buat penginapan para orang tua pondok yang mau apa jenguk putra putrinya di pondok
0: gitu.
1: Kan menginap di sini biasanya.
0: Oh ya. Memang itu ya apa namanya, memang disewakan gitu ya setiap harinya.
1: Iya betul, homestay ya. Kan di sini kan sekitar pondok kan ada homestaynya buat para apa orang tua yang mau apa jenguk anak-anaknya di pondok Darul Ulum ya, Petarungan. Tapi kan ini cukup jauh mas dari lokasi muktamar di Tawak Beras.
0: Itu aja dihargai kan 50 di juta ya.
1: Iya.
0: Artinya per rumah mungkin 10 juta mungkin ya.
1: Bisa bisa juga, apalagi yang dekat sana saya bayangin.
0: Lah iya.
1: Yang dekat Ulum. Mending pindah dulu ah.
0: Lah iya. Tapi sayangnya ini ya, kalau di tempatnya Pak Haji lebih dekat sama Denanyarnya ya.
1: Iya betul. Cuma ya deketan Denanyar sama Peterongan kalau rumah saya. Jadi kalau mau ke acara muktamarnya cepet dari rumah saya daripada dari
0: sini. Oh gitu. Ya udah ini aja Pak. Iya. Pindah sementara ke rumah saya nggak apa-apa. Nanti kita bagi dua hasilnya ya kan?
1: Nah, apa? Saya tak tidur di tenda aja.
0: Oh gitu. Yang penting dapat duit banyak ya kan? Bisa-bisa aja ini Pak Haji ini.
1: Banyak sih temen yang gitu. Pak, cuman pindah loh. Pindah ngontrak iki di sewa noah.
0: Waduh.
1: Iki loro di Pak
0: Noah. Lah iya. Itu kalau yang di Peterongan aja bisa 10 juta per rumah ya kan. Kalau di Denanyar itu 15 yeah. juta bisa kali.
1: Kurang lebih segitu kayaknya.
0: Lah iya.
1: Apalagi yang di Tambak Beras itu yang dekatnya itu.
0: Lah ya kan enggak sampai 1 bulan juga itu.
1: Enggak sampai.
0: Lah iya.
1: 8 hari atau berapa tuh?
0: Iya, seminggu lah, 10 hari lah paling lambat ya.
1: Iya, 10 hari. Iya, 10 hari.
0: 10 hari 15 juta lumayan loh.
1: Iya. Ini kan cuma fasilitasnya kan ada AC di mana di homestay-nya ini. Kamar mandi dalam kan juga mungkin sarananya lengkap mas, ada kitchen,
0: oh gitu. Kitchen set gitu,
1: ya kayaknya nggak mungkin nggak asal-asalan sekedar rumah
0: iya sih. Mungkin nggak pasti cari yang lengkap enak gitu. Juga tempatnya ya kan,
1: tinggal ya tinggal tidur kelengkapan di rumah tinggal pakai gitu mungkin gitu mas.
0: Iya.
1: Mas Jamal aja ya beli di Tawak Beras gitu nanti.
0: Waduh, saya beli kontrak. Udah lewat muktamarnya rugi dong.
1: Ya muktamar lagi nanti.
0: Oh, muktamar lagi. Muktamar, aduh janganlah sekali aja muktamarnya dalam waktu 5 tahun. iya. Tapi ini bagus loh. Ayo. Itu. Kalau misalnya
1: Taman enggak hadir ke Jombang ya rugi kalau ada muktamar.
0: Insyaallah saya hadir insyaallah, tapi ini tugas peliputan. Gimana? Bukan iya, bukan sebagai
1: menginap di Jombang juga.
0: Insyaallah deh.
1: Ayo, nginap di rumah saya enggak usah bayar.
0: Aduh. Takutnya nanti tiba-tiba datang bill ke rumah nanti, tagihan 50 juta gitu kan. Makan listrik.
1: Enggak, aman kalau gitu.
0: Iya. Ya insyaallah lah bisa diagendakan Pak ya. Tapi yang pasti pas waktu pembukaan muktamar itu insyaallah hadir nanti. Tapi bukan sebagai peserta muktamar, tapi ya ke sana lah ya.
1: Peliput warta.
0: Betul, kan juga menarik gitu.
1: Iya, harus standby 1 minggu dong.
0: Waduh, 1 minggu di Jombang kira-kira nanti
1: Tenang aja, aman.
0: Iyalah siap. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Hajir sudah bergabung.
1: Nggih, sami-sami Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir di kawasan Peterongan Jombang. Pagi hari ini kondisinya masih aman dan persiapan muktamar ini ternyata udah mulai udah mulai sibuk banget gitu loh di Jombang. Bukan hanya di panitia muktamarnya, ternyata warga sekitar pun ini juga ikutan sibuk. Ada yang sampai harus sementara pindah gitu ya, karena rumahnya ditempati oleh Pak peserta muktamar dan lain-lain. Ada juga pastinya yang apa namanya pelaku-pelaku UMKM ini ekstra sibuk. Karena memang itu kesempatan juga. Itu memang nanti diperkirakan ada ratusan bahkan mungkin ya, mungkin ribuan orang itu di Jombang pas waktu pelaksanaan muktamar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya buat Anda warga Jombang ya, Seturu Cakra, kira-kira menjelang pelaksanaan muktamar di Pondok Pesantren Tambak Beras ini seperti apa nih kira-kira? Apakah vibes-nya udah agak beda gitu ya? Yang pasti sih kalau apa sih namanya itu kayak bendera, kayak umbul-umbul dan lain sebagainya itu pasti udah dipasang lah ya. Karena kan juga udah semakin dekat waktunya. Jadi pasti ada hal yang agak beda nih. Nah, kira-kira nih yang di daerah Jombang Kota. Pak Itno contohnya, Pak Itno gimana Pak Itno? Di Jombang Kota ya, lalu juga Seturu Cakra yang lainnya, apakah ada sesuatu yang berbeda dari Jombang gitu ya? Di menjelang muktamar ini ada bisa ceritakan juga di 0852 9001061.

0: Ya, Suruh Cakra di hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ya, rata-rata akan didominasi oleh cuaca cerah sampai dengan cerah berawan. Mulai dari wilayah Wilangan di daerah barat sampai Bagor, Nganjuk Kota, lalu juga di daerah timur seperti Kertosono, Ngeronggot, Prabot, dan seterusnya. Ini semuanya rata-rata cerah, didominasi cerah dan cerah berawan. Ada beberapa daerah yang agak dingin nampaknya. Jadi di wilayah Ngetos, seperti biasa ya, di wilayah-wilayah pegunungan seperti Ngetos, Sawahan, lalu juga di sebagian wilayah Brebek, ini akan lebih dingin untuk suhunya. Tapi rata-rata di wilayah Kabupaten Nganjuk berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ke gatekeeper Ima.
1: Terkait dengan muktamar ini, Pak Yudno menambahkan ini,
0: gimana tuh?
1: Bahwasanya beliau dapat kiriman dari temannya, kebetulan dapat job di muktamar bagian dokumentasi. Itu sudah berjejer stan-stan makanan ya sepertinya.
0: Tapi
1: makanannya belum ada, cuman stan-stannya
0: aja. Bazar.
1: Iya, cuman bazarnya saja. Sudah mulai ramai juga ya untuk muktamar ini. Kapan sih Jamal muktamarnya ini, tanggal berapa
0: tanggal
1: sih?
0: Tanggal 26 sih harusnya ya.
1: Oh, tanggal 26. Oh, berarti sekitar satu mingguan lagi ya.
0: Betul.
1: Untuk muktamarnya. Makanya sudah mulai ramai ya di wilayah Jombang. Dan saya juga dapat info bahwasanya kalau muktamar itu ada beberapa toko juga yang digusur gitu loh Jamal.
0: Di harus tutup sementara.
1: Iya, harus tutup sementara.
0: Kenapa
1: gitu
0: tuh?
1: Karena memang untuk apa ya, kayak menjaga kondisinya biar lebih stabil gitu sih untuk informasi yang saya dapatkan ya. Nanti coba saya gali-gali lagi. Dan juga kalau muktamar itu Betul, Jamal bilang tadi kan kalau di muktamar itu gak hanya pemerintah saja yang sibuk gitu ya. Warga-warga itu juga sibuk. Dan ini saya juga dapat informasi bahwasanya masjid-masjid di sekitar wilayah muktamar itu juga dibersihkan semua, Jamal.
0: Ada buat persiapan juga ya.
1: Giat apa namanya, kerja bakti ya. Kerja bakti bareng-bareng untuk membersihkan masjid di sekitar wilayah muktamar gitu, untuk informasi yang saya dapatkan. Selanjutnya dari Pak Huda menyampaikan bahwasannya di wilayah Bandar Kedung Mulyo tiap pagi dan juga sore hari itu perlintasan KA Kedung Asem sedikit ramai ya, ini ramai sekali dan ini sampai macetnya lumayan panjang Jamal di pagi hari ini untuk wilayah Bandar Kedung Mulyo sekitaran SPBU Manis Renggo. Untuk cuaca di hari ini terlihat lumayan bersahabat saja, tidak ada hujan ringan seperti yang diprediksi oleh BMKG. Lalu dari Pak Muhammad menyampaikan di wilayah depan Stadion Anjuk Ladang, Jamal sudah mulai ramai sekali.
0: Oh iya, gerak jalan ya.
1: Iya, sudah mulai ramai untuk para pengendara yang mengantar anaknya gitu ya di depan Stadion Anjuk Ladang.
0: Oh, ini Pak Muhammad juga nganterin anak?
1: Sepertinya iya ini ya.
0: Soalnya kan MI juga ya anaknya.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh gitu, iya berarti betul Pak Muhammad lagi nganterin anaknya. Sudah mulai ramai sekali untuk para pengendara yang mengantar gitu. Dari video yang terlihat banyak pengendara roda 2 ya yang memenuhi jalan di pagi hari ini. Alhamdulillah untuk cuaca di pagi hari ini di wilayah Stadion Anjuk Ladang cerah sekali ya. Ini membantu gerak jalan di hari ini, tidak ada mendung ataupun panas yang berlebihan, jadi bersahabat, enak untuk melakukan gerak jalan di pagi hari ini. Selanjutnya dari Bu Siti melakukan perjalanan dari wilayah Kediri Kota menuju ke Tulungagung, sudah sampai di wilayah Keras Kediri. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar dan cuaca pun bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah hampir masuk di jam 7 pagi, Suruh Cakra. Saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.